0: memperkenalkan produk-produk unggulan ke nasional dan internasional.
1: Lakukan pendampingan-pendampingan, diantaranya juga kita melakukan sosialisasi terkait dengan regulasi-regulasi terkait dengan UMKM. Kemudian juga kita melakukan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM.
0: Di Kudus sendiri terdapat 18.500-an UMKM yang terdata di Dinas Naker, Primkop dan UKM. Dari jumlah itu tentu butuh kerja keras dari Pemkab Kudus untuk mendorong agar mereka tetap eksis sebagai bagian dari penghasilan warga Kudus di tengah terpuruknya ekonomi nasional. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong lahirnya lebih banyak eksportir muda dari kalangan UMKM melalui program pendampingan dan akses pasar internasional. Eliana Zahra melaporkan.
3: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng setelah itu.
4: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong peningkatan jumlah eksportir muda dari kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di tanah air. Pemerintah memfasilitasi ruang konsultasi dan diskusi bertajuk Ngobrol Produk Indonesia guna membantu pelaku usaha memahami potensi ekspor produk lokal. Melalui program UMKM Berani Inovasi Siap Adaptasi atau Bisa Ekspor, pelaku usaha akan terhubung secara virtual dengan 46 perwakilan perdagangan RI di 33 negara tujuan ekspor.
3: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng setelah itu kita ada program tadi UMKM Bisa Ekspor, kemudian juga ada pelatihan, jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini walaupun ya produk-produknya produk apa namanya dari UMKM yang produk rumah tangga
5: ya, retail
3: kecil, tetapi nanti kita apa namanya kita standarisasi sehingga produk-produknya bisa masuk ke pasar ekspor.
4: Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memperkuat ekosistem ekspor produk UMKM Indonesia. Pendiri lokal Champion Indonesia, Dika Yudhistira, menilai sinergi antara pemerintah, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha diperlukan untuk mendorong produk lokal masuk pasar global.
6: Kita ngobrol santai ya untuk mengupas tuntas bersama teman-teman dari UMKM, dari agregator dan eksportir, serta dari Kementerian Perdagangan, dan di lain sisi juga ada lembaga pembiayaan. Jadi semua lini untuk sama-sama mendorong UKM bisa ekspor. Itu sih konsepnya kita sambil ngobrol santai.
4: Kementerian Perdagangan menyediakan platform digital INA Export untuk mempermudah akses informasi pasar internasional bagi pelaku usaha. Platform tersebut memuat profil buyer asing serta katalog produk ekspor Indonesia. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi konsultasi desain produk melalui Indonesia Design Development Center guna meningkatkan daya saing UMKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% karena imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Harga di terminal utama memang ada kenaikan dari mulai TMT, mulai tanggal 10 Mei 2020 kemarin.
8: Tiket kapal laut di Kalimantan Tengah naik imbas dari mahalnya harga bahan bakar minyak atau BBM. Salah satu operator kapal yang menaikkan harga tiket penumpang yakni PT Dharma Lautan Utama atau DLU hingga 5% dari hari biasanya. Kenaikan ini terhitung pada 10 Mei 2026 lalu yang sudah diberlakukan. Manajer PT DLU Cabang Kumai, Agus Suprianto, mengatakan penyesuaian tarif tersebut dilakukan menyusul meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga BBM yang berdampak langsung terhadap operasional kapal. Kenaikan tarif ini dilakukan agar pelayanan yang diberikan tetap optimal tanpa membebani operasional perusahaan.
7: Target di terminal utama memang ada kenaikan dari mulai TMT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin. Pertimbangannya adalah karena kondisi geopolitik yang masih hangat dan belum ada tanda-tanda ke penyelesaian yang baik dari kedua belah kubu, dan ada kenaikan dari BBM secara global, memutuskan untuk melakukan penyesuaian tarif.
8: Sementara itu, pengamat ekonomi Kalimantan Tengah Rawing Rambang menilai kenaikan harga BBM akan membawa dampak luas terhadap perekonomian, terutama pada sektor usaha dan daya beli masyarakat. Menurutnya, lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah dan kawasan Selat Hormuz menjadi faktor utama. Situasi ini diperparah dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang membuat biaya impor BBM semakin mahal. Kenaikan harga BBM diperkirakan akan langsung dirasakan oleh berbagai sektor usaha. Sektor transportasi dan logistik menjadi yang paling terdampak karena biaya distribusi barang meningkat yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga barang konsumsi di pasaran.
9: Dan bukan hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara lain juga. Karena 20% energi itu berasal dari Iran dan Selat Hormuz itu. Kita juga harus memaklumi kondisi ini. Kita berharap artinya ada perdamaian sehingga ekonomi tidak terganggu.
8: Dosen Universitas Kristen Palangkaraya UKPR ini juga menyebut apabila harga BBM terus naik, tekanan inflasi diperkirakan meningkat, terutama pada sektor pangan dan transportasi. Dampaknya daya beli masyarakat berpotensi melemah, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Embarkasi Balikpapan memberangkatkan 360 jamaah haji kloter 15 Kalimantan Timur hari ini. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami akan bergabung bersama dengan reporter RRI Samarinda, Muhammad Imran. Imran. Ya, halo Imran, silakan.
11: Ya, rekan Rudi, embarkasi haji Balikpapan kembali memberangkatkan jemaah haji asal Kalimantan Timur yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 15 menuju Tanah Suci. Sebanyak 360 jemaah dan petugas diberangkatkan melalui embarkasi tersebut sebagai bagian dari rangkaian musim haji tahun 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Balikpapan, Suharto Bajuri, menyampaikan kloter 15 terdiri dari jemaah asal beberapa daerah Kalimantan Timur. Di antaranya, 1 orang dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, 111 orang dari Kota Bontang, 211 orang dari Kabupaten Kerang, 33 orang dari Kabupaten Pasir, serta 4 orang lainnya, 11 kloter. Keberangkatan tersebut menjadi bagian dari total 18 kloter jemaah haji asal Kalimantan Timur yang diberangkatkan melalui embarkasi Balikpapan pada musim haji tahun ini. Selain proses keberangkatan dilaksanakan sesuai jadwal dan pengawasan petugas embarkasi dan pendamping kesehatan.
12: Jumlahnya 360 itu termasuk petugas kloter yang 6 orang itu. Ya, alhamdulillah kita tidak terkendala. Untuk hari ini kloter dari Bontang, dari Berau.
11: Sementara itu untuk Kabupaten Mahakamulu di wilayah Provinsi Kalimantan Timur diperkirakan tidak memiliki keberangkatan jemaah haji sejak musim ini hingga tahun mendatang. Kondisi tersebut disebabkan jumlah pendaftar asal daerah tersebut yang masih terbatas dan menyesuaikan antrian keberangkatan berdasarkan tahun pendaftaran. Pada musim haji tahun 2026, jemaah yang diberangkatkan merupakan calon haji yang tercatat mendaftar pada tahun 2013. Sedangkan masyarakat Kabupaten Mahakamulu yang mulai mendaftar pada tahun 2016 diperkirakan akan baru memperoleh jadwal keberangkatan dalam beberapa tahun ke depan sesuai daftar tunggu nasional.
12: Dari Mahakamulu itu tidak ada kayaknya dari Mahakamulu kita jemaah haji tahun ini. Itu dikarenakan ini kainkan kuota haji berdasarkan waiting list seluruh Indonesia. Jadi yang menentukan kuota haji itu langsung dari dari menteri langsung, sehingga jemaah haji di Mahakamulu itu kan baru mendaftar di 2016, sehingga yang sekarang ini berangkat semua di tahun 2013.
11: Pihak embarkasi memastikan seluruh jemaah telah melalui tahapan administrasi, pemeriksaan kesehatan, serta pembekalan sebelum berangkat menuju Arab Saudi. Proses pelayanan keberangkatan juga dilakukan secara bertahap guna menjaga kelancaran dan kenyamanan.
13: para calon jemaah haji selama berada di embarkasi. Dari embarkasi Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Muhammad Imran, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Imran untuk informasi yang Anda sampaikan di pagi hari ini. Sementara itu Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya dalam setiap pelayanan, petugas haji memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Syariful Alam.
14: Dengan disabilitas, lansia disabilitas itu membutuhkan kursi roda.
15: Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya, dalam setiap pelayanan, petugas haji selalu memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Dokter Sektor Khusus Haram Budi Prasetyo atau yang biasa disapa Dr. Tio mengatakan, di Masjidil Haram bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan kursi roda akan dibantu dilayani oleh petugas haji. Bahkan, yang setelah melakukan umroh pun bisa disediakan kursi roda di masjid.
14: Untuk ketersediaan kursi roda. Nah, kursi roda ini bisa didapatkan oleh jemaah sejak dari kloter masing-masing. Dia sudah dikoordinir oleh teman-teman landis, ya. Kemudian nanti waktu di terminal sudah kita siapkan nih kursi roda untuk jemaah sehingga mereka bisa menjalankan umrohnya baik itu tawaf maupun sa'i. Atau sewaktu-waktu misalnya sudah berada di area tawaf sa'i, jemaah membutuhkan kursi roda, kami biasanya akan meminjamkan nih, ada tuh di haram tempat pinjaman gratis untuk kursi roda. Jemaah hanya tinggal menunjukkan kartu masuknya saja.
15: Sementara guna memberikan pemahaman mendalam kepada jemaah haji Indonesia, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji, termasuk kepada jemaah haji lansia dan penyandang disabilitas. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Hal itu dikatakan Kabid Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi Abdillah M. Tohir.
16: Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami bersinergi dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan kesehatan, layanan disabilitas, ya, lansia dan disabilitas, dan tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam visduk ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji.
15: Pendengar, PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah selama berhaji. Materi pistuk mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jamaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai dapat memberi beberapa keuntungan strategis bagi Indonesia. Dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
17: Laporan khusus. Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem.
18: Selama lebih dari satu tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto tercatat menghabiskan hampir 100 hari untuk melakukan kunjungan luar negeri. Salah satunya adalah dua negara ekonomi terbesar dunia, yakni Tiongkok yang dikunjungi sebanyak 2 kali, sementara Amerika Serikat sebanyak 3 kali. Di tengah dinamika geopolitik global, termasuk konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang mengganggu pasokan minyak dunia, akibat penutupan Selat Hormuz, Presiden Prabowo menyatakan bahwa kunjungan luar negerinya juga bertujuan memastikan ketahanan energi Indonesia tetap terjaga. Di sisi lain, pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump
4: dinilai berpotensi memberi keuntungan strategis bagi Indonesia, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, dan stabilitas geopolitik. Indonesia diperkirakan dapat merasakan dampak positif dari membaiknya hubungan kedua negara tersebut. Ketegangan perang dagang dan kebijakan tarif yang mereda diharapkan mendorong stabilitas ekonomi global. Kondisi ini penting bagi Indonesia, mengingat perekonomian nasional sangat bergantung pada ekspor, investasi, serta kestabilan pasar global. Merespons hal ini, Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk Satuan Tugas Deregulasi guna menyederhanakan aturan dan perizinan yang dinilai menghambat investasi, aktivitas usaha, serta penciptaan lapangan kerja. Upaya ini dilakukan untuk merapikan regulasi dan proses perizinan yang selama ini dianggap terlalu kompleks dan berlapis.
17: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem, kurangi ketidakefisiensi, permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh. Mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu 1 tahun, 2 tahun. Sedangkan di negara lain 2 minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga.
4: Di sisi lain, pertemuan Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi sorotan di tengah isu tarif dan investasi global. Dalam pertemuan yang berlangsung di Beijing, Presiden Xi Jinping menggelar jamuan penyambutan bagi Presiden Donald Trump di Balai Rakyat. Keduanya disebut telah bertukar pandangan secara mendalam terkait hubungan Tiongkok-Amerika Serikat serta dinamika internasional dan regional. Kedua belah pihak sepakat bahwa hubungan Tiongkok-Amerika Serikat harus dijaga dan tidak boleh dibiarkan memburuk.
19: 55 年前, 尼克松总统派基辛格博士访华。
20: Sekitar 55 tahun lalu, Presiden Richard Nixon bersama Henry Kissinger melakukan kunjungan bersejarah ke Tiongkok. Saat itu, hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat masih diliputi ketegangan. Namun, pertemuan tersebut menjadi titik awal terbukanya hubungan kedua negara selama 2 dekade berikutnya. Ini menjadi momentum penting dalam sejarah hubungan internasional.
4: Kunjungan Presiden Donald Trump menjadi lawatan resmi pertama Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok dalam 1 dekade terakhir. Sebelumnya, Trump terakhir mengunjungi Beijing pada tahun 2017 saat masih menjalani masa jabatan pertamanya. Dalam pidatonya, Presiden Trump juga menekankan kedekatan personalnya dengan Xi Jinping. Ia menyebut hubungan tersebut memungkinkan kedua pemimpin mengelola berbagai ketegangan melalui komunikasi langsung yang intens.
21: Selama berabad-abad, hubungan kedua negara ini terus berkembang dan menunjukkan potensi serta kerjasama yang luar biasa. Para pekerja Tiongkok turut berperan dalam pembangunan jalur yang menghubungkan pantai Atlantik hingga Pasifik. Sementara para pelancong Amerika ke Tiongkok ikut membantu menyebarkan literasi dan pengobatan modern.
4: Bagi Indonesia, membaiknya hubungan dua kekuatan besar dunia ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, penurunan tensi geopolitik berpotensi mendorong masuknya lebih banyak investasi asing. Namun, di sisi lain, Indonesia juga perlu bersaing lebih ketat untuk mempertahankan momentum perpindahan rantai pasok global, khususnya di sektor energi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak pertemuan Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
22: Editorial.
23: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Beijing Kamis lalu bukanlah sekadar seremoni diplomatik biasa. Ini adalah sinyal kuat akan adanya pergeseran peta kekuatan ekonomi dan politik dunia. Dunia kini menaruh harapan besar agar babak baru hubungan kedua raksasa ini mampu mengakhiri era ketidakpastian akibat perang dagang dan kebijakan tarif yang selama ini mencekik pasar global. Bagi Indonesia, membaiknya relasi Washington dan Beijing adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, stabilitas global yang pulih akan menjadi angin segar bagi penguatan ekspor, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kepastian koridor tarif perdagangan dunia jelas akan menguntungkan posisi tawar komoditas Indonesia di pasar internasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI.net, sikap moderat kedua pemimpin dalam isu geopolitik mulai dari Laut Cina Selatan hingga stabilitas kawasan Indo-Pasifik memberikan ruang napas bagi stabilitas regional. Bahkan, kesepakatan untuk menjaga keterbukaan Selat Hormuz menjadi jaminan krusial bagi ketahanan energi kita. Namun, kita tidak boleh terlena dalam euforia. Redanya tensi kedua negara justru membawa tantangan kompetisi yang lebih berat. Selama ini, Indonesia memetik keuntungan dari relokasi rantai pasok global akibat perseteruan mereka. Kini, saat hubungan kedua negara mencair, daya tarik Tiongkok sebagai basis produksi utama dunia bisa saja kembali menguat. Oleh karena itu, Indonesia tidak cukup hanya menjadi penonton dalam rekonsiliasi global ini. Indonesia harus segera melakukan akselerasi reformasi ekonomi secara konsisten. Kemudahan investasi, kepastian hukum, dan penguatan struktur industri dalam negeri adalah harga mati agar kita tidak hanya menjadi pasar, tetapi pemain utama. Diplomasi bebas aktif Indonesia kini sedang diuji. Kita harus tetap tegak berdiri sebagai mitra netral yang strategis tanpa harus condong ke salah satu kutub kekuatan. Kepentingan nasional harus menjadi kompas utama agar di tengah membaiknya hubungan dunia, ekonomi Indonesia tetap tumbuh berdaulat dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Gregoria Mariska Tunjung memutuskan mundur dari Pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI setelah mengalami gangguan kesehatan berkepanjangan. Keputusan itu disampaikan kepada jajaran pelatih dan pengurus PBSI. PP PBSI menyebut Gregoria masih menjalani pemulihan akibat vertigo yang belum sepenuhnya membaik. Kondisi tersebut membuat Gregoria belum siap kembali bertanding dalam waktu dekat. PBSI menilai keputusan itu diambil Gregoria setelah mempertimbangkan kondisi kesehatan dan kesiapan bertanding. Organisasi bulu tangkis nasional itu menghormati keputusan atlet tunggal putri Indonesia tersebut.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Bangun pagi bukan cuma soal membuka mata lebih cepat. Bangun pagi adalah tanda kesiapan kita menyambut hari, menyusun niat, dan menyiapkan langkah terbaik. Saat matahari terbit, harapan ikut bangun. Petani ke sawah, pelajar siap ke sekolah, pekerja melangkah membawa mimpi dan tanggung jawab. Dari kebiasaan sederhana bangun pagi, lahir disiplin, lahir semangat, lahir produktivitas. Dari jutaan langkah kecil itulah, sebuah negeri ikut bergerak maju. Karena membangun negeri selalu dimulai dari membangun diri sendiri. Bangun pagi, bangun semangat, bangun negeri.

0: industri kreatif, kreativitas bukan sekedar ekspresi, tapi juga profesi. Dari musik, film, desain, kuliner, hingga konten digital. Karya tumbuh menjadi peluang, hobi berubah menjadi usaha, dan ide berubah menjadi masa depan. Satu karya bisa menggerakkan banyak tangan, satu ide bisa menghidupkan banyak peluang, dan satu langkah berani bisa menciptakan perubahan. Mari dukung kreativitas, mari beri ruang untuk berinovasi, karena di industri kreatif, kita bukan hanya mencipta karya, kita juga mencipta kerja.
1: FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah mendengar pukul 7.40 menit waktu Indonesia Barat ya. Mendengar di long weekend ini biasanya kita akan tergoda untuk menikmati berbagai hidangan-hidangan yang biasanya justru kita tidak nikmati di hari biasa gitu ya. Hari biasa kita cenderung bisa menahan diri untuk beberapa makanan yang mungkin harus kita pantangin atau mungkin harus kita cukup sekali seminggu atau dua minggu sekali aja lah makan ini. Nah biasanya kalau di libur panjang hal itu akan sedikit terlonggarkan tuh aturan-aturan tersebut ya. Makanya banyak yang mengalami kemudian perasaan-perasaan gak enak di tubuhnya. Salah satu mungkin dari tekanan darah yang kemudian naik. Nah, tekanan darah tinggi ini adalah kondisi yang perlu diperhatikan pendengar karena bisa memicu berbagai masalah kesehatan. Selain menjaga pola hidup, tentunya mengkonsumsi buah-buahan tertentu ternyata juga bisa membantu mengontrol tekanan darah. Apa saja nih buah-buahan yang bisa membantu menurunkan darah tinggi, diantaranya adalah pisang. Pisang ini baik sekali untuk para penderita tekanan darah tinggi karena kaya sama kalium. Kandungannya ini membantu menjaga keseimbangan cairan dan mengontrol tekanan darah dalam tubuh kita. Kemudian semangka, karena semangka itu punya kandungan air dan antioksidan yang baik untuk kesehatan jantung. Nah, buah ini membantu melancarkan aliran darah sehingga tekanan darah kita itu lebih stabil. Kemudian juga ada buah jeruk yang kandungan vitamin C dan kaliumnya baik untuk membantu menjaga tekanan darah tetap normal. Jadi konsumsi secara rutin bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh juga nih pendengar. Kemudian juga ada alpukat ya. Alpukat ini kaya lemak sehat dan juga kalium yang bermanfaat untuk kesehatan jantung kita. Buah ini bisa membantu mengurangi kadar tekanan darah kalau dikonsumsi secara seimbang. Kemudian juga buah delima. Nah, delima kan dikenal dengan kandungan antioksidan yang tinggi ya. Makanya ini sangat baik untuk kesehatan pembuluh darah. Mengkonsumsi buah ini membantu menjaga tekanan darah kita tetap terkendali. Kemudian juga buah kiwi. Nah, ini juga sangat baik sekali untuk membantu tekanan darah tinggi kita karena ada kandungan vitamin dan mineral yang menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir adalah buah bit. Nah, buah ini terkenal sebagai buah penurun tensi. Dia tuh mengandung nitrat yang diubah menjadi oksigen nitrat dalam tubuh dan ini membantu melebarkan pembuluh darah dan menurunkan tekanan darah kita. Jadi banyak sekali ternyata buah-buahan yang bisa kita konsumsi terutama untuk Anda yang mungkin menderita tekanan darah tinggi. Aku juga kadang-kadang gitu, apalagi kalau makanan sudah tidak terkontrol, kemudian juga kegiatan sudah mulai padat dan sibuk. Kalau liburan kan kita sibuk ya. Jadi makan apa yang ada aja gitu ya. Udah enggak kepikiran lagi nih atau yang bisa terjadi adalah ya udahlah mumpung liburan gitu biasanya. Banyak excuses-excusesnya sih soalnya ya.

Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: channel informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

dimanapun Anda berada, tetap terhubung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami tidak hanya hadir di udara, tetapi juga di media sosial. Ikuti Instagram kami @pro1.bukittinggi untuk informasi terkini, cuplikan siaran dan aktivitas menarik. Temukan juga kami di TikTok @pro1.bukittinggi. Berisi video singkat, interaksi dengan pendengar dan hiburan inspiratif. Serta Facebook RRI Pro 1 Bukittinggi. Ruang berbagi informasi dan inspirasi bersama pendengar setia. Anda juga bisa menghubungi kami melalui WhatsApp dan telepon di 0811-6699-720. Pro 1 RRI Bukittinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bagi Anda yang punya cerita cinta yang indah ya, pastinya tentu selalu berbahagia, dan itu harapan dari banyak orang juga tentunya, saudara pendengar ya. Nah, berbicara tentang harapan, kita harus terus memupuk harapan kita, apalagi terhadap generasi-generasi masa depan kita yang terus menjadi harapan kita agar menjadi generasi yang terbaik, agar bisa menjadikan atau memimpin negara ini nanti di masa-masa generasi emas nanti. Kan mereka tuh ya kan memimpin kita, jadi mudah-mudahan mereka juga punya tekad yang sekuat baja untuk bisa menjadi generasi penerus bangsa Indonesia ini ya. Sudah terlalu banyak kesedihan yang kita lihat kalau dari media-media gitu ya, pemberitaan-pemberitaan kita lihat keadaan-keadaan di luar sana, di negara ini sepertinya sangat-sangat banyaklah yang membuat kita jadi aduh kok gini ya gitu ya. Tapi jangan khawatir, harapan itu selalu akan hidup. Kita gak boleh kehilangan harapan, karena cuma itu yang bisa terus membuat kita melawan dan maju terus. Oke, untuk itu pendengar jangan kemana-mana, terus kita maju masih bersama program-program lain dari Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Tentunya setelah ini saya akan kembali lagi di Bukit Tinggi pagi ini.
1: 7,2 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

nama segenap bangsa Nusantara. Tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi.

0: memiliki peran penting dalam membangun keluarga, masyarakat, dan bangsa. Kesetaraan gender bukan hanya hak, tetapi juga langkah menuju kemajuan bersama. Melalui program Perempuan Berdaya, Pro 1 RRI Bukit Tinggi menghadirkan ruang dialog dan inspirasi untuk mendorong pemberdayaan perempuan di berbagai bidang kehidupan. Ada beragam tema menarik, membuka wawasan, dan mendorong partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan. Dengarkan program ini, dan jadilah bagian dari perubahan menuju masyarakat yang adil dan setara. Perempuan Berdaya, hadir setiap Senin pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara pendengar, hukum bukanlah sesuatu yang jauh dan sulit dipahami. Melalui program Jaksa Menyapa, Kejaksaan Negeri hadir memberikan edukasi hukum secara ringan, informatif, dan membangun kesadaran hukum di tengah masyarakat. Program ini membahas berbagai isu hukum aktual, menjawab pertanyaan masyarakat, dan memperkuat pemahaman akan peran kejaksaan dalam kehidupan sehari-hari. Dengarkan dan ambil bagian dalam percakapan yang membuka wawasan hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi, setiap Kamis pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jaksa Menyapa, membangun kesadaran hukum, menyapa masyarakat.
2: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sudah berdengar pukul 20.14 waktu Indonesia Barat. Kali ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda program Pesona Alamku, yang kali ini akan mengambil tema Misteri Biru Danau Kaco Jambi. Menarik sekali. Selamat mengikuti dan tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi.
1: Pagi pendengar, berjumpa kembali dengan saya Adinda Hafiz
2: dan saya Surya Dila
1: dalam acara Pesona Alamku.
2: Nah, hari ini kami akan mengajak Anda menembus rimbunnya hutan Sumatera untuk menemukan sebuah rahasia alam yang berkilau bak permata. Kita akan menuju Desa Lempur, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, tempat bersemayamnya Danau Kaco.
1: Bayangkan, sebuah telaga kecil di tengah belantara Taman Nasional Kerinci Seblat dengan air yang begitu bening hingga Anda bisa melihat dasar danau sedalam 7 meter dengan jelas. Danau Kaco bukan sekedar perairan biasa. Ia adalah keajaiban yang menantang nalar dengan warna biru kristalnya yang kontras dengan hijau pekat hutan sekelilingnya.
2: Jadi, yuk kencangkan tali sepatu gunung Anda, karena perjalanan menuju cermin alam ini akan membawa kita pada petualang yang mistis sekaligus mempesona. Setelah yang keren berikut ini.
3: Yuk, liburan yuk! Liburan yuk! Liburan yuk!

0: Tips aman berwisata saat berada di pantai. Luangkan waktu sejenak untuk mencari tahu rute ke dataran tinggi. Banyak area pantai memiliki informasi tsunami yang diposting. Jika tidak ada peta atau rambu, arahkan menuju daerah dengan ketinggian sekitar 20 hingga 30 meter dari permukaan laut atau 2 hingga 3 meter ke daratan. Jika Anda tidak bisa sejauh ini, pergilah sejauh yang Anda bisa. Setiap langkah naik atau turun dapat membuat perbedaan. Saat terjadi gempa bumi, lakukan drop, cover, dan hold on. Kenali tanda tsunami. Gempa kuat atau lama adalah peringatan terpenting bahwa kemungkinan tsunami akan datang. Semakin lama guncangan berlangsung, semakin besar kemungkinan tsunami akan menyusul.
1: Wah, cakep nih. Upload ah.
2: Widih, jalan-jalan mulu nih.
1: Iya dong. Kan kudu healing biar gak stres.
2: Wah, gak habis-habis ya duitnya.
1: Kan ada pay later.
3: Oh. A few moments later.
1: Apa? Tagihanku segini.
2: Lolo, kamu kenapa?
1: Ini, pay later-ku membludak. Aduh, gimana bayarnya?
2: Makanya, kalau apa-apa tuh di planning dulu dong. Jangan healing-healing terus biar gak stres. Sekarang malah makin stres kan?
1: Aku pinjam duit kamu dulu dong. Please, please, please.
2: Kalau udah gini aja, baru deh ke aku.

0: tanda bahwa dalam bahasa setempat, kaco berarti kaca. Nama ini diberikan karena kejernihan airnya yang luar biasa, memantulkan bayangan langit dan pepohonan tanpa celah.
1: Nah, secara ilmiah, warna biru pekat di danau ini masih menjadi misteri yang menarik minat banyak peneliti. Namun, bagi masyarakat Kerinci, Danau Kaco menyimpan legenda tentang cinta dan intan titipan para pangeran yang dibuang ke dasar danau, yang konon menjadi sumber cahaya abadi dari kedalamannya.
0: Nah, keunikan yang paling nanti nih pendengar, itu adalah saat bulan purnama tiba. Tanpa bantuan lampu, Danau Kaco akan memancarkan cahaya terang dari dasar airnya, cukup kuat untuk menerangi area sekitarnya di tengah kegelapan hutan.
1: Kawasan ini menjadi magnet bagi para petualang yang mencari ketenangan murni. Meski membutuhkan fisik yang kuat untuk mencapainya, jalur pendakian yang kini mulai tertata menjadikannya destinasi impian bagi pecinta ekowisata dunia.
0: Tetap di Pesona Alamku.

Abrasi merupakan salah satu peristiwa alam yang terjadi di daerah pantai. Namun, abrasi yang terjadi terus-menerus akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Lalu bagaimana cara kita mencegahnya? Penanaman kembali hutan bakau merupakan salah satu solusi rehabilitasi lingkungan pesisir yang hutan bakaunya sudah punah. Dan pelarangan penggalian pasir pantai perlu ditingkatkan baik oleh pemerintah daerah maupun pusat, serta pembuatan pemecah gelombang di pesisir pantai karena dapat mengurangi kekuatan gelombang yang menerjang pantai. Serta pelestarian terumbu karang juga dapat berfungsi mengurangi kekuatan gelombang yang sampai ke pantai. Yuk bersama kita cegah abrasi pantai dengan mentaati peraturan dan melindungi habitat yang ada di sekitar.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi di acara Pesona Alamku.
1: Pendengar, perjalanan menuju Danau Kaco ini adalah sebuah ritual penyatuan dengan alam. Anda harus berjalan kaki menembus hutan hujan tropis selama kurang lebih 3 hingga 4 jam loh. Namun jangan khawatir, sepanjang perjalanan Anda akan ditemani suara kicauan burung endemik dan gemericik air sungai yang menyegarkan.
0: Sesampainya di sana, kelelahan Anda akan luntur seketika saat melihat permukaan air yang berkilau biru tua. Banyak wisatawan memilih untuk berkemah di sekitar danau demi menyaksikan fenomena air yang bercahaya di malam hari.
1: Selain berenang di air yang sejuk, Anda juga bisa tuh ya menikmati suasana tenang di bawah naungan pohon-pohon raksasa yang usianya mungkin sudah ratusan tahun. Ini adalah tempat terbaik untuk digital detox atau lepas penat dari bisingnya dunia luar. Kami masih akan kembali.

0: Apakah Anda sudah merasakan asiknya mempelajari segala hal tentang tanaman dan kehidupan di desa? Ya, di desa kita dapat belajar tentang keindahan alam, keanekaragaman hayati, dan kehidupan yang sederhana. Kita dapat menanam pohon, memelihara hewan, dan menikmati kelezatan hasil panen. Belajar di desa juga dapat meningkatkan kesadaran kita akan pentingnya menjaga lingkungan dan melestarikan keindahan alam. Mari kita jadikan desa sebagai tempat belajar alam yang asik. Ayo kita jelajahi dan pelajari keindahan alam di desa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

banjir sering disebut sebagai fenomena alam. Padahal ada keterlibatan manusia yang tidak memelihara. Jaga apa yang ada di bumi, maka di langit juga akan menjaga kita. Pepatah ini semoga tetap hidup dan tertanam dalam jiwa kita, agar keseimbangan alam dapat terjaga.

0: Nah, pendengar, selain keindahan visualnya, Danau Kacho adalah bagian penting dari paru-paru dunia yang harus kita jaga. Pengelola setempat dan masyarakat Desa Lempur sangat menjunjung tinggi aturan konservasi agar keasrian danau tetap terjaga dari pencemaran.
1: Wisatawan diingatkan untuk selalu membawa kembali sampah mereka dan menghormati adat istiadat setempat yang menganggap danau ini sebagai tempat suci.
0: Setelah puas menikmati dinginnya air danau, jangan lupa mencicipi hidangan khas Kerinci. Ada beras payo, gulai ikan semah yang hangat. Tentunya ini akan memberikan energi kembali untuk perjalanan pulang.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Desa bukan hanya sekedar tempat tinggal, tapi juga pusat lahirnya budaya, kearifan lokal, dan sumber kehidupan yang menopang kota. Dari desa, kita belajar arti gotong royong. Dari desa kita tahu makna kerja keras dan kesederhanaan. Namun desa juga seringkali identik dengan keterbatasan. Keterbatasan akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga peluang kerja. Hari ini kita juga melihat banyak perubahan pada desa. Banyak desa yang mulai berbenah, memanfaatkan teknologi, membangun usaha kecil, dan membuka diri pada inovasi. Contohnya, desa wisata yang kini tumbuh di berbagai daerah. Dengan memberdayakan alam dan budaya, desa bisa menjadi magnet bagi wisatawan, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan perekonomian warganya. Ada juga desa-desa digital, yang warganya kini bisa memasarkan produk lokal ke seluruh dunia, hanya dengan sebuah ponsel. Membangun dari desa bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga kita semua. Saat kita membeli produk UMKM desa, saat kita mendukung pariwisata lokal, atau sekedar bangga dengan karya anak desa. Saat itu, kita sesungguhnya ikut berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Indonesia yang kuat dimulai dari desa yang maju. Jika desa berkembang, maka kota pun akan semakin tumbuh. Dan ketika desa dan kota berjalan beriringan, disitulah Indonesia benar-benar melangkah ke depan.

0: Assalamualaikum, Bu Ida.
1: Waalaikumsalam, ada Bu Ica.
0: Ini Bu, saya kan lagi masak gulai. Ternyata di kulkas gak ada terong.
1: Udah Bu, ambil terong saya aja tuh yang di kebun.
0: Enak ya Ibu. Kebunnya subur, semua kebutuhan dapur sudah ada.
1: Oh iya dong Bu, memang itu tujuannya. Supaya kita bisa memiliki ketahanan pangan kita sendiri. Jadi kalau harga sayur naik atau turun, itu tidak akan berpengaruh signifikan loh ke kita.
0: Iya juga ya Bu. Bisalah kapan-kapan Ibu bagi-bagi tips berkebunnya ya.
1: Boleh Bu.
2: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang.

QR Code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

0: pesona alamku edisi hari ini. So, mari kita hargai keajaiban alam Jambi dengan menjadi wisatawan yang bijak ya. Tetap bersama kami, ada saya Sylvia Dila
1: dan Adinda Hafiz.
0: Selamat pagi dan sampai jumpa.

selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Beredar sebuah unggahan di akun Facebook dengan poster bergambar Presiden Prabowo Subianto dan berlogo Partai Gerindra memuat informasi tentang program pemeriksaan kesehatan gratis atau medical check-up atau MCU gratis per Februari 2025. Poster tersebut memuat tautan untuk mendaftar. Pengguna diminta untuk memasukkan kolom nama dan nomor telegram yang aktif. Dari laman kominfo.go.id, faktanya, unggahan tersebut adalah tidak benar. Tautan pada unggahan tersebut mengarah ke situs tidak resmi yang diklaim untuk mendaftar program pemeriksaan kesehatan gratis dari pemerintah. Presiden Prabowo Subianto mengadakan program cek kesehatan gratis bagi warga yang sedang merayakan ulang tahun. Program ini terbuka untuk semua kelompok usia, mulai dari balita, remaja, dewasa hingga lansia. Program ini akan dilaksanakan pada Februari 2025. Dilansir dari ayosehat.kemenkes.go.id. Untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis, pendaftaran hanya melalui aplikasi Satu Sehat Mobile.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1,
1: kanal informasi dan inspirasi.

Sudah mendengar, tahukah Anda bahwa konser dari musisi The Weeknd akan segera digelar tentunya di kota Jakarta begitu ya. Nah, untuk Anda yang menyukai The Weeknd atau ingin menonton konsernya, tim dari promotor yaitu TEM Presents resmi mengumumkan daftar harga tiket untuk konser penyanyi internasional tersebut. Nah, untuk harganya sendiri itu dijual dengan harga mulai dari Rp950.000. Untuk kategori tertingginya, harga tiketnya itu ada di 12,7 juta. Dan untuk penggemar yang menginginkan pengalaman nonton eksklusif, kayaknya harus beli yang itu ya. Untuk penjualan tiket tersendiri akan dibuka mulai tanggal 18 Mei, jadi akan dimulai di hari Senin depan ya, di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Calon penontonnya disarankan bersiap melakukan transaksi secara daring, mengingat tingginya minat masyarakat terhadap konser skala besar ini ya. Nah, dalam rangkaian tur dunia ini, The Weeknd dijadwalkan tampil selama 2 hari berturut-turut di Indonesia. Konser itu akan berlangsung tanggal 26 hingga 27 September 2026 dan lokasinya ada di Jakarta International Stadium. Jadi masih cukup sekali waktu untuk Anda yang mungkin ingin berpikir dulu dalam 2 hari ini ya. Karena penjualan, mungkin konsernya sih di bulan September, namun penjualan tiketnya kan sudah mulai hari Senin besok. Jadi sudah harus berpikir apakah Anda akan ikut nih menonton konsernya The Weeknd ya. Sekarang menonton konser sudah menjadi bagian dari gaya hidup ya. Mungkin ini untuk kalangan-kalangan anak muda, tapi tidak menutup kemungkinan beberapa konser dari musisi-musisi legendaris juga ternyata banyak sekali peminatnya dan juga mengundang banyak sekali penonton-penonton yang datang. Nah, tentu penontonnya ini atau penikmatnya juga dari segala usia pendengar, termasuk mungkin Anda yang sedang mendengarkan kita siang hari ini.

0: Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
2: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
1: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
2: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
1: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
2: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
1: Loh Bang, cepet banget potongnya.
2: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
1: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Pernahkah kamu merasa dunia ini ada di genggaman? Cukup satu aplikasi dan semua yang kamu cari seolah mendekat. Itulah marketplace, sebuah ruang digital tempat penjual dan pembeli bertemu tanpa batas jarak, tanpa batas waktu. Dari kebutuhan sehari-hari sampai hal-hal unik yang tak pernah terpikir sebelumnya, semuanya ada. Yang menarik, marketplace bukan cuma soal belanja. Ini tentang kemudahan, tentang pilihan yang beragam, tentang harga yang bisa dibandingkan, dan pengalaman yang terus berkembang. Di balik setiap produk, ada cerita, ada usaha kecil yang ingin dikenal, ada mimpi yang ingin tumbuh lebih besar, dan lewat marketplace, semua itu punya kesempatan yang sama untuk ditemukan. Jadi, setiap kali kamu scroll dan klik, kamu bukan hanya membeli, kamu sedang jadi bagian dari perubahan, dari cara lama menuju cara baru. Marketplace bukan sekedar tempat jual beli, tapi ruang di mana peluang bertemu dengan kemungkinan.
0: Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi.

97.2 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Pukul 9.28 menit waktu Indonesia Barat. Saudara pendengar, telur ayam, nah ini adalah salah satu komoditas atau kebutuhan pokok kita yang saking pokoknya sepertinya selalu ada gitu ya di rumah kita setiap hari, ya kan? Karena memang telur ayam ini adalah pilihan yang pertama cukup cepat dan bisa divariasikan atau bisa dimasak dengan berbagai macam cara gitu. Apalagi juga dia adalah salah satu makanan yang bergizi kan. Jadinya kandungan lengkapnya ini proteinnya, vitaminnya, mineralnya, ya itu udah sekalian aja untuk asupan kita sehari-hari. Gampang, bergizi, ya kan. Terus juga diolahnya juga bisa dengan berbagai gaya gitu loh. Nah, mengkonsumsi telur setiap hari bisa membantu memenuhi kebutuhan protein tubuh kita. Protein itu berperan penting dalam membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Telur ayam juga baik untuk membantu menjaga kesehatan otot dan meningkatkan energi. Kandungan nutrisi di dalamnya membantu tubuh tetap kuat ketika kita menjalani aktivitas kita seharian. Selain itu, telur juga mengandung vitamin D yang baik untuk kesehatan tulang dan gigi, pendengar. Nutrisi ini membantu penyerapan kalsium supaya tulang kita tetap kuat. Kandungan kolin pada telur sangat bermanfaat untuk menjaga fungsi otak dan daya ingat. Mengkonsumsi telur secara rutin bisa membantu meningkatkan konsentrasi dan fokus. Dan telur ayam juga mengandung antioksidan seperti lutein dan juga zeaxanthin yang baik untuk kesehatan mata kita. Nutrisi ini membantu melindungi mata dari resiko gangguan penglihatan. Jadi membantu kita untuk memberikan rasa kenyang lebih lama juga. Dan ini membuat telur cocok dijadikan menu sarapan untuk membantu mengontrol nafsu makan. Nah, walaupun banyak sekali manfaatnya, tapi konsumsi telur tetap perlu dilakukan secara seimbang ya. Dengan mengatur pola makan yang sehat dan gaya hidup aktif, ini juga sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh.

Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat datang berikan pukul 9.59 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di hari ini di dalam Bukit Tinggi pagi ini untuk edisi 16 Mei 2026. Saya Rivianisa pamit undur diri dulu dari ruang dengar Anda, dan selainnya akan ada program-program lain yang akan kami hadirkan tentunya. Untuk itu pastikan Anda selalu stay tune bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?
1: Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi.

0: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali kebersamaan kita pagi hari ini. Saya Aldila akan menemani hingga beberapa menit ke depan. Pendengar, kalau kita lihat ya di pagi menjelang siang hari ini, tepatnya di formasi kita di langkah ke-16 ya, di bulan Mei 2026. Nah, kali ini kami akan menghadirkan kisah penuh semangat dan juga harapan dalam program acara Kita Setara. Dan pendengar, menjadi guru di SLB mengajarkan kita bahwa setiap anak ini memiliki keistimewaan masing-masing ya, dan bahwa setiap anak ini mungkin terlihat sama di mata sebagai individu yang sama-sama ingin belajar, ingin dipahami, dan diterima. Tetapi setiap dari mereka juga memiliki cara yang berbeda dalam berbicara, memahami arahan, mengekspresikan emosi, dan juga banyak ya yang mungkin terkadang ini menuntut kita untuk memberikan kasih sayang dan juga membangun kepercayaan mereka. Karena itulah mendidik bukan hanya soal mengajarkan atau memberikan pelajaran ya, melainkan bagaimana seorang guru ini mampu menemukan cara terbaik untuk masuk ke dunia masing-masing anak. Nah, kali ini kita akan gali lebih banyak di pendengar ya, bagaimana seorang guru di sekolah luar biasa ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Nah, kali ini sudah hadir narasumber kita, Ibu Yoli ya, Maulina SPD, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Selamat pagi, Bu Yoli. Selamat pagi. Iya. Nah, Bu Yoli, kan tema kita nih ini tentang sama di mata, beda di cara. Nah, ini kan pas banget ya, Bu ya, dengan konsep bagaimana pembelajaran terjadi di SLB ya. Karena di SLB ya semuanya sama ya kan, tapi mungkin pendekatan atau approach-nya yang berbeda. Nah, kalau menurut Ibu Yoli sendiri, apa sih makna dari ungkapan sama di mata, beda di cara dalam dunia pendidikan sekolah luar biasa?
2: Oke, Kakak. Jadi gini, Kak. Sama di mata, beda di cara ya, Kak. Biasanya di khalayak banyak, di masyarakat, anak berkebutuhan khusus ini kan dianggap berbeda sekali nih, Kak. Berbeda, dan kadang ada yang dipandang sebelah mata gitu. Padahal hakikatnya kan manusia itu sama, itu unik. Nah, anak SLB Negeri 1 Padang Panjang, anak SL luar biasa, anak berkebutuhan khusus atau anak istimewa ini sama gitu, Kak. Sama di mata kita, sama di mata hukum, di mata agama, di mata Tuhan sama. Cuman caranya, pendekatannya itu akan berbeda untuk mencapai garis finish pendidikan tadi.
1: Oke, berarti itu memang balik lagi ke pendekatan ya, Ibu ya. Tapi mungkin kalau kita lihat di SLB itu kan banyak kebutuhan khususnya, Bu, ya. Karena itu jadi caranya berbeda-beda. Apakah misalnya nih, Bu, mereka memiliki kebutuhan khusus yang sama? Contohnya mereka tunarungu misalnya. Nah, apakah pendekatan sama nih untuk semua siswa yang tunarungu? Atau balik lagi nih ke kepribadian masing-masing anak?
2: Iya, balik lagi ke kepribadian masing-masing, Kak. Jadi setiap anak itu kan unik. Dilepas dari klasifikasi atau hambatannya masing-masing tadi, kayak tunarungu tadi. Ada anak yang gaya belajarnya visual, ada anak yang kinestetik, ada yang auditory, ada minat belajarnya atau minat keterampilannya berbeda-beda. Tentu disesuaikan dengan itu. Kami berangkatnya dari asesmen, Kak.
1: Asesmen. Iya. Oke. Nah, kalau kita lihat ini, Bu, bagaimana cara Ibu memahami kebutuhan setiap siswa yang memiliki karakter dan kemampuan yang berbeda?
2: Berangkatnya itu kan dari asesmen, Kak. Nah, asesmen ini yang akan menjadi latar belakang nanti untuk anak ini pelayanannya akan seperti apa. Dari asesmen itu diketahui minatnya bagaimana, kelemahannya di mana, kemampuannya di mana. Nah, inilah yang akan dijadikan pedoman untuk setiap guru tuh menyusun perencanaan pembelajaran, diarahkan kemana. Kami di SLB, Kak, itu lebih kepada mentargetkan bagaimana anak ini nantinya mampu berdaya di masyarakat. Ada anak yang berdasarkan hasil asesmen misalnya, Kak, anak ini dikatakan orang anak idiot, maka nah anak yang idiot atau anak yang terlalu berat. Nah, berarti untuk anak dengan karakteristik seperti ini, kami lebih berprioritas kepada anak mampu menolong dirinya sendiri.
1: Oke, berarti bagaimana mereka lebih persiapan untuk mandiri pada diri sendiri,
2: iya,
1: Bu ya?
2: Menggosok gigi contohnya, membersihkan rumah, memasang kancing baju, memasang tali sepatu, lebih seperti itu, Kak. Untuk anak yang memang punya kemampuan dan berdaya di yang lain, kami akan bikin rencana pembelajaran itu berfokus lebih ke sana.
1: Oke, baik. Nah, terus bagaimana nih Bu caranya Ibu menciptakan rasa adil kepada semua siswa meskipun metode pendekatan atau pembelajarannya agak berbeda-beda?
2: Iya. Bagaimana ya?
1: Jangan ibaratnya tuh kadang kan kalau mereka nih anak-anak yang berkebutuhan khususnya kan lebih sensitif ya Bu ya. Dan kadang rasa cemburu mereka juga lebih tinggi ya. Nah, misalnya pada satu siswa satu, Ibu mungkin karena ke kondisinya lebih fokus. Nah, ini apa tidak menimbulkan kecemburuan nih dari siswa yang lain? Dan bagaimana Ibu memberikan pemahamannya?
2: Di SLB itu, Kak, kami muridnya itu kecil, lingkupnya kecil.
1: Oh, kecil.
2: Iya,
1: okay.
2: Satu kelas itu berfokus ke, kadang ada yang satu murid saja.
1: Satu guru, ya. Satu murid.
2: Iya,
1: ya.
2: Maksimal itu di 8 siswa.
1: Mm-hmm.
2: 8 siswa itu pun yang dengan karakteristik yang ringan gitu, Kak. Jadi biasanya ada anak yang, oh yang ini nih butuh sentuhan nih, atau maksudnya itu butuh perhatian lebih. Yang ini
1: yang ini sudah cukup mandiri,
2: iya,
1: gitu ya Bu ya.
2: Maksudnya bisa misalnya dengan penjelasan saja. Berarti kami mengakomodasi pembelajaran di kelas itu lebih kepada ada yang audionya, ada visualnya, ada kinestetiknya.
1: Oke, baik. Nah, terus ini ada nggak Bu tantangan, apa sih sebenarnya tantangan terbesar dalam mengajar anak-anak dengan kebutuhan khusus yang beragam ini? Yang paling pasti ya kesabaran ya Bu ya. Nah, selain kesabaran apa ini Bu?
2: Yang paling itu kita berlomba dengan waktu sebetulnya, Kak. Berlomba dengan waktu bagaimana murid ini tidak menghabiskan masa sekolah untuk sekedar belajar gitu.
1: Okay, baik.
2: Kami memang mengejarnya itu, oh anak ini harus mampu setelah lulus, anak harus mampu menolong dirinya sendiri dan mampu bersaing di luar nanti.
1: Jadi lebih ke pengembangan karakternya daripada mengejar akademik ya Bu ya?
2: Iya. Tapi akademik tetap masuk Kak, cuman sekian persen, karena keterampilan pilihan itu lebih dari 50% di kurikulum. Kemudian program khususnya untuk bina diri itu juga dalam seminggu itu di 6 jam.
1: Di 6 jam, tapi lebih banyak porsi buat bina diri Bu ya.
2: Iya.
1: Oke, nah terus Ibu bagaimana nih cara Ibu membangun komunikasi dengan siswa yang sulit mengekspresikan diri mereka? Kan ada nih anak yang kebutuhan khusus, dia tuh lebih banyak diem aja, gak mau komunikasi. Nah itu gimana Bu?
2: Nah itu observasinya biasanya lama tuh Kak.
1: Oke, okay.
2: Iya,
1: Bu tuh berapa lama sih itu Ibu kalau yang itu?
2: Kalau yang itu tuh tergantung, misalnya ada anak ini yang memang mogok kayak,
1: iya mogok ngomong gitu ya,
2: memang pendekatannya tuh ya dari hati ke hati lah Kak, dari hati ke hati, nanti didekati, dipancing-pancing dan diarahkan. Kadang kami yang bertanya, kami yang menjawab untuk mengajarkannya menjawab.
1: Oke, baik, berarti apa namanya memang harus lebih sering diajak komunikatif ya Bu. Tapi kan ada juga nih anak yang hiperaktif. Nah itu juga tenaga kita juga harus kenceng. Nah itu gimana tuh Bu?
2: Nah ada siasatnya nih Kak. Untuk anak-anak yang hiperaktif, biasanya di pagi itu kami habiskan dulu energinya.
1: Oke, caranya gimana?
2: Caranya sekolah memfasilitasinya misalnya senam bersama. Nah setelah senam bersama, kalau masih ada energinya nih Kak, kebetulan saya megang anak autis dan hiperaktif nih.
1: Okay.
2: Nah, jadi supaya dia bisa fokus di kelas, setiap pagi itu disuruh dulu lari misalnya, atau melakukan aktivitas yang menghabiskan energi. Sambil belajar gitu, misalnya memindahkan bola, atau bermain dore, kayak gitu. Lakukan aktivitas dulu.
1: Aktivitas setelah fisik ya?
2: Iya.
1: Oke. Nah, Ibu kalau yang misalnya nih ada nih pendengar kita, anak-anaknya di rumah juga hiperaktif.
2: Iya.
1: Tips dari Ibu ini bisa enggak diaplikasikan di rumah?
2: Bisa, insya Allah bisa. Yang penting kurangi makanan bergulanya.
1: Oke, kayak sugar rush gitu ya Bu ya.
2: Kurangi makanan bergula dan lakukan aktivitas, jembatani anak untuk beraktivitas gitu.
1: Beraktivitas fisik.
2: Iya, dan kurangi gadget.
1: Sebenarnya seberapa pengaruh sih Bu pengaruh gula ini untuk anak-anak Ivan aktif ini?
2: Seperti kita, maka kalau kita sedang lesu, kita minum sesuatu yang manis kan kita semangat tuh. Nah, anak-anak hiperaktif ini kelemahan tubuhnya adalah di mengolah gula.
1: Tidak sempurna ya?
2: Iya, tidak sempurna. Jadi ketika gula ini dikonsumsi, dia akan punya tenaga berlebih. Ketika punya tenaga berlebih, nanti dia kalau nggak dijembatani dengan aktivitas, otomatis dia akan mengganggu orang tuanya, dianggap mengganggu orang tuanya. Mainlah situ, kakak itu.
1: Oke. Nah, kalau ini Bu, misalnya nih, kalau Ibu lihat nih, kalau kita lihat kan setiap anak ini juga ada yang pendekatannya itu berbeda-beda. Nah, apakah di sekolah ini juga selain dari tenaga pendidik itu juga diberikan pendekatan dari psikolog nggak Bu, atau tenaga psikologi kita?
2: Biasanya kami kolaborasi dengan psikolog itu ketika sudah tidak tertangani oleh kami.
1: Contohnya seperti apa kasusnya Bu?
2: Kayak mana ya? Nah, misalnya ada kasus tentang pelecehan seksual. Nah, kami sudah melakukan pendekatan untuk mendampingi anak misalnya. Tapi kan kita punya ranahnya masing-masing nih kak. Kami belajar tentang psikolog itu kan terbatas
1: ilmunya. Iya. Ya Bu ya.
2: Maka akan kami komunikasikan dengan psikolog, bisa diundang ke sekolah atau anak yang langsung dioper ke sana.
1: Oke. Nah, Ibu, misalnya nih ada nih yang tertarik untuk menjadi guru SLB. Sebenarnya apa sih poin penting nih kalau kita untuk jadi guru ya? Kalau secara guru kan secara umum pasti butuh kesabaran.
2: Iya.
1: Apa sih poin plusnya nih kalau untuk jadi guru SLB selain kesabaran?
2: Selain kesabaran, sayang anak udah pasti ya, iya, Kak. Serba bisa sih guru SLB ini kan.
1: Harus serba bisa,
2: iya,
1: ya.
2: Harus serba bisa dan okay, berani belajar gitu. Kami di SLB ini tidak hanya jadi guru kelas ya. Jadi harus bisa
1: jadi orang tua,
2: Mengajarkan anak menyetrika.
1: Okay.
2: Ngajarkan anak gosok gigi.
1: Okay, hal sederhana ya.
2: Ngajarkan anak menjahit. Mengajarkan anak membatik atau membuat keterampilan pilihan. Ketika seorang guru SLB, oh saya tidak bisa membuat keterampilan, jadi jam anak mau dikemanakan.
1: Oke, berarti harus serba bisa.
2: Harus serba bisa dan mau belajar.
1: Jadi ibu ya, mungkin juga jadi macam-macam ya. Nah, kalau misalnya kita lihat ini Bu, kalau untuk SLB sendiri di kan masih banyak nih orang tua. Kadang malu nih Bu untuk menyekolahkan anak-anak mereka yang berkebutuhan khusus. Nah, mereka tuh lebih banyak udahlah di rumah aja, kan juga gak ngapa-ngapain. Nah, menurut Ibu gimana nih, apa sekarang stigma itu masih kuat di masyarakat kita atau bagaimana Bu?
2: Masih banyak ditemukan di masyarakat seperti itu Kak. Jadi, ada cerita seru nih Kak. Ada cerita seru nih. Ada seorang orang tua. Kemarin itu saya masih menjabat jadi wakil kepala sekolah kurikulum Kak. Jadi pas pembagian ijazah itu ada orang tuanya yang bercerita. Anaknya ini, dia anaknya ada 3 bersaudara. Yang ini anaknya hambatan intelektual.
1: Kok berarti tuna?
2: Tuna grahita.
1: Grahita.
2: Hambatan intelektual dan di nomor terakhir kan, pokoknya di nomor terakhir kan, dan tidak mau disekolahkan sama orang tuanya.
1: Berarti ya udahlah sekedar hidup aja gitu ya Bu ya.
2: Orang tuanya itu malu untuk datang aja tamu Kak, langsung
1: disembunyikan.
2: Iya, disembunyikan di dalam kamar. Jadi sampailah suatu masa orang yang ibunya ini kayaknya ini salah nih gitu kan. Anaknya masih bisa berproses kok. Jadi mereka cerai dan anaknya disekolahkan di SLB. Setelah anaknya di SMA Kak, jadi orang tuanya ini bercerita, orang tuanya bekerja sebagai ojek, perempuan ojek untuk menghidupi anaknya yang 3 ini tadi. Ternyata pulang dari bekerja itu badan capek kan, sudah dibayangkan nih, oh harus mencuci lagi,
1: harus masak
2: lagi, harus membersihkan rumah lagi. Ternyata satu-satunya anaknya yang membersihkan semuanya adalah anak yang diterakhirkan tadi kan.
1: Oke, berarti anak yang selama ini tidak dianggap.
2: Iya,
1: gitu ya Bu ya.
2: Ternyata rapi pakaian, selesai
1: cucian piring, okay,
2: selesai rumah bersih semuanya, menangis ibu tuh cerita.
1: Berarti selama ini ya itu ya hanya butuh diarahkan ibu.
2: Iya.
1: Ya, dan aja mungkin jadi salah satu apa ya, mungkin cerita dari Bu Yoli ini juga bisa menjadi segede apa ya, point of view dari masyarakat kita yang memiliki anak kebutuhan khusus untuk tidak malu ya, rendah diri, karena setiap anak itu istimewa, Ibu ya. Nah, terus menurut Ibu apa sih yang paling penting agar anak-anak SLB ini merasa dihargai dan diterima?
2: Sebetulnya anak berkebutuhan khusus atau anak istimewa ini bukan konteksnya diperlakukan sama semuanya seperti anak pada umumnya, tidak justru memperlakukan sama sesuai porsi, sama porsi, sama setara, malah justru memunculkan ketidakadilan kalau menurut saya, Kak. Lebih ke beri mereka kesempatan, jangan pandang dengan rasa kasihan, tapi beri kesempatan, mereka bisa kok gitu. Buktinya ketika saya memagangkan anak di dunia usaha, di membatik contohnya, Kak.
1: Oh, itu ada anak SLB, Bu?
2: Ada, Bu. Ada, Kak. Jadi, ketika setelah habis masa magangnya ini, ibu pemilik batik ini bicara seperti ini. Wah, kayak saya lebih suka ngajar anak SLB, Bu. Lebih teliti, lebih telaten, mau diajar. Bahkan sekarang mahasiswa saya malu belajar di sini karena ada anak ibu.
1: Berarti memang lebih fokus ya, Bu, ya?
2: Iya.
1: Jadi, nah kalau Ibu lihat nih seberapa sih, kan banyak juga nih anak-anak berkebutuhan khusus nih punya potensi ya, Bu ya. Tapi sayangnya peluang kerja mereka tuh kayak orang masih ragu-ragu nih, Bu, untuk memperkerjakan. Nah menurut Ibu gimana?
2: Nah pemerintah kan sekarang sudah lebih memandang ke sana ya, Kak. Di setiap instansi sudah ada kuota khusus untuk hambata penyandang disabilitas. Begitupun yang swasta sudah melirik ke sana. Kadang ada juga yang UMKM, walaupun itu untuk mengangkat produk mereka memanfaatkan disabilitas, tapi itu kan salah satu peluang gitu. Dan sudah banyak juga yang UMKM dengan menjembatani, menyediakan, menerima anak-anak disabilitas.
1: Oke. Okay. Nah, kalau Ibu lihat, Ibu, bagaimana nih cara Ibu untuk menyesuaikan metode belajar bagi setiap siswa ini? Apa ada kurikulum khusus, misalnya anak tunarungu ini kurikulumnya, tunanetra ini. Tapi kan nanti bagian dari anak-anak tunarungu ini juga ada
2: bervariasi. Iya. Lebih ke kurikulum itu sudah ditentukan dari awal, sudah ditentukan, Kak, kurikulum Merdeka Belajar masing-masing itu ada akademiknya, ada program khususnya, ada keterampilan pilihannya juga ada. Jadi kalau ke karakteristik metode itu, guru yang bijaksana di kelas.
1: Oke.
2: Okay. Misalnya satu anak ini dia di visual, yang satu anak ini lebih ke kinestetik, maka pembelajaran metodenya itu yang mengakomodasi ke semuanya.
1: Oke. Okay. Berarti memang harus lebih jeli ya, jelimet ya, Bu ya. Oke, baik pendengar. Sepertinya obrolan kita nih sama Bu Yoli makin asik ya. Kita akan gali lagi nih sebenarnya seperti apa tentang sekolah luar biasa ini, dan gimana nih maksud dari sama di mata beda di cara. Kita akan gali lebih lanjut lagi. Pastikan Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Bukit Tinggi.
0: Tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Seorang anak tidak memilih bagaimana ia tumbuh. Kitalah yang menentukan arah masa depannya. Dalam Rasta Cita, membangun sumber daya manusia dapat dimulai dari langkah paling mendasar, yaitu memastikan setiap anak tumbuh sehat dan cukup gizi. Dari masa kehamilan, asupan bergizi bagi ibu, hingga perhatian penuh pada tumbuh kembang anak di tahun-tahun awal kehidupan. Pemantauan rutin, edukasi gizi, dan kepedulian keluarga menjadi kunci. Ini bukan sekedar soal tinggi badan, tapi tentang kualitas generasi penerus bangsa. Karena dalam Rasta Cita, Indonesia yang kuat lahir dari anak-anak yang sehat hari ini.
1: 97,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Masih bersama saya Aldila dan juga Bu Yoli dari SLB 1 Kota Padang Panjang. Oke, Bu Yoli, kita masih ngobrol lagi nih seputar sekolah luar biasa, Ibu ya. Nah, Ibu, apakah pernah ada pengalaman yang membuat Ibu semakin memahami arti perbedaan dalam pendidikan ini? Mungkin Ibu mau sharing nih kisah-kisah unik dan menarik lainnya.
2: Kisah, nah ini tahun pertama saya ngajar di SLB Niko 1 nih, mm-hmm. Kak, kejadiannya. Jadi waktu itu kebetulan lagi badannya kurang fit, mm-hmm. Jadi lagi demam lumayan berat lah, tapi dipaksakan ke sekolah gitu. Emang nampak pucatnya dari wajah. Nah pas masuk itu kan ekspektasi kita, wah ini tuntutan kerja bakal belibet nih gitu.
0: Bakal berat ya.
2: Ya, ngadapi anak berkebutuhan khusus lagi gitu kan, Kak, kepala sakit nih kan. Nah ternyata ketika saya memasuki ruangan kelas itu, hal yang saya dapati adalah murid itu melihat saya, ibu kok pucat, iya sakit.
0: Wow, mereka sadar ya.
2: Iya, sadar sakit mereka. Jadi kebetulan waktu itu di kelas itu ada 4 orang anak saya, Kak. Ada yang hambatan intelektual 2 orang,
0: yeah.
2: Hambatan penglihatan 1 dan hambatan fisik 1, cerebral palsy. Mm-hmm. Nah, jadi masing-masing anak ini kan punya karakter nih, hambatan penglihatan itu kan
0: dia bisa merasa tapi enggak bisa melihat, Ibu,
2: iya,
0: ya.
2: Mm-hmm. Dan dia hobi berbicara. Mm-hmm. Bahasa ingin tahunya
0: tinggi.
2: Jadi di kelas itu terkenal lah cerewet. Nah, jadi kata murid saya yang hambatan intelektual ini, misalnya namanya F ya, Bu.
0: Yeah.
2: F. Jangan pancing marah Bu Yoli ya, Bu Yoli lagi sakit.
0: Oke.
2: Itu sesuatu yang, wah, gini ya.
0: Mereka lebih sensitif ya, Bu ya, lebih paham kondisi. Oke. Oke, baik. Nah, ternyata pendengarnya memang benar-benar ya, anak itu istimewa.
2: Iya.
0: Nah, itu salah satu keistimewaannya. Ya, enggak bisa melihat, mereka rasa ingin tahunya lebih kenceng ya. Yang mungkin ada hambatan intelektual, mereka lebih perasa, lebih sensitif. Oke, sebenarnya Ibu, bagaimana peran orang tua ini dalam mendukung proses belajar anak di SLB? Kan ada nih yang berpikir, ya udah anak saya kan sudah sekolah, udah cukup lah belajar di rumah, di sekolah, mereka nggak lanjutkan lagi pembelajaran di rumah. Nah, sebenarnya seperti apa sih sinergitas dan kesinambungan antara peran orang tua di rumah dan juga apa yang mereka dapatkan di sekolah?
2: Ya, sebetulnya dengan kolaborasi bersama orang tua ini sesuatu yang harus terjalin erat.
0: Okay.
2: Antara guru, orang tua, dan muridnya. Kami ngajar di sekolah itu berapa jam betul lah ya, Kak? Anak lebih banyak menghabiskan waktunya bersama orang tua. Dan salah satu karakteristik anak berkebutuhan khusus, terutama hambatan intelektual, satu hari mereka libur, lupa semuanya.
0: Oke, berarti memang ya memang ingatannya cuma satu hari gitu,
2: iya,
0: Bu ya.
2: Jadi butuh orang tua ngulang lagi, apalagi pelajaran di sekolah diulang di rumah.
0: Misalnya di sekolah belajar mencuci piring.
2: Nah, di rumah diterapkan,
0: diulang terus,
2: diulang
0: ya.
2: Terus.
0: Hingga menjadi satu kebiasaan yang mereka ikat gitu ya, Bu ya. Oke. Nah, ini gimana itu misalnya nih untuk cara terbaik nih, Bu, untuk meningkatkan rasa percaya diri anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi kan kadang mereka tuh, apalagi yang misalnya ini anak-anak yang dia seperti tunarungu misalnya, dia kan secara intelektual bagus, tapi karena kekurangan atau ketidakmampuan mereka berkomunikasi, kadang mereka jadi minder, dan jadi malu gitu. Gimana meningkatkan rasa percaya diri mereka, Ibu?
2: Lebih ke kita ngasih taunya itu, oh mereka mampu di bagian sini, di sini, lebih menonjolkan di komunikasi, di kemampuan. Mana kemampuan anak yang kami lihat ketika asesmen, berarti itu yang akan kami munculkan. Dan di jembatan di sekolah, Kak, contohnya ketika ada acara, dipupuk terus, maju ke depan kelas, tampil, dipupuk terus. Tapi Kak, anak berkebutuhan khusus itu kadang percaya dirinya lebih tinggi dari kita.
0: Bukan seperti yang kita bayangkan, ya Kak, Ibu ya.
2: Apalagi yang Down Syndrome, Kak. Down Syndrome, kalau dia misalnya di bidang dia gitu, misalnya hobinya fashion show, nah itu percaya dirinya luar biasa.
0: Atau hobinya nari gitu ya, Bu,
2: nari,
0: ya.
2: Itu luar biasa. Tapi ada juga memang yang dia mampu di sana tapi
0: minder.
2: Minder, tidak percaya diri. Kadang untuk anak pada di sekolah reguler butuh waktu sekian menit untuk ngasih motivasi, mampu bisa dia tampil.
0: Kalau ini?
2: Ini butuh dipupuk-pupuk, dikasih
0: apresiasi,
2: dikasih janjian gitu. Nanti dibelikan pop mie nih.
0: Dibujuk-bujuk ya, Bu ya. Oke. Nah, kan saat ini kan Ibu ya, bagaimana sih kita mengenali potensi dari masing-masing anak tadi? Kan tadi kan Ibu bilang kita ada asesmennya. Ada gak misalnya pas asesmen awal kita lihat nih dia mampu di ini, di satu bidang, ternyata ketika sudah sekolah ada lagi nih yang bisa digali. Sering ketemu seperti itu gak, Bu?
2: Sering, Kak. Okay. Sering sekali. Misalnya kadang asesmennya sama guru ketemunya ini, keterampilan anak. Ternyata ketika sedang melatih anak yang lain, dia melihat dan dia ngikuti, oh ternyata dia berpotensi di sana.
0: Dia juga minat gitu,
2: iya,
0: ya, Bu, ya.
2: Iya, dia minat dan lebih berbakat malahan dari temannya yang sudah terjaring di awal.
0: Yang sudah terjaring asesmen awal, ya. Oke, okay. Ada nggak, Bu, misalnya nih kan saat ini di masyarakat kan masih ada stigma kesalahpahaman terhadap anak-anak berkebutuhan khusus ini. Nah, menurut Ibu gimana sih, Bu, untuk juga masyarakat ini jadi lebih apa ya, lebih aware, lebih merangkul mereka gitu, Bu?
2: Kebanyakan dari yang saya lihat ya, Kak, di masyarakat lebih banyak, wah mereka cacat ya. Wah, gimana sih caranya memulai komunikasi? Sebetulnya jangan pandang mereka dengan rasa kasihan.
0: Oke.
2: Kita ini sama, ya udah. Lihat aja sebagaimana sosok manusia sedang
0: beraktivitas biasa, ya.
2: Biasa. Kalau untuk mau memulai komunikasi, berani aja dulu. Berani tanya, misalnya kalau memang gak bisa bahasa isyarat, bisa lewat HP. Kita kan megang HP sekarang nih, Kak. Bisa ditanya lewat ketikan gitu. Biasanya mereka lebih suka dengan orang yang terbuka seperti itu. Malahan mereka nanti akan ngajar kita untuk isyaratnya ini
0: gitu. Wah, misalnya ini untuk anak-anak tunarungu misalnya, Bu, ya. Nah, tapi kan ini juga nih, Bu, misal mereka tuh dibully, dikucilkan, nah, atau misal diolok-olok dengan keterbatasan mereka. Misalnya mereka tidak bisa berbicara tunarungu. Nah, itu si bisu misalnya. Itu kan ada perasaan bagaimana, ya.
2: Iya.
0: Nah, itu gimana?
2: Nah, itu yang masih sering kita temukan. Kadang maksud orang ini bercanda, tapi jadi jatuhnya mengejek.
0: Karena dia sensitif, Ibu, ya?
2: Iya, pincang-pincang. Kadang karena anaknya hambatan intelektual yang agak berat, yang di masyarakat kan idiot namanya nih, sering dipermainkan. Ambilkan itu, lakukan itu.
0: Oh, diolok-olok,
2: iya,
0: Ibu, ya?
2: Nah, ini yang masih ada beberapa terlihat di masyarakat.
0: Terlihat. Nah, mungkin apa sih himbauan Ibu untuk orang-orang seperti ini, Ibu?
2: Mungkin kembali kepada hati masing-masing.
0: Hati
2: kita
0: nurani
2: sama,
0: ya.
2: Iya. Manusia itu sama semuanya gitu. Jadi kita manusia yang merasa normal saja punya kekurangan. Punya kekurangan dan punya kelebihan gitu. Jadi ketika seseorang ada kekurangan, maka ya udah terima saja kekurangan mereka. Tapi jangan diperolok-olok gitu.
0: Jangan diperolok-olok. Jangan dibully, Bu, ya.
2: Iya.
0: Karena semua mereka tuh memiliki potensi yang sama dengan kita. Oke, tapi mungkin dengan cara yang berbeda,
2: cara
0: ya. Nah, Ibu, kalau kita lihat nih, misal di anak-anak SLB ini kan mereka juga normal, maksudnya juga memiliki rasa ketertarikan ya Bu ya, misal dengan lawan jenis. Nah di SLP kan juga udah banyak nih yang memasuki masa pubertas. Nah itu mengatasi anak-anak berkebutuhan khusus yang sudah memasuki masa pubertas mereka itu seperti apa Ibu?
2: Tuh Kak,
0: itu agak lucu-lucu atau penuh perjuangan?
2: Lucu dan penuh perjuangan.
0: Iya. Yeah.
2: Lucu dan penuh perjuangan. Bagaimana mereka punya hasratnya
0: naluri.
2: Iya. Mm. Tapi tidak tahu bagaimana menyalurkannya atau bagaimana meredamnya atau jadi guru kami itu apa ya Kak, di kegiatan literasi misalnya diterapkan apa sentuhan boleh dan sentuhan
0: tidak boleh. Iya, betul sekali. Ya. Itu melindungi mereka juga dari pelecehan Ibu ya.
2: Kalau seandainya terjadi ini apa yang harus dilakukan? Tapi tidak hanya dengan sekedar bercerita atau slogan-slogan gitu. Enggak mempan.
0: Kalau buat mereka enggak mempan Ibu ya.
2: Jadi memang harus kalau sedang dipraktekannya gini, nah berarti apa yang harus dilakukan dipraktekkan oleh gurunya.
0: Misalnya gitu. Yang tidak diboleh disentuh, kita harus tunjukin langsung Ibu ya objeknya.
2: Langsung. Ketika misalnya ada adegan gitu. Misalnya bagaimana rata-rata orang dilecehkan ketika di angkutan umum, misalnya disentuh bagian ini, apa yang harus dilakukannya? Berarti itu harus diperagakan. Gitu.
0: Oh, dikasih contoh langsung. Nah, sejauh pengalaman Ibu sebagai guru nih, bagaimana? Apakah ini memang salah satu cara terbaik ini untuk memberikan pemahaman mereka, untuk melindungi diri mereka nih dari pelecehan dan sebagainya?
2: Dibilang cara terbaik belum lagi Kak, karena
0: pemahaman mereka juga terbatas.
2: Iya,
0: ya.
2: Terbatas. Kemudian banyak yang ketika terjadi itu tuh mereka diiming-imingkan sesuatu gitu dengan bujuk rayu.
0: Mereka lebih mudah terbujuk ya Bu ya.
2: Iya, dengan bujuk rayu atau ini nggak apa-apa, ini nggak salah kayak gitu. Ada yang seperti itu. Jadi memang perilaku yang seperti ini nih pendekatannya ya berulang setiap saat dan kolaborasi dengan orang tua.
0: Jadi orang tua di rumah juga harus lebih ekstra mengawasi Bu ya.
2: Iya.
0: Dan memberikan pengawasan. Oke, jadi ini buat anak-anak anak-anak berkebutuhan khusus. Iya. Mereka juga memiliki fase-fase pubertas seperti anak-anak normal lainnya. Iya. Ya.
2: Malahan orang tua dan guru harus lebih apa tuh ya?
0: Intensif lebih, komunikasi.
2: Iya, karena maaf nih Kak, LGBT banyak di sesama tunarungu misalnya. Nah itu jadi guru dan orang tua ini harus ekstra periksa HP, kasih pembelajaran baik dari dini, biasanya kami dari dini tuh Kak, dari dini, apalagi kalau yang sudah masuk masa pubertas, biasanya kami jalin juga komunikasi dengan psikolog atau pihak puskesmas untuk kasih penyuluhan.
0: Oke, baik. Nah ini merupakan juga hal-hal yang mungkin di luar pengetahuan masyarakat umum nih Bu ya, apa sebenarnya yang terjadi di dunia ataupun di pendidikan sekolah luar biasa ini. Nah terus Ibu bagaimana nih misalnya mengenali apa ya, melakukan pendekatan mengenali emosi masing-masing anak, karena kan anak-anak ini juga memiliki emosi yang fluktuatif ya. Gampang senang, gampang sedih. Gitu kan, gampang ngambeknya gitu,
2: moodnya gampang berubah.
0: Iya. Nah Ibu juga kan sebagai pengajar ya, kadang-kadang moodnya juga gak stabil ya. Nah gimana nih biar tidak bentrok nih Bu energinya?
2: Biasanya manusia ya Kak. Emosi, niat hati sudah ditinggalkan nih. Pokoknya keluar dari rumah, emosi yang di rumah harus tinggal di rumah. Tapi ketika di
0: bertemu
2: kelas,
0: di kelas
2: ada pemancing sedikit, pemantik sedikit, langsung membara. Nah anak-anak juga gitu. Emosinya tuh gampang berubah. Itu pandai-pandai guru. Pandai-pandai guru bagaimana, misalnya anaknya ini hobi di aktivitas, berarti bawa pelajarannya itu ya ke aktivitas. Tidak hanya sekedar mencatat, mendengarkan, lebih ke apa yang diminati anak. Nah itu yang kami apakan. Kalau anaknya hobi di menggambar, berarti pembelajarannya kami ubah ke menggambar. Bisa jadi,
0: berarti dalam satu kelas itu bisa beda-beda metode dong Bu?
2: Beda.
0: Oke, misalnya satu kelas ada 5 anak.
2: Nah
0: itu 5 metodenya.
2: Iya, ada anak yang butuhnya hadap-hadapan nih, dipegang tangannya dulu baru dia mau fokus.
0: Oh nah, itu lebih physical itu, touch ya.
2: Iya, jadi kalau di sekolah reguler megang anak itu termasuk pelecehan seksual, di SLB itu bahkan anak itu butuh pelukan dulu baru dia mau belajar. Baru dia menangkap pembelajarannya dengan baik. Kalau ada di SLB itu Kak, satu kelas misalnya ada dua anak, cuma dua anak nih, tapi karakteristiknya berbeda,
0: bertolak belakang.
2: Iya, dan pembelajarannya selisih jauh misalnya. Dia sama-sama belajar matematika, tapi berbeda tingkatannya. Maka guru menjelaskan secara klasikal awalnya, tapi ketika pendekatan fokus ke satu anak terlebih dahulu. Yang anak ini dikasih misalnya game atau puzzle, ketika anak masih berlindung, kami fokus ke anak satu nih. Setelah anak satu ini selesai, baru

0: waktu yang sedikit dia on tadi, berarti kami manfaatkan sebaik mungkin. Makanya tadi di SLB itu berlomba dengan waktu.
1: Berlomba dengan waktu ya. Dan itu memang benar-benar apa namanya, ujian kesabaran juga ya. Nah, kalau untuk prestasi sendiri nih Bu, di SLB Satu Padang Panjang ini sudah banyak gak sih menorehkan prestasi dari para siswanya?
0: Alhamdulillah ada Kak, baik di tingkat kota ataupun di tingkat provinsi. Tapi belum ada yang melaju ke
1: nasional.
0: Ke tingkat provinsi ada yang di Tata Boga contohnya, juara dua kemarin.
1: Tata Boga itu mereka ngapain? Lomba masak gitu?
0: Iya, lomba buat kue waktu itu.
1: Oke, kalau yang selain itu apa Bu?
0: Ada yang di lomba lari,
1: olahraga
0: yang,
1: ya?
0: Olahraga, ada yang di Kriya Kayu yang... Yang ini kami mengantongi tiket untuk ke provinsi. Insya Allah di bulan ini nih Kak, lomba di souvenir sama souvenir Tata Boga juga. Fashion show ada juga.
1: Oke, ada juga.
0: Fashion show khusus Down Syndrome.
1: Nah, fashion show khusus Down Syndrome. Nah, kalau dilihat ini Bu ya, mungkin apa sih yang ingin Ibu sampaikan nih buat orang tua yang ada di luar sana, bagi mereka yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus Ibu?
0: Orang tua anak berkebutuhan khusus itu berarti kan sosok yang luar biasa. Mereka melewati banyak fase untuk bisa menerima anak, berkelut dengan takdir, dan berjuang mempertahankan progres anaknya gitu. Jadi untuk orang tua itu luar biasa. Bagi yang belum selesai dengan kemelut batinnya, semoga segera selesai dan bisa menerima anaknya dan bisa membantu proses anaknya untuk disekolahkan atau untuk dilatih di keterampilan, khusus di keterampilan misalnya di BLK contohnya gitu. Kalau untuk orang tua yang sudah menjembatani anak itu luar biasa, apresiasi yang setinggi-tingginya. Mereka menerima anak luar biasa dan mampu menjembatani anak, sampai bahkan orang tua yang ada, orang tua yang pro, yang malah orang tuanya yang lebih kuat, lebih pasang badan untuk anaknya berprestasi, itu ada juga tuh.
1: Oke, nah Ibu, selanjutnya nih terkait masyarakat juga nih yang belum mau menyekolahkan anak-anaknya Ibu ke SLB, gimana nih Bu?
0: Apa ya kayaknya?
1: Ada nggak sih, ayolah disekolahkan kan gitu?
0: Ya kadang banyak orang tua yang saya temukan malu menyekolahkan anaknya di SLB, biarlah di sekolah, nggak sekolah atau cari sekolah inklusi. Sebetulnya sekolah inklusi bagus. Banyak sekolah sekarang yang, karena sekolah reguler kan tidak boleh menolak anak. Jadi kalau memang malu disekolahkan di SLB, bisa anaknya disekolahkan di sekolah reguler, karena sekolah reguler sekarang tidak boleh menolak anak. Kalau masih di tahap yang malu anaknya terlihat, banyak boleh dilihat ikut komunitas atau dilihat anak-anak berkebutuhan khusus, anak-anak yang istimewa, banyak yang berprestasi di luar. Bahkan yang awalnya, maaf nih Kak, yang ileran, yang apalah gunanya anak ini gitu, di tangan seorang guru, anak yang seperti itu bisa dia di satu keahlian saja, misalnya di membuka singkong, berarti kan difokuskan di membuka singkong nih Kak. Nah, itu anak bisa bersaing nantinya, bisa menolong dirinya sendiri gitu.
1: Nah Ibu, selama Ibu menjadi guru SLB nih Bu, apa pelajaran hidup yang dapat Ibu ambil?
0: Wah, itu terlalu banyak sebetulnya pelajaran hidup. Ternyata kita menganggap masalah kita ini udah terlalu berat dengan melihat anak berkebutuhan khusus, mendampingi mereka dalam prosesnya. Ternyata pencapaian-pencapaian kecil di yang dicapai oleh anak, walaupun hanya kecil, dianggap sepele bagi orang lain, ternyata saya sampai bertepuk tangan kegirangan luar biasa untuk setiap sekecil apapun perjuangan anak, pencapaian anak itu. Itu sesuatu yang sudah wah sekali gitu. Jadi mendampingi anak bisa berproses itu pelajarannya, wah, kenapa kita harus merasa masalah kita berat, sementara mereka aja bahagia dengan hidupnya yang kita anggap tidak normal atau berbeda gitu. Padahal
1: bagus sekali. Nah Ibu, jika harus menggambarkan siswa-siswa di SLB dalam satu kalimat tentang perbedaan

0: apa yang ingin Ibu sampaikan? Gimana? Nah, jika ini Ibu menggambarkan ya, anak-anak kita yang ada di sekolah luar biasa ini Bu, dalam sebuah kalimat ini Bu, Ibu ingin menggambarkan mereka itu seperti apa tentang perbedaan?
1: Mereka adalah sosok yang paling tulus yang pernah saya temukan. Dan bagaimanapun beda-bedanya guru, mereka masih tetap milih, oh semuanya guru sama. Berarti kan kita bisa juga menerapkan hal yang sama untuk mereka. Mereka juga sama manusia, seseorang yang unik.
0: Seseorang yang unik Ibu ya. Baik pendengar tanpa terasa nih, kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita di pukul 10.54 waktu Indonesia Barat. Obrolan dari Bu bersama Bu Yoli tadi begitu sangat inspiratif ya, sangat menyentuh pendengar bahwa sebenarnya kita ini sama, tidak ada yang berbeda. Kalaupun ada ya, itu perbedaanlah yang membuat segalanya terasa lebih indah Ibu ya. Dan juga kita bisa memahami bahwa untuk menghadapi anak-anak berkebutuhan khusus, ini mungkin pendekatan yang berbeda, yaitu dengan lebih menekankan kasih sayang dan rasa diterima dan juga dihargai. Sehingga melalui kesabaran, perhatian dan ketulusan ya dari para guru dan juga orang tua, ini bukan hanya mengajarkan bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk bisa tumbuh bersama, melainkan cara Tuhan menunjukkan bahwa setiap anak ini memiliki keistimewaan dengan caranya masing-masing. Dan akhir kata, makasih banyak Bu Yoli dan pendengar. Kita nanti akan gabung lagi dalam program acara Kita Setara di episode selanjutnya. Saya Aldila undur diri, selamat pagi menjelang siang ya, dan sampai jumpa.
1: Sampai jumpa.

Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai kalahkan Liverpool. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin amankan tiket ke putaran semifinal Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai menang kandang atas Liverpool di Stadion Villa Park dini hari tadi. Nurdiansyah menyampaikan laporannya.
1: Rodgers with some space, goes for the curl. Yes, that was straight up.
2: Aston Villa memastikan tiket Liga Champions musim depan berkat kemenangan impresif 4-2 atas Liverpool dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 bertanding di Villa Park Birmingham dini hari tadi. Villans menurunkan skuad terbaiknya meskipun laga final Liga Eropa melawan Freiburg sudah di depan mata. Langkah berani itu berbuah manis di mana dari 14 total tendangan, 9 tepat sasaran. Morgan Rogers menjadi pemecah kebuntuan lewat golnya pada menit ke-42. Virgil van Dijk mampu menyamakan kedudukan dengan golnya pada menit ke-52. Namun, Ollie Watkins mampu mencetak 2 gol pada menit ke-57 dan menit ke-73, serta John McGinn menutup dengan gol pada menit ke-89. Virgil van Dijk kembali mencetak angka pada masa injury, tapi ini tidak lebih dari sekedar gol hiburan karena Aston Villa sudah mencetak 4 angka. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan ini merupakan kemenangan fantastis dan brilian.
3: Absolutely fantastic, brilliant.
2: Sungguh luar biasa, hebat sekali. Respons para pendukung dan para pemain sangat-sangat berterima kasih. Prestasi ini benar-benar luar biasa. Liga Eropa, Liga Champions, 62 poin. Hari ini kami menghadapi Liverpool. Sejak saya di sini, kami belum pernah mengalahkan mereka. Hari ini adalah pertandingan pertama kami mengalahkan mereka. Ini benar-benar fantastis dan kami pantas mendapatkannya. Tentu saja, kami berjuang keras. Tentu saja, pertandingan yang sulit di babak pertama, babak kedua lebih baik, tapi bisa kembali ke Liga Champions, sungguh luar biasa.
3: Again in Champions is really fantastic, I think.
2: Sementara manajer klub Liverpool Arne Slot mengatakan kekalahan ini mengecewakan, terlebih klubnya hanya membutuhkan satu hasil kemenangan saja.
4: Damaging because we needed either a win or
2: sangat mengecewakan karena kami membutuhkan satu kemenangan atau mungkin saja dua hasil imbang pun sudah cukup. Tapi sekarang kami tahu satu hal dengan pasti, kami harus meraih kemenangan pekan depan.
4: Of course need to pick up points.
2: Atas kemenangan ini Aston Villa menyalip Liverpool naik ke posisi keempat klasemen dengan 62 poin. Sementara Liverpool kini berada di posisi kelima dengan 59 poin dan satu laga tersisa di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Maroko menjadi wakil Afrika pertama yang berhasil menembus semifinal Piala Dunia pada edisi 2022 di Qatar. Bagaimana peluang tim berjuluk Singa Atlas itu di Piala Dunia 2026? Kita simak dalam bedah tim kali ini.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh, Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Bek yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu bek tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma bek semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

0: dari arena balap MotoGP. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Katalunya di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Looking pretty comfortable, looking pretty safe. You have to feel that 138.831.
2: Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Katalunya 2026 di sirkuit de Barcelona Katalunya tadi malam. Pembalap Red Bull KTM itu mencatatkan waktu 1 menit 38,710 detik menjelang akhir sesi. Acosta mengungguli Alex Marquez dengan selisih 0,018 detik, sementara Brad Binder melengkapi dominasi KTM di posisi ketiga. Meski menjadi yang tercepat, Acosta menilai timnya masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah sebelum kualifikasi digelar.
3: You know, still many things that we...
4: Kami masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki sepanjang hari di garasi. Itu membuat situasinya tidak mudah, karena kami akan menjalani sore yang panjang untuk bekerja bersama tim di paddock. Saya cukup senang melihat banyak motor KTM laju sangat cepat di sini. Sejauh ini motor bekerja cukup baik, tetapi sekarang kami harus menganalisis data bersama tim dan mencoba meningkatkan performa untuk besok.
2: Sementara itu, Alex Marquez kembali menunjukkan performa impresif bersama Gresini Racing setelah finish kedua pada sesi latihan. Sebelumnya, pembalap asal Spanyol itu juga menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1. Sementara itu, Jorge Martin kembali mengalami kecelakaan di tikungan kedua ketika berusaha mengamankan tiket otomatis ke Q2. Francesco Bagnaia juga gagal lolos langsung ke Q2 setelah tersalip Johan Zarco dan Fabio Quartararo pada menit akhir sesi. Usai latihan, Alex Marquez menekankan timnya masih perlu memperbaiki beberapa hal agar dapat mengendarai motornya di level terbaik.
5: I'm feeling quite good.
4: Saya merasa cukup baik, namun perasaan dengan motor hari ini memang agak aneh karena cukup sulit untuk mendapatkan grip dan suhu ban yang tepat. Level grip lintasan juga terasa cukup berbeda, sehingga tidak mudah menemukan feeling yang ideal. Meskipun begitu, saya pikir kami menjalani hari yang bagus dan solid tanpa banyak kesalahan. Kami hanya mencoba tetap menjaga ritme dan itu berjalan cukup baik. Untuk besok, kami masih perlu selangkah lebih baik karena saya merasa belum mengendarai motor di level terbaik saya. Tetapi secara keseluruhan, saya senang bisa berada di posisi ini.
2: Para pembalap selanjutnya akan menjalani sesi kualifikasi MotoGP Catalunya 2026 sore ini. Hasil kualifikasi akan menentukan posisi start untuk balapan sprint dan balapan utama akhir pekan ini. Dari Jakarta, Lili.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Norwegia Casper Ruud melaju ke final ATP Master 1000 Roma untuk pertama kalinya. Ruud memastikan tiket final setelah menaklukkan wakil tuan rumah Luciano Darderi 2 set langsung 6-1 dan 6-1 di Foro Italico tadi malam. Pertandingan semifinal sempat tertunda selama 2 jam akibat hujan deras ketika Ruud sedang memegang kendali permainan. Usai laga, Ruud mengaku permainannya jauh lebih baik di Roma dan senang dengan penampilannya kali ini.
1: Saya sempat tampil kurang konsisten dengan pukulan forehand dan juga tidak mampu memberi tekanan dari sisi backhand. Namun di Roma, pengembalian bola saya berjalan sangat baik dan saya mampu membangun poin dengan lebih rapi setelah itu. Jadi, saya senang dengan perasaan saya di lapangan saat ini. Di Roma juga terasa lebih mudah melakukan pukulan penuh dibandingkan di Madrid karena bola tidak terlalu melayang. Bola terasa lebih masuk dan tetap berada di dalam lapangan. Jadi, tentu ini perasaan yang bagus.
0: Petenis berusia 27 tahun itu kini selangkah lagi meraih gelar Master 1000. Keduanya telah sukses di Madrid musim lalu. Ruud juga berpeluang menghadapi petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner yang masih akan menjalani semifinal melawan Daniil Medvedev. Sinner sempat unggul 6-2, 5-7, dan 4-2 sebelum pertandingan ditunda akibat badai.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air. Semen Padang FC digasak tamunya Persebaya Surabaya 7 gol tanpa balas pada pertandingan kandang terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim kemarin. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Memang dari awal saya sudah bilang kemarin, saya akan memberikan kesempatan buat pemain-pemain yang jarang menit bermainnya, terutama pemain lokal.
2: 7 gol Persebaya Surabaya bersarang ke gawang Iqbal Bakhtiar dalam penampilan debutnya di laga kandang terakhir Semen Padang FC musim ini. Hat-trick Bruno Paraiba serta 4 gol lainnya dilasakan Rivera, Catur, Morel, dan Perovic hingga kartu kuning kedua Ade Kristanto memperpanjang derita Kabosirah yang akan bermain di Liga 2 musim depan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri mengatakan anak asuhnya tidak bisa berbuat banyak meski sejumlah peluang didapat termasuk satu gol Guillermo yang dianulir wasit. Ia memuji semangat pemainnya yang menunjukkan perjuangan dan bermain penuh selama 90 menit pertandingan.
1: Kita nggak siap ya kebobolan, tapi sekali lagi saya bangga dengan teman-teman pemain. Satu minggu ini kita latihan cuma satu kali, tapi ya balik lagi pemain udah selamat, bisa bermain sampai selesai, saya udah senang banget. Sekali lagi hasil kita kecewa, sekali lagi terima kasih fans yang datang langsung maupun tidak langsung sudah mendukung Semen Padang. Sekali lagi saya minta maaf, tapi ini yang harus kita alami, mudah-mudahan kita bisa kembali lagi.
2: Sementara itu pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui laga berjalan sulit, termasuk 15 menit awal pertandingan berjalan, anak asuhnya belum menemukan ritme permainan. Ia mengakui masuknya Bruno Paraiba yang mencetak hat-trick serta unggul jumlah pemain di lapangan membuat klub berjuluk bajul ijo itu mematahkan kutukan Stadion Haji Agus Salim.
3: Paraiba come from insurance.
4: Itu lebih besar lagi.
2: Sementara itu laga yang tidak lagi menentukan bagi Semen Padang menjadi ajang debut sejumlah pemain pelapis termasuk kiper Iqbal Bakhtiar. Kabosirah telah memainkan pertandingan terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim sebelum menjadi tim musafir di kompetisi kasta kedua musim depan. Hans Permananda melaporkan.

Masih dari sepak bola dalam negeri. Arema FC melanjutkan tren positif setelah membungkam PSBS Biak dengan skor telak 5-2 di Stadion Mago Harjo Sleman tadi malam. Joel Vinicius dan Dalberto masing-masing mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Gustavo Franca. Arema membuka keunggulan pada menit ke-21 lewat sundulan Gustavo Franca, sebelum PSBS menyamakan skor melalui Moshin Hasanader. Singo Edan kemudian tampil menggila menjelang turun minum dengan tambahan gol dari Joel Vinicius dan Dalberto hingga unggul 4-1. PSBS sempat memperkecil ketertinggalan lewat penalti Luquina pada akhir babak pertama, namun gagal bangkit di babak kedua. Dalberto akhirnya memastikan kemenangan Arema melalui gol penalti pada masa tambahan waktu untuk menutup laga dengan skor 5-2. Hasil ini membawa Arema naik ke peringkat 9 klasemen Super League dengan 45 poin. Sedangkan PSBS tetap terpuruk di dasar klasemen.

Kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin sukses mengamankan tempat di putaran semifinal turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Leo Daniel menang 2 game langsung atas Piratchai Sukpun dan Pakapon Tirasatkun dengan skor 21-16 dan 21-15 di Bangkok kemarin. Pasangan Indonesia itu langsung tampil agresif sejak awal game pertama dan sempat unggul 6 poin tanpa balas. Permainan cepat dan konsisten membuat Leo Daniel terus menjauh hingga memimpin 14-4 sebelum mengamankan game pembuka lewat kemenangan 21-16. Memasuki game kedua, dominasi Leo Daniel tetap berlanjut, membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan sepanjang pertandingan. Mereka akhirnya menutup game kedua lewat kemenangan 21-15. Pada babak semifinal yang akan berlangsung siang ini, Leo Daniel akan menghadapi pasangan Tiongkok He Jiting Ren Xiangyu.

0: beralih ke cabang olahraga futsal. Proton FC berhasil bangkit kalahkan Great Grace Futsal Surabaya dengan 3 gol tanpa balas di laga lanjutan Pro Futsal League 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Soal terakhir dimanapun Anda berada pada
2: rangkaian putaran pertama Pro Futsal League 2 atau VFL 2 2026 hampir mencapai puncaknya. Jumat sore kemarin, Gor Indoor Sijal Harupat Kabupaten Bandung kembali menjadi saksi persaingan sengit. Proton FC berhasil bangkit dari keterpurukan. Mereka melampiaskan hasil negatif di laga sebelumnya dengan mengalahkan Great Grace Futsal Surabaya atau GGS lewat kemenangan telak 3 gol tanpa balas. Sejak peluit pertama dibunyikan, skuad Proton FC langsung mengambil alih permainan. Ambisi besar untuk kembali ke jalur kemenangan membuat mereka tampil sangat menekan dan agresif. Reza Rizky Yana memecah kebuntuan dan membawa Proton FC unggul lebih dulu. Babak pertama pun mereka tutup dengan skor 1-0. Meski sempat terjadi kartu kuning untuk Vicky Saputra di menit kelima, pertahanan Proton FC tetap solid. Sementara itu KGS kehilangan ritme setelah Raditya Wahyu Nugroho juga menerima kartu kuning di babak kedua. Memasuki babak kedua, head coach KGS Valentino Ferdinand menginstruksikan anak asuhnya bermain lebih terbuka. Namun rapatnya pertahanan Proton FC menyulitkan upaya mereka mencari gol penyeimbang. Proton FC justru memanfaatkan momentum transisi. Sang kapten Raka Febianto sukses mengandalkan kumpulan pada menit ke-32. Tak berhenti di situ, Proton FC terus menekan dan berhasil menyarankan gol ketiga untuk mengunci kemenangan mutlak 3-0. Pelatih Proton FC Muhammad Fauzi mensyukuri hasil positif yang sudah

0: berikutnya kita berbenah dan untuk lebih baik lagi.
1: Hasil ini memastikan Proton FC langsung bounce back ke jalur kemenangan. Mereka semakin mantap di puncak klasemen sementara putaran pertama dengan raihan 19 poin. Sebaliknya kekalahan ini memutus tren mengejutkan KGS dan memaksa mereka kehilangan poin penting. Dari peringkat kedua hingga keenam hanya terpaut 2 angka. Setiap pertandingan kini bernilai layaknya partai final. Keseluruhan VFL 2 2026 akan langsung berlanjut pada minggu depan. Seluruh 8 klub akan bertolak menuju Sukoharjo untuk memulai putaran kedua. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi bakal mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia.
1: ...97,2 FM.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

97,21 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, masih dengar rangkaian lagu Indonesia pilihan di kesempatan siang hari ini, hari Sabtu ya, di langkah kita yang ke-16. Pendengar, masih dengan rangkaian lagu dan juga informasi di akhir pekan ini. Nah, gimana nih kondisi Anda saat ini pendengarnya, semoga semua dalam keadaan terbaik. Nah, pendengar, ini ada informasi di mana 9 penambang yang diduga melakukan aktivitas penambangan emas ilegal meninggal dunia setelah tertimbun longsor di Kecamatan Koto 7, Kabupaten Sijunjung hari Kamis siang kemarin ya. Itu sekitar pukul 12.30. Dan dikatakan oleh Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, yang mengatakan ada 9 korban dari 12 pekerja tambang. Nah, beruntungnya 3 pekerja tambang yang berhasil selamat dari longsoran material, sementara 9 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Dan berdasarkan informasi yang dihimpun Polda Sumbar, ini terdapat tebing yang berjarak sekitar 30 meter dari lokasi kejadian. Nah, diduga pada saat mereka bekerja, tiba-tiba tebing tersebut longsor dan menimpa korban. Dan kesembilan pekerja tambang ilegal ini ditemukan secara bertahap sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, di mana polisi bersama masyarakat setempat berhasil nih menemukan dan mengevakuasi 5 korban. Sementara 4 lainnya ditemukan pada sore hari. Anda masih bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia. Begitu.

0: Masih di Malam Curhat, tempatnya Sobat Galau cerita bareng aku, Adi, si paling-paling. Si paling dengerin, si paling nyediain sederan. Masih ditunggu curhatan Sobat-sobat Galau semuanya. Langsung aja telepon ke studio, Adi dengerin cerita kamu. Kita ke penelpon berikutnya ya, yang dari tadi kayaknya gak sabar banget nih bolak-balik telepon. Halo Sobat-sobat Galau, mau cerita apa?
1: Betul ini Adi Setiawan.
0: Waduh, iya sebenar sih mas. Tapi jangan pakai nama asli dong. Hehehe. Mau curhat apa nih mas? Ada yang bisa dibantu?
1: Mas, tolong segera bayar cicilan sebesar 1.750.000. Karena sudah lewat 2 minggu dari jatuh tempo. Jangan sampai saya telepon kesini lagi ya. Biar semua orang tahu.
0: Hehehe. Aduh, ketahuan deh.
2: Malu kan ditagih di momen tak terduga? Yuk, disiplin bayar pay later-nya.

97,21 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, masih seputar informasi dari wilayah Sumatera Barat pendengar ya. Di mana BNN Sumatera Barat membeku 4 terduga pengedar narkoba lintas provinsi bersama barang bukti itu 150 kg. Kepala BNN Provinsi Sumatera Barat, Brigjen Polisi Riki Anwarfi mengatakan penangkapan ini berdasarkan informasi dari masyarakat. Dan dikatakan keempat terduga berinisial MI, DR, A, NLP dan mereka ditangkap pada hari Minggu 10 Mei 2026 di Nagari Kota Rantang, Kecamatan Palupuah, Kabupaten Agam. Di mana dari penyelidikan didapatkan informasi bahwa pelaku inisial MI merupakan pemodal dan membeli ratusan kilogram ganja itu di daerah Mandailing Natal, Sumatera Utara untuk dijual atau dibawa ke Sumatera Barat. Dan satu hari sebelum penangkapan

Kapan tim BNN Sumbar terlebih dahulu mengatakan melakukan pemetaan ya pada para pelaku termasuk mengintai keberadaannya di Kota Bukit Tinggi, dan dari pengintaian itu petugas mencurigai pelaku akan menyelundupkan narkotika dari Sumatera Utara menuju Sumatera Barat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

yang serba cepat ini, perhatian adalah mata uang baru. Dan situlah digital marketing mengambil perannya. Diam tapi berdampak. Digital marketing bukan sekedar jualan di internet. Ia adalah cara bercerita tentang bagaimana sebuah brand hadir di layar kecil, menyapa tanpa memaksa, menarik tanpa berteriak. Lewat foto, video, dan kata-kata, sebuah produk bisa hidup. Bukan hanya terlihat, tapi dirasakan. Dari satu scroll, satu klik, hingga akhirnya satu keputusan untuk percaya. Digital marketing adalah tentang memahami siapa yang kita ajak bicara. Tentang membangun koneksi, bukan sekedar transaksi. Karena di balik angka-angka, ada manusia yang ingin didengar, dipahami, dan dihargai. Jadi, kalau kamu punya mimpi untuk dikenal lebih luas, mungkin ini saatnya melangkah. Masuk ke dunia digital dan biarkan ceritamu menemukan jalannya. Digital marketing bukan hanya strategi, tapi seni menyentuh hati di era teknologi.

Pendengar, kami informasikan salat fardu zuhur dapat kita laksanakan pukul 12 lewat 17 dan untuk beberapa menit ke depan kami hadirkan rangkaian lagu Islami.

0: 97,2 FM.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Dan pukul 12.25 waktu Indonesia Barat, kita masih akan hadir ya dengan rangkaian lagu pilihan untuk Anda. Ada Ahmad Dhani. Kita siang hari ini.

107,21 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Tak bisa ke lain hati dari Mayang Sari ya, membuat kita di pukul 12.35 waktu Indonesia Barat. Oke, kali ini kita gabung bersama Maunggi Ayunda.

0: Sebuah makanan yang sederhana tapi begitu melegenda, sampai membuat rindu hati para perantau Minang untuk pulang. Nah, makanan sederhana ini terlihat biasa saja. Dan yang menarik, makanan ini menyimpan cerita budaya dan rasa yang kuat dari Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Di balik gemerlap jam gadang, ada cemilan yang punya sejarah, bahan lokal dan cara makan yang unik sekali. Kita akan menyelami dua legenda makanan sederhana, yaitu kerupuk lea atau kerupuk yang disiram kuah bumbu rempah dan pisang kapi, pisang tradisional yang harum, manis dan tidak bisa dilewatkan. Nah, ini dia jajanan khas Minang yang sederhana tapi penuh cerita. Kerupuk lea atau dalam bahasa Minang berarti kerupuk yang tumpah karena sausnya sering bercecer saat disantap. Jajanan ini sudah dikenal sejak lama di daerah Bukit Tinggi. Awalnya dijual sederhana di depan sekolah. Nah, kini hadir di setiap sudut street food sekitar jam gadang dan menjadi favorit semua kalangan. Kerupuk lea ini terbuat dari kerupuk ubi yang digoreng hingga renyah. Kerupuk ini kemudian disiram dengan kuah bumbu rempah khas, mirip dengan kuah sate padang yang kental dan penuh aroma. Kemudian diberi topping bihun goreng atau mie yang telah dimasak dengan bawang, sayur, dan kecap manis. Nah, hasilnya adalah perpaduan tekstur yang renyah, kuah yang gurih, dan bihun yang memberikan rasa lebih mendalam. Nah, kerupuk lea ini pendengar memiliki size atau ukuran yang cukup besar ya. Nah, dibanderol dengan harga Rp5.000 saja. Makanan ini disebut lea karena sausnya sering bercecer saat dimakan. Nah, pengalaman yang jadi bagian nikmat tersendiri saat menyantapnya. Kerupuk lea bukan sekedar cemilan. Ini adalah perpaduan bahan lokal sederhana dengan tradisi Minangkabau yang kaya rempah dan rasa. Dari kerupuk renyah sampai kuah penuh aroma rempah, semuanya mencerminkan cita rasa lokal yang autentik. Jika Anda berjalan-jalan di seputaran jam gadang, akan menemukan beberapa penjual kerupuk lea yang senantiasa berkeliling membawakan dagangan mereka dalam keranjang plastik yang sederhana.
1: Nuriyati.
2: Berapa lama apa jualan kerupuk?
1: Sekitar 4 tahun.
2: Bahannya dari mana kok, Mak?
1: Bahannya koko, ubi, sipade, kunyit, langkue, dama.
2: Untuk
1: pupuknya
2: dari mana,
1: Mak? Pupuk apa di matah tua ngoreng.
2: Barang Mak jual ini coba?
1: 5.000.
2: Barang habis hari ini kok, Mak?
1: Kadang-kadang tergantung orang belanja, kadang-kadang lay habis, kadang tidak.
2: Lay habis 20 sehari.
1: 20 biji. Hah? Alhamdulillah lay.
2: Dari jam barang sampai jam barang Mak menggali, Mak?
1: Kadang-kadang jenuh balik kate. Mereka pulang jam 8.
2: Kalau untuk bahan-bahannya ku, kerupuknya harus spesial enggak, Mak?
1: Iya, spesial wali yang mata itu goreng dawa.
0: Kita berpindah ke sisi manis kuliner Bukit Tinggi, pisang kapi. Pisang yang digunakan biasanya adalah pisang batu atau pisang kepok, dipanggang di atas bara arang sampai harum. Setelah matang, pisang ditekan sampai pipih. Nah, inilah yang disebut dengan kapi. Lalu disajikan dengan parutan kelapa dan siraman gula merah cair yang meleleh lembut di permukaan makanan ataupun di permukaan pisang ini. Kombinasi rasa manis dari gula merah, gurihnya kelapa dan aroma smoky dari panggangan membuat cemilan ini begitu ikonik di kota ini. Harganya pun bersahabat, hanya Rp8.000. Nah, cocok untuk semua kalangan.

0: Selamat siang, perkenalkan saya Rini. Kebetulan ke Bukit Tinggi ini ada tujuan tujuan pekerjaan. Dan saya sebenarnya dari Padang. Kebetulan ini saya lewat di sini, terus ada kakak-kakaknya rame di sini, ya udah saya berniatlah untuk beli juga. Ini kan termasuk makanan tradisional juga ya. Terus kebetulan habis makan, jadi kayaknya pengen ada yang dicemil-cemil ya.
1: Pisang kapi bukan hanya cemilan, tapi juga bagian budaya kuliner lokal yang diwariskan turun-temurun. Tiap gigitan memberikan pengalaman rasa yang lembut, manis, dan penuh cita rasa tradisional.
2: Nama ibu, Ibu Ani. Asal ibu dari Ipoh Mandangin. Ibu lah jualannya tahun 80-an lah ibu lah mulai mengalih. Dulu jualnya amak, sekarang itu lagi ibu, saya ngalih gini. Pisang kapi, kok tertariknya itu ada makanan kuliner Bukit Tinggi, kok nak ada menjual. Dulu kan ibu jagung panggang dulu. Jagung nak dosari, jadi berhenti lagi pisang kan. Pembuatan pisang kapinya kan pisangnya pisang batu. Kayak Jawa itu pisang kepok kan.

0: kasih bu, ibu ada pakai-pakai tanpa pengawet gitu. Ibu lah kerambi gulanau sama sama apa? Sama pandan vanile ya. Pandan vanile garam gitu ya. Variasi lain cibu, ibu cibu pindah lah pula yang tetap ibu yang cari ku.
1: Yang original.
0: Yang original.
2: Sekitar Jam Gadang, kuliner bukan hanya soal rasa, ia juga soal pengalaman, dan setiap sudut penjual membawa cerita, resep turun-temurun, dan hasil kerja keras para pedagang lokal. Dari anak sekolah hingga wisatawan luar kota, semua ingin menikmati dan bisa menikmati karupok lea dan pisang kapi ini sambil berjalan menikmati suasana ikon Kota Bukittinggi. Ini bukan sekedar makan ya, tapi menyatu dengan budaya dan kehidupan sehari-hari masyarakat Minang.
3: Yo, harapan ibu kau dapat kamu kini ya, kalau ya doa, susirannya mama mengaleko, yo ada ti sampai kau ni maunya. Ah, kau dah tu merasa ya pada gang kini mo, ke pada gang kaki limo, pada gang asongan.
0: Harapannya ibu kan supaya ada generasi ibu penerusnya gitu.
2: Karupok lea dan pisang kapi adalah bukti bahwa street food tak hanya soal bahan, tapi juga tradisi, cerita, dan budaya rasa. Dari bumbu rempah yang kuat sampai taburan gula merah yang manis, semua hadir bukan sekedar makanan, tapi bagian dari cita rasa Minangkabau. Nah, lain waktu jika mengunjungi Bukittinggi, jangan lupa jelajahi setiap kuliner tradisional yang ada di sekitar Jam Gadang. Karena di balik setiap cemilan, ada cerita yang menunggu untuk dirasakan.

0: 101 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Pendengar, sepertinya kita break dulu ya di Belantika Musik Indonesia. Selanjutnya kami akan hadirkan ke ruang dengan Anda, kita bersama dalam berita daerah berbahasa Minang untuk siang hari ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dan sana pandanga. Salam selamat siang untuk mengawali perjumpaan siang hari ko kami sampaikan sehari berita utama. Pemerintah Kota Padang Panjang basamo kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Barat mempakuai layanan hukum dan sosial. Jelang berakhirnya masa uji coba manajemen rekayasa lalu lintas pusat kota kawasan Pasar Batu Sangka, Jolapangan Cinduamato. Buletin berita Minang selengkapnya dibacakan De Aldila. Pemerintah Kota Padang Panjang basamo kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Barat mempakuai layanan hukum dan sosial melalui penandatanganan kerajasamo sarato peresmian pos balai pemasyarakatan di Mall Pelayanan Publik. Berikut laporan Nofri.
1: Kota Padang Panjang basamo kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Barat mempakuai layanan hukum serta sosial melalui penandatanganan kerjasama serta peresmian pos balai pemasyarakatan di Mall Pelayanan Publik baru-baru ko. Peresmian tersebut ditandui jo penandatanganan perjanjian kerjasama terkait penyelenggaraan pidana kerja sosial serta pelayanan masyarakat bagi anak. Kegiatan dilanjutkan jo penguntingan pita pos bapas oleh Kepala Kanwil Ditjenpas Sumbar Kunrat Kasmiri dan didampingi Wali Kota Padang Panjang Hendri Anis. Hendri Anis mengatakan kehadiran pos bapas di MPP menjadi solusi konkret untuk mendakian layanan pemasyarakatan kepada masyarakat. Jo adonyo fasilitasko, klien indak perlu lagi menempuh perjalanan ke bapas Bukit Tinggi, karena layanan pelaporan, bimbingan, hingga pendampingan dapat diakses langsung di Padang Panjang. Layanan tersebut juga dibuka bagi masyarakat dari daerah sekitar. Wali Kota Hendri Anis menegaskan, MPP merupakan instrumen penting dalam reformasi pelayanan publik dan bertujuan mempersingkat rantai birokrasi serta meningkatkan kemudahan akses layanan. Dirinya juga menyampaikan MPP hadir untuk memangkas rantai layanan kepada masyarakat, termasuk melalui pos bapas dan dinilai memudahkan akses dan mempercepat proses administrasi dan sabalonyo cukup panjang. Hendri Anis menambahkan, pemerintah kota membuka peluang bagi lembaga vertikal lainnya untuk bergabung di MPP, guna menghadirkan pusat pelayanan terpadu, non efisien dan inklusif. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan layanan nan capek, mudah, serata dakek jo masyarakat. Nofri melaporkan.
0: Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim, ITB Khas Bukit Tinggi memulai pendirian Surau Al-Hidayah, nama rado di dalam lingkungan kampus baru di daerah Gugua Bule. Rektor ITB Khas, Asok Profesor Dr. Yuli Hasri mengatakan, Surau Al-Hidayah dan direncanakan berukuran 7,5 meter, lebar jo panjang lebih dari 5 meter dibangun melalui bantuan wakaf dari keluarga Haja Asweti. Menurut Profesor Yuli Hasri, keberadaan surau di dalam lingkungan kampus sangat penting untuk memperkuat karakter keagamaan sebagaimana nan diusung Haji Agus Salim di masa lalu. Jelang berakhirnya masa uji coba manajemen rekayasa lalu lintas pusat kota kawasan Pasar Batu Sangka, Jolapangan Cinduamato, Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar tarwih mengencarkan sosialisasi kepada masyarakat. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
2: Pemerintah Kabupaten Pemkab Tanah Datar tarwih mematangkan uji coba manajemen rekayasa lalu lintas atau MRLL di kawasan Pasar Batu Sangka, Jolapangan Cinduamato, sebagai langkah strategis mengurai kemacetan di pusat kota. Kebijakan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola lalu lintas dan lebih tertib, aman, jo nyaman bagi masyarakat. Kepala Dinas Perhubungan Tanah Datar Sofyan Ali Zumara menerangkan, rekayasa lalu lintas itu penting untuk menghadirkan kondisi kota nan lebih tertata, sehingga memberikan kenyamanan jo meningkatkan keselamatan bagi pengguna jalan. Sofyan Ali Zumara 7 menyampaikan bahwa rekayasa lalu lintas mencakup sejumlah ruas utama seperti Jalan Jati, Jalan Kinantan, Jalan Soekarno-Hatta, Sarto kawasan pertokoan Pertiwinan mengalami perubahan arus kendaraan. Manuri Kadisub Tanah Data. Kebijakan tu ala melalui kajian teknis jo disosialisasikan sajak satu bulan sabalunyo. Melalui berbagai media jo pertemuan dengan masyarakat. Kadisub Tanah Data Sofian Ali Zumara jo memastikan. Uji coba rekayasa lalu lintas akan berlangsung hingga 9 Bale Mei 2026 esok hari. Sarto akan dievaluasi secara berkala. Termasuk dengan membuka ruang masukan dari masyarakat sebagai bahan penyempurnaan kebijakan.
3: Jadi semula ada beberapa perubahan, titik arus lalu lintas. Yang utama sekali adalah perubahan di Jalan Jati atau Jalan Kinantan, kemudian Jalan Soekarno-Hatta seperti yang lihat sekarang ini, kemudian jalan yang di depan Pertokoan Pertiwi. Nah, itu semula kita putar arus berlawan arah dengan yang awal. Jadi mulai hari ini sudah dimulai rekayasa lalu lintas sesuai dengan MRLL, manajemen rekayasa lalu lintas yang baru.
2: Sementara itu dukungan uji coba rekayasa lalu lintas di kawasan Pasar Batu Sangkajo Lapangan Cindua Matotu jo datang dari Polres Tanah Datar melalui Kasat Lantas AKP Andi Perkasa dan menurunkan personel untuk mengawal pelaksanaan di lapangan. Kasat Lantas Polres Tanah Datar menuturkan, pendekatan persuasif dilakukan salamu maso sosialisasi guna manikian pemahaman masyarakat tahadu perubahan arus lalu lintas.
4: Ya, terima kasih. Pertama kita sangat mendukung sekali kegiatan ini dengan tujuan dengan harapan Pasar Batu Sangka bisa dituju langsung oleh pengunjung-pengunjung kita yang datang dari Kota Padang ataupun sementara. Terkait dengan pengamanan, kita sudah berkoordinasi. Ada sekitar 10 personil yang kita libatkan secara bergantian karena rute waktunya dari jam 6 pagi sampai jam 20, Pak ya. 20 ataupun 21 mungkin nanti tentatif berarti. Kita siapkan setiap harinya sampai masa uji coba.
2: Sedangkan masyarakat pengendara roda 2 Yesa Kapado RRI menuturkan, dirinya merasakan hal positif dari kebijakan tasabui, meskipun mulai mencoba beradaptasi dengan kebijakan uji coba rekayasa lalu lintas di jantung kota Batu Sangka tasabui.
5: Kalau menurut awak, lebih maju rasanya. Ini kaki awak putar kalau ke lapangan, kalau ke pasar pun awak main awak belok jauh banget itu kan.
2: Melalui kebijakan uji coba rekayasa lalu lintas di kawasan Pasar Batu Sangka Jo Lapangan Cindua Mato hingga esok hari, pemerintah Kabupaten Tanah Datar optimistis kebijakan itu dapat meningkatkan kelancaran mobilitas sekaligus mendukung aktivitas ekonomi di kawasan Pasar Batu Sangka Jo Lapangan Cindua Mato. Dari Kabupaten Tanah Datar, Alwan Marpauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Di sana pedagang, pemerintah kota Pariaman meminta bantuan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia terkait peningkatan pelayanan fasilitas transportasi serta keselamatan lalu lintas di daerah itu. Wali kota Pariaman, Yota Balat, mengatakan langkah koba tujuan untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, mengurangi kemacetan serta menertibkan lalu lintas di persimpangan jalan. Yota Balat menambahkan, dengan adanya fasilitas jalan yang memadai, maka pengguna jalan bisa mengetahui situasi dan kondisi jalan dan akan dilewatinya. Selain itu, dengan adanya fasilitas dan lengkap, maka dapat mengendalikan pengguna jalan agar tetap pada jalurnya, menjaga kecepatan jojara aman, serta meminimalisir kesalahan pengguna jalan. Sapi simental Super Sabare 1,35 ton milik peternak Akabiluru Tapiliah sebagai salah satu hewan kurban Presiden Prabowo tahun 2026. Berikut laporan Irsyad.
6: Pulau Kota mendapat kehormatan karena ikut Sarato dalam program bantuan kemasyarakatan atau Banmas Kurban Presiden tahun 2026. Sapi kurban nan tapilih itu merupakan milik seorang peternak, Riri Rohmadi, dan berasal dari Nagari Durian Gadang, Kecamatan Akabiluru. Riri menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas tapilihnya sapi miliknya sebagai hewan kurban. Sapi nan tapilih itu adalah jenis simental jantan berusia 4 tahun, juga kondisi fisik nan dinyatakan sehat. Hewan kurban itu memiliki bobot nan gadang, yakni mencapai 1,35 ton, jo lingkar dado sepanjang 234 cm. Selain bareknyon dan gadang, sapiko memiliki dimensi fisik jo tinggi badan 158 cm, jo panjang badan mencapai 192 cm.
7: Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo atas terpilihnya sapi saya sebagai bantuan kemasyarakatan atau hewan kurban buat Hari Raya Idul Adha. Semoga ini menjadi motivasi bagi peternak yang ada di Sumatera Barat untuk menghasilkan sapi yang berkualitas dan daging yang bermutu. Semoga amal ibadah Bapak Presiden diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibalas berlipat ganda.
6: Riri berharap agar pencapaian KO dapat menjadi motivasi bagi para peternak lain di Sumatera Barat untuk menghasilkan ternak nan berkualitas jo berdaging mutu tinggi. Dirinya jo mengajak seluruh peternak untuk magian dukungan terhadap kesuksesan program 50 kota Central of Agro di daerah itu. Irsyad melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengembangkan potensi siswa baik bidang olahraga maupun seni melalui pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional dan Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional tingkat sekolah dasar. Asisten 1 Sedaka Padang Pariaman, Rudi Rahmat mengatakan, pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan KO karena menjadi ruang bagi anak-anak untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya baik di bidang olahraga maupun seni. Rudi Rahmat menambahkan, Pemkab Padang Pariaman, Tarwi Barupayo meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembinaan minat dan bakat peserta didik secara berkelanjutan. Impian pecinta Pacu Kudo Kota Solo menghambat persoalan lahan gelanggang Pacu Kudo. Berikut laporan Joni Marbeta.
8: Keinginan masyarakat Kota Solo untuk memiliki event Pacu Kudo hingga kini masih terkendala persoalan lahan. Alko diutarakan di Ketua DPRD Kota Solo Fauzi Rusli SMM saat ditemui RRI di lapangan Pacu Kudo Bukit Amacang di Bukit Tinggi. Fauzi mengatakan minat masyarakat serata pecinta kudo di Kota Solo terhadap pacuan kudo alah lamo ado, namun hingga kini ko alun tasedio aset daerah nan dapik dijadian sebagai gelanggang dan lapangan Pacu Kudo. Dirinya menyalahkan lokasi nan salamoko digunakan umumnya masih merupakan tanah milik masyarakat sehingga alun memungkinkan untuk pembangunan fasilitas permanen. Selain itu, hingga kini juga alun tercapai kesepakatan antara pemerintah daerah juga pemilik lahan terkait penyediaan lokasi pacuan. Meski demikian, Fauzi berharap komunikasi antara pemerintah juga pemilik lahan dapat segera terjalin sehingga event Pacu Kudo serupa nan alat digelar di Kota Bukit Tinggi ko bisa terlaksana di Kota Solo nantinya.
9: Jadi memang di Solo kan alamu kita nak pacu. Keinginan masyarakat tentu dan pecinta kuda tentu segera untuk dilaksanakan pacu. Namun kan memang kami di Solo itu terkendala dengan lahan, terkendala dengan gelanggang. Karena memang aset daerah untuk gelanggang pacu itu sampai hari ini belum. Yang ada itu tanah masyarakat memang jadikan gelanggang. Sampai hari ini pemerintah daerah dengan pemilik lahan belum ada kesepakatan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kita komunikasikan dengan di jembatan oleh beberapa pihak sehingga kegiatan yang serupa yang ada di gelanggang pacuan Bukit Amacang itu bisa kita gelar di
10: dan sebagai perbandingan nanti ya Pak.
9: Ya, sebagai perbandingan lah dengan daerah-daerah lain. Nah, jadi sehingga harapannya tentu petani-petani ternak kuda kita bisa terangsang dengan adanya gelanggang kita.
8: Sebagai perbandingan daerah Serpo Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam nan ala sukses menggelar Pacu Kudo nan mampu menarik minat masyarakat sekaligus mendorong ekonomi lokal tempatan. Dan juo Fauzi menilai jika gelanggang Pacu Kudo ko dapat terwujud di Kota Solo, hal ko akan memberikan dampak positif khususnya bagi petani dan peternak kudo nan ado di daerah Kota Solo. Joni Marbeta mengamban untuk Berita Arah Minang pada siang hari ko.
0: Sekian berita daerah untuk siang hari ko. Berita daerah selanjutnya dapat disana.

0: ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
1: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
0: Kenapa?
1: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
0: Hah? Terus gimana dong?
1: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Cinderella, siang ini dengan rikosan lagu di 0811 669 9720 atau live TikTok at pro1.bukittinggi. Cinderella, siang ini dengan rikosan lagu hanya di Pro 1 RRI Bukittinggi. Hai pecinta musik Indonesia, Anda ingin mendengarkan lagu-lagu hits Indonesia yang disuka? Kami siap putarkan untuk Anda. Cinderella, hadir setiap Rabu hingga Senin pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request lagu Anda via telepon dan WhatsApp di 0811 669 9720. Anda juga bisa request di live TikTok kami at pro1.bukittinggi. Ada 10 lagu pilihan setiap harinya loh. Jangan lupa follow TikTok kami untuk update lagu-lagu favorit Anda. Cinderella, siang ini dengan rekuasan lagu hanya di Pro 1 RRI Bukittinggi. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Salam selamat siang pendengar, kembali kebersamaan kita siang hari ini bersama Pro 1 RR Bukit Tinggi di Cinderella ya. Silakan dengan telepon 08 11 66 99 720. Halo, selamat siang Cinderella.
1: Yang ini dengan requestan lagu.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kak Dila, selamat siang.
0: Selamat siang. Dengan siapa ini?
1: Angkel Gaji nih, Kak.
0: Oke. Apa kabar,
1: Angkel? Sehat, Kak Dila.
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah sehat, Kak. Udah makan siang, Kak?
0: Udah, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Kak Gaji gimana nih? Udah makan siang belum?
1: Alhamdulillah udah, Kak.
0: Oke. Silakan mau lagu apa nih, Angkel?
1: Apa,
0: oh ya, lagu kita ada. Ya. Cuma Khayalan dari Opi, Cinderella Raja, Tiada Kata Berpisah Rio Febrian, Jangan Ada Dusta Di Antara Kita, Bruri, Sebelah Mata Arman Maulana, Pujian Hati Kangen Band, Seberapa Pantas Silon Seven, Aku Baik-Baik Saja Ratu, Jangan Paksakan Rindu dari Ivan Seventeen, dan Siapkah Kau Jatuh Cinta Lagi dari Hi-Fi.
1: Jangan Paksa Rindu, Kak.
0: Jangan Paksa Rindu, oke. Dibagi buat siapa?
1: Oke, salamnya yang pertama-tama sekali buat Nyai di Semaya, saya selalu panjang umur, rezeki dan bahagia selalu. Nah, buat Nyai Kak Dila yang lagi tugas, saya selalu, Kak, lancar selalu aktivitasnya, murah rezeki dan bahagia selalu keluarga. Salam buatnya Kak Mary yang dari Bekasi, semoga lagi dengar juga ini, saya selalu bahagia selalu keluarga. Salam buatnya Kak Natasha Lila, Mama Bungo Kopi, Mama Ibu Marni. Salam buatnya Kak Uci Salpaduan, buatnya Yudhoi Samudra. Salam buatnya Ninita, Ibu Yulia, Bang Denny, Penira, salam buatnya Kak Ria di Kalau Kontan, Mak Diman, salam juga buatnya Bang Asyidra Lumut, buatnya Mas No, salam buatnya Putri Sumbang, salam buatnya Pak Agus, salam buatnya Bang Cinta Mame.
0: Yeah.
1: Pokoknya salam kompak Dila buat semuanya, Kak Dila yang lagi monitor Pro 1 Bukit Tinggi, salam kompak selalu dari Angkel Gaji, spesialnya untuk pemilik 3H yang selalu ada di hati kita. Makasih Kak Dila.
0: Sama-sama.
1: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita terima lagi nih di belakang Angkel Gaji ya. Kamu tadi Angkel Gaji udah request Jangan Paksakan Rindu. Nah, silakan. Halo, selamat siang, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
2: Uncu Diko di 67 Kota Salau nih.
0: Oke, apa kabar Uncu? Sehat?
2: Aman, baik. Ini gimana kabarnya nih?
0: Oh, alhamdulillah baik Uncu.
2: Ah iya.
0: Mau lagu apa nih Uncu?
2: Apa listnya nih?
0: Oke, Jangan Paksakan Rindu Ivan Seventeen, Raja dari Cinderella dari Raja, Cuma Khayalan Opi, Tiada Kata Berpisah Rio Febrian, Jangan Ada Dusta Di Antara Kita, Bruri, Sebelah Mata Arman Maulana, Pujian Hati Kangen Band, Seberapa Pantas Silon Seven, terus ada Aku Baik-Baik Saja Ratu, dan Siapkah Kau Tuh Jatuh Cinta Lagi dari Hi-Fi.
2: Ratu nih, Ratu.
0: Ratu, Aku Baik-Baik Saja ya. Oke. Silakan dibagi ya. Salamin buat siapa nih yang ke
2: salam dan spesial tu Uni yang mengatakan dari kita berdua Uni di studio RRI Prosatu Padang di Padang. Uni di studio Prosatu RRI Bukit Tinggi di Bukit Tinggi studio di Nakutu Kota Salak.
0: Okay.
2: Atau pen RRI krunya, pimpinannya, pennya, atau Uda Burhan di Salalun. Tu,
0: ya.
2: Atu, mana di Lubuk Muto, atu nikah di Batipu,
0: ya.
2: Atu putra penyeju asli di Padang Panjang, mama mengopi dan ibu Marni di Kediaman, mama Diko di Nampuku Kota Salak.
0: Ya.
2: Aku salamnya untuk kami Salma di Lubuk Alung, ini di Kapel di Perema Selatan yang sudah menyalamin, yang akan menyalamin. Terima kasih salamnya, salam gue dari Cudipo di Nangsu, Kota Solo.
0: Oke.
2: Okay. Aku salam yang salamin, yang akan menyalamin semuanya. Terima kasih salamnya dari Cudipo. Salamnya tu yang biasa gabung, anda bisa gabung. Yang sudah gabung semuanya, yang akan gabung semuanya disalamin. Yang dengar-dengarkan saja melalui radio streaming, manual, digital, dimanapun berada. Salamnya tu semua-semua lala, semua-semua ada salam. Dan untuk di koordinat pun, tempat terkecuali pendengar aktif dan pasif. Tunggu lagunya yang ini putar lagunya di sana untuk dengar lagunya di sini. Makasih ya ni.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar, kita terima lagi nih buat yang mau gabung ya. Silakan di line telepon 0116699720 ya, di ruang rindu kita siang hari ini buat yang mau gabung. Oke, kita masih punya nih banyak lagu pilihan ya siang hari ini. Di 0811 6677 6699720. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam. Dengan siapa nih?
3: Dengan Selfie, Kak Dila.
0: Oke, silakan Selfie, mau lagu apa?
3: Lagunya Pujian Hati.
0: Oke, silakan dibagi buat siapa nih Pujian Hati?
3: Salamnya buat Kak Dila, buat Uncle Dipo, buat Uncle Jazzy, buat Oma Ambo, buat semuanya aja, Kak Dila.
0: Oke, baik.
3: Spesial buat Kak Dila ya. Selamat berkutu sampai tuntas. Semoga Kak Dila selalu panjang umur dan murahkan rezekinya.
0: Amin, makasih ya.
3: Terima kasih Kak Dila.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga penelpon pendengar, kita dengar dulu Jangan Paksakan Rindu dari Ivan Seventeen.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

dimanapun Anda berada, tetap terhubung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami tidak hanya hadir di udara, tetapi juga di media sosial. Ikuti Instagram kami @pro1.bukittinggi untuk informasi terkini, cuplikan siaran dan aktivitas menarik. Temukan juga kami di TikTok @pro1.bukittinggi berisi video singkat, interaksi dengan pendengar dan hiburan inspiratif. Serta Facebook RRI Pro 1 Bukit Tinggi, ruang berbagi informasi dan inspirasi bersama pendengar setia. Anda juga bisa menghubungi kami melalui WhatsApp dan telepon di 0811-6699-720. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan

0: Aktivitas pembuatan keris oleh empu pandai besi di Indonesia sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu. Suara beradu palu dan besi merupakan nafas kehidupan seorang empu pandai besi di kala itu. Bunyi gaduh beradu besi dan palu pada akhirnya menghasilkan mahakarya, berupa keris yang kita dan dunia kenal saat ini menjadi identitas bangsa kita. Sungkowo Harumbrojo, pria asal Jogja ini dalam pembuatan keris modern tidak asing keahlian dan keterampilannya yang sedianya dia dapatkan turun-temurun.
1: Yang biasa saya buat adalah keris yang mempunyai tangguh ngento-ento atau HB Hamengkubuwono. Soalnya orang Jogja biasanya tangguhnya tangguh ngento-ento atau HB Mentaram. Kalau di sini tangguh Mentaram ngento-ento. Khusus menganung tangguh buatan dari sini.
0: Proses pembuatan keris bisa mencapai waktu hingga setahun bahkan lebih. Untuk mendapatkan keris berkualitas, sang empu harus memilah bahan yang berkualitas. Tegas Basuki.

0: Masyarakat Jawa dan seluruh masyarakat Nusantara pada umumnya itu dianggap memiliki satu kekuatan-kekuatan mistis dari daya-daya ilahi itu. Di situ terjadi satu hubungan, perkawinan kosmis, di mana kesadaran dan menanamkan bahwa manusia itu dari mana asalnya dan kemana asalnya. Dalam konteks Jawa dikenal dengan istilah Manunggaling Kawula Gusti.
1: Meteoroid besi yang merupakan bahan dari meteor jatuh merupakan bahan terbaik. Mereka percaya bahan meteorit akan memunculkan motif mirip lipatan besi pada keris yang ditempa. Namun, selain sulit mendapatkannya, besi meteorit tergolong mahal. Walau begitu, jenis bahan juga menggambarkan karakter pemiliknya. Seperti halnya bentuk keris yang berkelok-kelok, begitu pula jejak senjata khas Nusantara ini. Cukup panjang dan terdokumentasi pada bangunan purba, seakan nenek moyang kita mengingatkan agar kita tetap melestarikan mahakarya ini.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Silakan di line telepon 08 11 66 99 720. Kita masih bareng ya di Cinderella. Halo, selamat siang Cinderella.
1: Selamat siang Cinderella.
0: Oke.
1: Dari Firmansyah di Jakarta.
0: Iya, apa kabar Bang?
1: Kabar aku baik, Bang.
0: Oke. Silakan nih, mau lagu.
1: Tapi aku lagi nyetir, Mbak.
0: Mau lagu apa nih? Oke, baik.
1: Langsung dipilihin aja salah satunya, Mbak Dila. Aku monitor kok.
0: Oke, aku pilihin yang mana nih, Bang?
1: Di antara yang 10 itu aja.
0: Oke, ada Cinderella dari Raja, Cuma Khayalan Opi, Tiada Kata Berpisah Rio Febrian, Jangan Ada Dusta Di Antara Kita, Bruri Marantika, Sebelah Mata dari Arman Maulana, Seberapa Pantas dari Silaun Seven, atau Siapkah Kau Untuk Jatuh Cinta Lagi dari Hivi?
1: Dipilihin aja salah satunya kan.
0: Oke, Siapkah Kau Untuk Jatuh Cinta Lagi ya?
1: Terus aku salam ya Mbak Dila.
0: Oke, baik.
1: Salamnya buat Mbak Dila. Ada Natasha Lila di Padang Pariaman.
0: Oke.
1: Kak Mary di Bekasi. Uni Rahma, Julia. Pak Diman. Oh, mungkin itu aja karena aku lagi nyetir, nggak bisa disebutin semua.
0: Oke.
1: Satu persatu untuk semuanya disalamin. Yang lagi monitor kadang ini. Mungkin itu aja Mbak Dila. Selamat siang. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, ada Bang Firman ya, barusan udah gabung dari Jakarta. Kita masih bareng di Cinderella siang ini dalam requestan lagu. Selamat siang Cinderella.
2: Ya, selamat siang Cinderella.
0: Oke. Waalaikumsalam Krisna. Silakan. Kabarnya baik nih Kris.
2: Udah sholat dan makan.
0: Udah dong.
2: Pintar.
0: Silakan nih, mau lagu yang mana nih, Krisna?
2: Apa ya lagunya, Kak Manu denger?
0: Siapkah Kau Untuk Jatuh Cinta Lagi dari Hivi. Kita punya Raja dengan Cinderella, Cuma Khayalan dari Opi, Tiada Kata Berpisah dari Rio Febrian, Jangan Ada Dusta Di Antara Kita, Bruri. Oke, baik. Dibagi buat siapa nih?
2: Banyak salahnya buat Kak Dila.
0: Oke.
2: Okay. Kamu dan selesai.
0: Bener. Makasih banyak.
2: Buat Firman tadi ya Kak.
0: Firman di Jakarta.
2: Itu buat Madiman di Bali, Laira.
0: Oke.
2: Okay. Buat Kak Rama. Buat Bang Abdi, Bang Astromo.
0: Iya.
2: Buat siapa lagi ya? Bang Indra. Buat Bang Puji juga. Pokoknya buat sahabat Cinderella semua deh gitu Kak.
0: Oke, baik.
2: Buat Kakak selalu jaga kesehatan ya Kak.
0: Oke, thank you Krisna.
2: Ya, makasih ya Kak.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, kita terima lagi yuk yang akan gabung di Cinderella siang hari ini. Kita di 08 11 66 99 720. Selamat siang Cinderella.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
3: Dengan Mbak Plasak aja.
0: Oke, Bapak siapa?
3: Sama siapa sekarang ini?
0: Oh, sama Dila.
3: Dila ini sama Roni.
0: Oh, Bang Ron, silakan Bang Roni.
3: Lagunya apa sekarang ini?
0: Siapa?

0: Kalau tuh jatuh cinta lagi, jangan ada dusta di antara kita. Cinderella cuma khayalan, tiada kata berpisah, Arman mau sebelah mata. Seberapa pantas itu dia. Seberapa pantas nih dari Sheila on Seven?
1: Jangan ada antara dusta.
0: Jangan ada dusta di antara kita. Oke, baik. Iya, siap.
1: Nah, sekarang yang pertama jadilah cinta sepuluh ya.
0: Oke, Bang.
1: Nah, salam sharing ini Basu, Bang Basu, Bang Menyanyi, Bang Menyanyi, Bang Menyanyi, Bang Menyanyi, Bang
0: Menyanyi,
1: Bang Menyanyi, Bang Menyanyi, Bang Menyanyi, Bang Menyanyi, salam di Bisi Rapi, saya dua juga ya.
0: Oke.
1: Nah, terima kasih banyak waktu ini.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah punya 3 penelpon pendengar. Yuk, kita dengar dulu requestan kali ini. Siapkah untuk jatuh cinta lagi dari Hi-Fi?

masanya. Lagu rap yang dibawakan oleh Iwa Kusuma alias Iwaka amatlah populer. Pelantun lagu bebas ini bisa dibilang menjadi salah satu pionir dari scene hip-hop di Indonesia. Kala itu, Iwa menjadi salah satu pelopor musik rap berbahasa Indonesia. Padahal, rap dikenal dibawakan dengan bahasa Inggris. Namun Iwa sukses mengenalkan genre musik barat itu dengan cara dan cita rasa lokal. Iwaka terjun ke industri musik Indonesia melalui album Ku Ingin Kembali pada 1993. Namun baru pada album kedua yang bertajuk Topeng pada 1994, Iwa sukses jadi candu bagi generasi anak nongkrong kala itu. Album Topeng memiliki sejumlah hits seperti Bebas, Topeng, Biarkan, Tikus God, dan Sabda Alam. Bahkan lagu Bebas didaulat menjadi salah satu dari 150 lagu Indonesia terbaik sepanjang masa oleh majalah Rolling Stone Indonesia. Rasa bebas yang dirasakan Iwa dalam melantunkan rap di atas panggung mungkin menjadi faktor namanya tetap melayang di hati penggemar dan pecinta musik rap di Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Halo, selamat siang. Ruang Rindu Cinderella. Siang ini dalam requestan lagu.
1: Selamat siang, Ruang Rindu Cinderella dengan requestan lagu.
0: Selamat siang.
1: Assalamualaikum, Kak Dila.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
1: Dengan dari seberang.
0: Dari siapa?
1: Seberang.
0: Siapa tuh di seberang? Seberang mana ini? Seberang jalan?
1: Seberang jembatan.
0: Seberang jembatan. Sama Uni Nita apa? Bukan
1: dari
0: ya?
1: Mary.
0: Oh, Uni Mary. Uni Mary Bekasi.
1: Iya.
0: Oke, apa kabar Uni Mary?
1: Sehat, Alhamdulillah. Kak Dila sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Gimana di ketinggi hujan apa?
0: Enggak, ini sedikit ini agak mendung. Sedikit mendung, tapi tak berarti hujan.
1: Oh iya, Bagus dong cuacanya tuh.
0: Ya lumayan, alhamdulillah.
1: Adem-adem gimana gitu. Okay. Kalau di Bekasi ini
0: panas apa? Ya?
1: Mendung tapi panas hawanya. Okay. Mendung tapi panas.
0: Bener. Silakan nih, Kak Mary mau lagu apa nih? Kita punya Cinderella dari Raja. Cuma
1: yalah, Cinderella aja.
0: Cuma khayalan. Oh, Cinderella aja. Oke. Silakan nih. Cinderella. Next, disalamin buat siapa?
1: Oke, salam pertamanya buat Kak Dila. Salam sehat selalu, selalu dalam keceriaan. Salam juga buat tadi siapa? Encu Dipo, Kak Gaji. Mak Bunga Kopi, Mak Diman, Putra Lumut, Firman, Bapak Lila, dan semua-semua yang bergabung atau yang mau mendengarkan. Terima kasih, Kak Dila.
0: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam. Oke, baik, ada Kak Mary di siang hari ini ya. Oke, baik, pendengar. Kita terima lagi yang akan gabung, silakan. Di siang hari ini, oke. Oke, selamat siang. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, dengan siapa ini?
2: Ini Dewi nih.
0: Oh, ini Dewi, silakan Un, apa kabar? Sehat pasti dong ya.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oke.
2: Lagunya apa yang lagi nih?
0: Kita punya Cuma Khayalan dari Opi, Tiada Kata Berpisah, Rio Febrian, Sebelah Mata Arma Maulana, Seberapa Pantas Silon Seven. Itu dia.
2: Sepantas apa?
0: Seberapa pantas.
2: Seberapa pantas.
0: Semantas apa?
2: Iya, masa ya kebalik-kebalik ya nih. Ya malam aja deh, faktor tengah hari ini nih.
0: Silakan.
2: Iya, disilik ya, dikirim-kirim buatnya. Ada siapa ya? Spesialnya buat Uni.
0: Ya.
2: Ada Firman juga, ada Lila juga, ada Nita, ada Uci. Salam juga buat Uni Rahma.
0: Oke.
2: Okay, Uni apa tadi? Mary.
0: Mary.
2: Icit Abang, salam juga buat Nyama Dimang,
0: Angka
2: Gaji.
0: Betul.
2: Terus salamnya buat semua lah Uni.
0: Oke.
2: Makasih Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, di belakang Uni Mary kita masih terima untuk penelpon berikutnya ya. Silakan di line telepon 08 11 66 99 720. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Nidila.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Oh iya, saya baru ya, Ismail dari Pariaman.
0: Oke, Pak Ismail, apa kabar?
3: Baik-baik sekali, okay. Alhamdulillah.
0: Silakan nih, Pak Ismail, mau lagu yang mana?
3: Yang tinggal apa sekarang?
0: Kita punya Cuma Khayalan dari Opi, Tiada Kata Berpisah, Rio Febrian, dan juga Sebelah Mata dari Arman Maulana.
3: Arman Maulana adalah ya.
0: Oke, baik. Disalamin buat siapa nih, Pak?
3: Salam pertamanya buat Kak Dila di studio, di Bidasiar. Semoga sehat selalu. Panjang umur, mudah rezekinya ya.
0: Amin, makasih.
3: Dan sukses selalu.
0: Iya, makasih ya.
3: Salam selanjutnya untuk teman-teman yang udah masuk karena saya baru pertama ikut Kadila ini. Ya di salam semua, nggak ada yang hafal sama saya. Jadi akan masuk nanti juga salam hangat dari Ismail ya.
0: Oke, baik.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita sudah punya 3 penelpon. Yuk kita dengerin dulu. Kali ini buat Kak Mary nih, di Jakarta, tepatnya di Bekasi, ada Cinderella dari Raja.

Dulu orang cuma lihat kursi rodaku, bukan mimpiku. Aku lulusan terbaik, tapi ditolak kerja berkali-kali. Katanya, kantornya belum siap. Bukan aku yang gak mampu, namun sistemnya yang belum ramah. Tapi sekarang, aku kerja di startup yang inklusif. Ruangannya ramah di Fabel, idenya diterima, mimpiku dijalankan. Dan pemerintah mulai bergerak. Inklusi bukan bonus, tapi hak. Kursi rodaku gak bikin aku lambat, cuma jalanku yang berbeda. Tapi tujuannya tetap maju. Terima kasih Astacita, Indonesia untuk semua tanpa terkecuali.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Negeri kita yang terletak di daerah rawan bencana alam membuat kita harus lebih aware. Gempa bumi, tsunami, banjir, dan gunung meletus dapat terjadi kapan saja. Tapi jangan panik, kesiapsiagaan adalah kunci untuk menyelamatkan nyawa. Mari kita siapkan diri kita dan keluarga kita untuk menghadapi bencana alam. Buatlah rencana evakuasi, simpanlah barang-barang penting, dan ikutilah instruksi dari pihak berwenang. Jangan tunggu sampai bencana datang. Siapkan diri kita sekarang juga. Siap siaga, selamatkan nyawa. Jangan lupa, kesiapsiagaan adalah tanggung jawab kita semua.

0: terima lagi untuk penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam. Selamat malam, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Ini bersama Denny,
0: Kak. Halo, silakan.
1: Ya, lagu kita apa, Kak?
0: Lagu kita tinggal dua, cuma khayalan dari Opi dan tiada kata berpisah dari Rio Febrian. Bisa dikecilin nggak radionya, Bang? Agak feedback kita.
1: Baik.
0: Halo?
1: Halo, ya. Kakak.
0: Ya, silakan, Bang. Sama Abang siapa ini?
1: Ini bersama Adoni, ini bersama Kak.
0: Oke.
1: Okay. Ya, tadi apa judulnya, Kak?
0: Kita punya cuma khayalan dari Opi sama tiada kata berpisah dari Rio Febrian.
1: Dari Rio Febrian tadi itu, Kak.
0: Oke, tiada kata berpisah ya.
1: Penyanyinya cowok, kan?
0: Iya, cowok.
1: Iya, aku nggak sama dengan Juripo. Dengan Juripo, dia cowok. Penyanyinya, dipilihnya cewek.
0: Iya, nggak apa-apa. Silahkan dibagi buat siapa?
1: Yang pertama buat kakak dulu.
0: Iya.
1: Nah, udah itu buat Angkir Kabi tadi, Kak. Buat kakak cari pertemanan.
0: Ya.
1: Tapi kita kira.
0: Oke.
1: Wah, udah kakak misi sama Abang Akira Rumot. Sama Seipo sama Mbak Al di Pertemanan Kak.
0: Ya.
1: Ada Mak Mame, ada Nyak Semancang juga.
0: Oke.
1: Okay. Ada Kak Eva di sama Mudi. Ya. Mak Mame di Kak Kain.
0: Iya.
1: Alung Jambu Air. Ada Bu Jambu. Ada Bu Sina tadi ya, Kak, ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada selfie tadi di HTI. Ada Kakak Rama juga, Kakak Meri. Jadi di Aro.
0: Oke, okay, baik.
1: Ada Kak ini di Perang Luar.
0: Ya.
1: Abang Bawang Abang Hilda Jatuh. Ada Ida di Pemenang. Ada Abang Firman dan Ida di Jakarta. Ada Abang Go juga Mr. Al. Ada Kauci di Sawabat Depan. Ada Abang Firman di Bayi Tentu. Ada Kakak Ida juga. Ada Andes Ima Mambo di Palembayan. Tahu si Mita,
0: ya.
1: Mita, ada Ibu Marni, Mama Mungo Kopi. Nah, semua yang dapat terjadi, Kak.
0: Oke, siap.
1: Makasih, Kak.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dari Pasaman, kita juga salam nih, ada KM ya, yang ada di Batu Sangkar ya, Tanah Datar, pengen dengerin satu single dari Opi katanya, coba khayalan. Oke, buat yang masih gabung silakan ya, yang mau gabung di lagu berikut ini. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang kembali, Mbak.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan Bang Yansa, Mbak, di Pak Lau.
0: Oke, silakan, Bang.
2: Apa lagunya, Mbak?
0: Kita punya lagu cuma khayalan dari Opi dan tiada kata berpisah dari Rio Febrian.
2: Khayalan aja, Mbak.
0: Oke, dibagikan buat siapa ini?
2: Sama Mbak, semoga selalu sehat. Yang tadi masuk tadi, Mbak, ya.
0: Oke.
2: Udah tuh buat Cu DP, buat Mak Ambu, buat Juwita, Bang Adelan Sanu, buat semua-semua aja lah, Mbak.
0: Oke.
2: Halo.
0: Halo.
2: Ya, makasih atas waktunya, Mbak.
0: Oke, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, sudah 3 penelpon. Yuk, kita dengerin. Kali ini cuma khayalan dari Opi.
3: Pengen punya mobil mewah, lengkap dengan AC tip dan sopir pribadi.
4: Wih, kemana-mana tinggal minta antar.

Pelayanan publik saat ini terus mengalami perbaikan. Berbagai proses yang sebelumnya rumit dan memakan waktu, kini menjadi lebih sederhana dan mudah diakses. Melalui reformasi birokrasi, pemerintah berupaya menghadirkan layanan yang lebih cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Mulai dari pemanfaatan layanan digital, penyederhanaan prosedur, hingga peningkatan kualitas aparatur pelayanan publik. Semua dilakukan agar masyarakat dapat mengurus berbagai keperluan dengan lebih nyaman. Reformasi birokrasi bukan sekedar perubahan sistem, tapi wujud komitmen untuk menghadirkan pelayanan yang semakin dekat dan bermanfaat bagi masyarakat. Pelayanan publik makin mudah, reformasi birokrasi hadir untuk kita semua.

0: Pancasila itu apa sih?
1: Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa,
2: yang ada burung garudanya.
3: Berasal dari bahasa Sanskerta. Panca artinya lima, dan sila artinya azas atau prinsip.
4: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
5: Pancasila itu dasar negara kita.
6: Ya, pengenalan nilai-nilai luhur Pancasila menjadi pondasi besar dalam diri anak Indonesia, agar kelak ketika dewasa, mereka memiliki karakter kebangsaan yang kuat, rasa persatuan akan keberagaman yang erat, jiwa sosial yang melekat, serta berkeyakinan yang taat pada Tuhan Yang Maha Esa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Pendengar, terima kasih banyak buat yang udah gabung ya di Cinderella kali ini. Terima kasih untuk waktu dan kebersamaan Anda. Kita ketemu lagi besok ya di waktu dan jam yang sama.
1: Sampai jumpa lagi di Cinderella selanjutnya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Bukit Tinggi dimanapun berada. Kita berjumpa kembali di acara Suara Lestari. Pendengar, kami akan mengajak Anda untuk menutup mata sebentar. Bayangkan tangan Anda habis membuka bungkus cemilan. Plastiknya Anda remas lalu lempar ke jalan. Hah, kecil kok, gak akan ngaruh, itu pikir kita. Padahal sampah kecil itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya cuma pindah tempat. Hari ini mungkin ada di selokan depan rumah kita. Besok mungkin telah terbawa banjir ke sungai. Minggu depan mungkin nyangkut di laut. Dan 20 tahun lagi, dia akan kembali lagi ke piring kita dalam bentuk mikroplastik di ikan yang kita makan. Nah pendengar, hari ini kita akan bahas serius tapi santai tentang satu hal yang paling dekat dengan hidup kita, yaitu sampah.

Pendengar, kenapa sampah yang dibuang sembarangan bisa menyebar ke seluruh bumi dan apa efek serta bahayanya? Dan yang paling penting, apa yang bisa kita cegah mulai hari ini? Pendengar, kita sering merasa jika membuang sampah ke tong, urusan sudah selesai. Tapi kenyataannya, 60% sampah di Indonesia belum terkelola dengan baik. Banyak yang dibuang ke sungai, selokan, lahan kosong, bahkan dibakar. Begitu sampah masuk ke air, dia punya perjalanan panjang. Pendengar, sungai menjadi jalan tol sampah. Plastik, popok, bungkus makanan hanyut ke hilir. Coba cek Sungai Citarum, Cisadane, Ciliwung. Kualitas airnya tahun 2026 ini anjlok ke level tercemar sangat berat. Februari lalu, 20 ton pestisida bocor ke Sungai Cisadane karena kebakaran gudang. Jutaan orang terancam tidak punya air bersih. Sedangkan laut menjadi tempat pembuangan akhir. Setiap tahun, 8 juta ton plastik masuk ke laut dunia. Sampai itu tidak tenggelam. Dia hanya pecah menjadi mikroplastik, dimakan ikan, lalu dimakan oleh kita manusia lagi. Angin dan hujan bantu menyebarkan. Mikroplastik sekarang ditemukan di salju Antartika, di puncak Himalaya, bahkan di paru-paru manusia. Jadi pendengar, tidak ada kata buang jauh-jauh biar tidak kelihatan. Karena bumi itu bulat, apa yang kita buang suatu saat akan memutar balik ke kita. Sampah sembarangan itu bukan tidak hanya tidak sedap dipandang, dampaknya masuk ke tiga sisi, yaitu lingkungan, kesehatan, dan ekonomi. Namun, akan kita lanjutkan setelah kita nikmati sebuah lagu berikut ini.

0: kecil, akan tetapi sangat berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Ya, itulah mikroplastik. Sampah mikroplastik merupakan sampah berukuran kecil yang berukuran 1 mikrometer hingga 5 mm. Mikroplastik ini berasal dari penguraian sampah plastik yang berukuran lebih besar. Mikroplastik ini berasal dari penguraian sampah plastik yang ukurannya lebih besar, di mana nantinya sampah plastik tersebut tidak akan pernah terurai dengan sempurna, sehingga menghasilkan sampah mikroplastik. Sampah mikroplastik tidak hanya mencemari lingkungan saja, akan tetapi juga dapat mengganggu ekosistem di darat dan di laut. Selain itu, dengan ukurannya yang kecil, tidak tertutup kemungkinan bahwa sampah ini dapat terkonsumsi secara tidak sengaja oleh manusia, melalui hewan atau tumbuhan yang mereka makan.
1: Pendengar, kita masih di acara Suara Lestari. Pendengar, sampah sembarangan itu tidak hanya membuat tidak enak dipandang. Dampaknya, seperti yang telah disebutkan tadi, yaitu masuk ke tiga sisi, yaitu lingkungan, kesehatan, dan ekonomi. Pertama, lingkungan. Banjir dan longsor, saluran air tersumbat sampah. Waktu hujan deras, air tidak punya jalan. Hasilnya, banjir bandang. Inilah yang membuat banyak daerah di luar musim hujan pun tetap kebanjiran. Kematian satwa, penyu memakan plastik yang dikira ubur-ubur. Burung laut mati kelaparan karena perutnya penuh sampah. Ekosistem laut dan darat runtuh pelan-pelan. Sementara pemanasan global, sampah organik yang dibuang dan dibakar mengeluarkan gas metana. Gas ini 25 kali lebih kuat dari CO2 yang memerangkap panas. Makanya cuaca semakin tidak menentu, kemarau panjang dan hujan yang tiba-tiba. Selanjutnya yang kedua yaitu dari sisi kesehatan. Artinya saat sekarang ini kita telah keracunan secara pelan-pelan. Air tercemar, bakteri, logam berat, pestisida dari sampah masuk ke air minum. Anak-anak menjadi gampang diare, tifus, penyakit kulit. Kemudian mikroplastik. Penelitian terbaru menemukan mikroplastik di darah manusia, di ASI, bahkan plasenta bayi. Kita belum tahu efek jangka panjangnya, tapi yang jelas ini bukan sesuatu yang seharusnya ada di tubuh kita. Selanjutnya yaitu polusi udara. Sampah yang dibakar mengeluarkan dioksin dan zat karsinogen. Ini adalah pemicu kanker, gangguan pernafasan, dan asma. Yang ketiga yaitu sisi ekonomi, rakyat kecil yang harus membayar mahal. Petani gagal panen karena air sawahnya tercemar. Nelayan tidak dapat ikan karena lautnya penuh sampah. Pemerintah habis miliaran untuk membersihkan sungai dan atasi banjir. Uang itu harusnya bisa untuk membuat sekolah, rumah sakit, dan jalan. Jadi, jika ada yang bilang, urusan sampah itu urusan dinas kebersihan, itu tidak benar, karena ini adalah urusan kita semua.

Sekecil apapun langkah yang kita lakukan, akan berpengaruh bagi bumi. Langkah awal yang bisa dilakukan adalah dengan memilah sampah. Antara sampah plastik, sampah kertas, styrofoam, aluminium foil, dan lainnya. Memilah sampah memang bukan solusi paling sempurna. Tapi kita sebagai manusia harus melakukannya agar tidak bertumpuk di TPA, merusak bumi, dan meracuni kita.

0: Masih di acara Suara Lestari. Pendengar, kenapa orang masih membuang sampah sembarangan? Biar adil, tentunya kita juga perlu mengerti akarnya. Orang yang membuang sampah sembarangan bukan cuma karena tidak peduli. Ada yang mengatakan tidak ada tempat sampah. Di banyak daerah, tong sampah umum itu cukup langka. Kemudian, tidak adanya edukasi. Dari kecil kita tidak diajarkan jika plastik butuh 400 tahun untuk terurai. Ada orang yang merasa satu bungkus tidak akan mengaruh. Padahal, jika satu orang yang mikir seperti itu, jadinya menjadi 1 juta bungkus. Makanya, solusinya tidak hanya melarang atau denda, tapi harus ada perubahan cara pandang. Pencegahan yang bisa kita lakukan mulai hari ini adalah tidak perlu menunggu pemerintah yang menyuruh. Perubahan besar selalu mulai dari rumah. Dan inilah 5 langkah yang realistis. Yang pertama yaitu kurangi di sumbernya. Bawa tumbler, tas belanja kain, wadah makan. Satu orang mengurangi 1 plastik sehari. Dan setahun sudah 365 plastik yang tidak masuk ke lingkungan. Kedua, pisahkan sampah dari rumah. Organik, anorganik, dan B3. Sampah organik bisa menjadi kompos. Sampah anorganik bisa dijual ke bank sampah. Di Jakarta, sekarang sampah bahkan diolah menjadi energi. Yang ketiga, jangan buang ke sungai atau selokan. Ini kedengarannya sangat sepele, tapi 80% sampah di laut itu datangnya dari darat lewat sungai. Keempat, ajak anak dan keluarga. Anak itu peniru ulung. Jika mereka melihat orang tuanya membuang sampah pada tempatnya, mereka akan ikut. Edukasi sejak kecil itu investasi 20 tahun ke depan. Kelima, dukung gerakan lokal. Ikut bersih-bersih lingkungan, dukung bank sampah atau UMKM yang memakai kemasan ramah lingkungan. Gerakan kecil jika bersama-sama akan menjadi besar. Ingat, 2026 ini pemerintah lagi gencar memprogramkan ekonomi sirkular dan perlindungan gambut sampai 2055. Tapi, kebijakan tanpa partisipasi masyarakat itu akan kosong. Kitalah yang di lapangan yang menentukan berhasil atau tidaknya.
1: Alam ini sejatinya boleh, yang maringi kumulang kesan, supaya tansah

Pendengar, alam itu tidak butuh kita untuk hidup, tapi kita tidak hidup tanpa alam. Sampah yang kita buang sembarangan hari ini adalah udara yang dihirup anak kita besok. Air yang kita cemari hari ini adalah dahaga yang dirasakan cucu kita nanti. Mulai dari hal kecil, satu bungkus plastik yang tidak Anda buang sembarangan, itu sudah menyelamatkan satu ekor penyu. Satu botol yang Anda masukkan ke bank sampah, itu sudah mengurangi satu bagian banjir. Jangan tunggu bumi benar-benar sakit, baru kita peduli. Karena jika bumi rusak, tidak ada planet cadangan untuk kita pindah. Dan inilah saatnya kita menjaga bumi kita, bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita, anak kita, dan generasi yang belum lahir, tapi sudah berhak mendapatkan bumi yang bersih.

masih dari Jalan Profesor Mimin Esa nomor 199 Orkun. Ini program Satukan Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Dedi Putra kembali hadir menemani Anda di sore hari ini. Kita lanjutkan kebersamaan dari rekan Aldila Safitri tadi dan juga Lestari, ya, tadi udah dibawain juga oleh Katuti juga, dan sekarang saatnya bersama Dedi. Baik pendengar, kita informasikan buat Anda, kaum muslimin muslimat yang berada di kota Bukit Tinggi Agam dan sekitarnya, waktu salat fardu asyar untuk hari ini, tepat pukul 15:40 waktu Indonesia Barat. Dan nanti di pukul 16 kita akan bergabung dengan RRI Pekanbaru untuk mengikuti lintas berita berjalan Korwil Nusantara 15 Pedang Perahu. Baik pendengar, kita jelang dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami.

0: Baik pendengar, di pukul 15.40, tepat pukul 15.40 waktu Indonesia Barat, tiba waktunya bagi kita untuk menaikkan ibadah salat fardu asyar untuk wilayah kota Bukit Tinggi, Agam, dan sekitarnya. Dari studio RR Bukit Tinggi, kami kemasuran azan bertanda masuknya waktu salat fardu asyar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai,

0: Selamat sore, Bringer. Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan lintas berita Korwil Nusantara 15.
1: Sampai sekarang mereka belum bisa menunjukkan. Jadi sementara ini kita segel mesinnya.
2: Kegiatan dari Ibu Bupati di tahun ini memang kalau bisa di 17 kecamatan itu dilaksanakan pasang mural.
0: Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini, Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya, Ardo Sirebutar.

0: Masyarakat Batam dari berbagai suku menjaga tradisi pantun sebagai simbol adat dan kebersamaan. Laporan selengkapnya disampaikan Nurul Mahfud.
1: Sebagai warisan Melayu tetap terjaga dan hidup di tengah masyarakat Batam. Tidak hanya masyarakat Melayu, tetapi juga berbagai suku lain yang menetap di kota Batam memanfaatkan pantun dalam berbagai acara penting, mulai dari perayaan adat hingga kegiatan resmi. Tradisi ini menjadi simbol penghormatan terhadap nilai-nilai lokal. Dato Haji Samsudin Ja'far atau yang akrab disapa Tun Kelana, yang juga pengurus Lembaga Adat Melayu Kota Batam, mengatakan pantun di Batam tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana menjaga kebersamaan dan identitas budaya. Filosofi di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung menjadi landasan bagi masyarakat untuk menghormati adat dan budaya setempat meski kehidupan modern terus berkembang.
2: Alhamdulillah, saya tuh bangga sebagai orang Melayu ya, karena di negeri kita ini walaupun dia lamaran itu atau yang menikah itu bertunang itu bukan orang Melayu, tapi mereka bahasa pantunnya namanya putra raja memakai tanjak berkain songket berbaju kurung, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Mereka menghargai budaya-budaya kita orang Melayu itu. Kita terima kasih lah ya kepada bukan suku Melayu saja, bukan suku apa saja di Batam ini. Pasti mereka untuk acara-acara tradisi lamaran atau pernikahan mereka pasti mereka mengundang untuk berpantun itu. Yang kita bangga itu.
1: Luar biasa. Dato Haji Samsudin Ja'far mengatakan keberadaan pantun di Batam juga menunjukkan sikap inklusif masyarakat setempat. Berbagai suku termasuk Bugis, Tionghoa, dan Jawa memanfaatkan pantun pernikahan, syukuran, hingga festival budaya. Menurutnya, hal ini menjadikan pantun sebagai jembatan antar komunitas, memperkuat interaksi sosial, dan memperkaya kehidupan budaya Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Kabar selanjutnya berdengar dari RRI Tanjung Pinang. Kemudahan fitur pay letter dapat memicu perilaku konsumtif apabila penggunaannya tidak terkendali. Laporan selengkapnya disampaikan Garda Ramadan.
3: Kemudahan fitur pay letter dalam aplikasi fintech dinilai mendorong perubahan perilaku belanja masyarakat. Akses instan tanpa pembayaran langsung seringkali memicu keputusan konsumsi yang kurang terencana. Dari satu sisi, fitur ini membantu perputaran ekonomi dan memudahkan transaksi. Namun dari sisi lain, penggunaan yang tidak terkendali dapat menimbulkan beban finansial bagi pengguna. Pengamat ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan, Tanjung Pinang, Hendy Satria menegaskan bahwa dampak positif atau negatif sangat bergantung pada cara pengguna memanfaatkan fasilitas tersebut.
4: Penggunaan pay letter bukan berarti pay letter buruk ya, tetapi terkadang itu terkesan itu kan memang fitur yang memudahkan untuk konsumen buat berbelanja. Tidak ada pun bisa dibuat ada nih supaya sampai barangnya cepat. Cuman dampak dari pay letter ini tidak jarang kita melihat itu suatu hal yang mungkin ya tadi terkesan dipaksakan sehingga menimbulkan beban bagi pengguna.
3: Menurutnya, fenomena ini banyak terjadi pada generasi muda yang akrab dengan teknologi. Mereka memahami cara kerja fintech, tetapi sering mengabaikan pertimbangan kebutuhan. Perlu adanya edukasi yang lebih menekankan pada pengendalian diri dalam bertransaksi digital. Tanpa itu, fintech justru dapat mendorong pola hidup yang konsumtif. Reporter Garda Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari RRI Tanjung Pinang, mendengar, Satpol PP Kabupaten Bintan menyegel mesin Time Zone karena beroperasi secara komersil tanpa surat izin yang legal. Laporan selengkapnya disampaikan Reni Ilda Valantra.
5: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan menyegel mesin permainan game zone di Kijang karena diduga beroperasi secara komersial tanpa mengantongi izin lengkap. PPNS Satpol PP Bintan Sumadi mengatakan penyegelan dilakukan setelah pihak pengelola belum dapat menunjukkan dokumen izin yang telah tersertifikasi oleh pejabat berwenang melalui PTSP. Menurut Sumadi, langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas temuan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan daerah Kabupaten Bintan nomor 2 tahun 2019 tentang izin keramaian dan hiburan. Ia juga menjelaskan sebelumnya pihak pengelola telah diberi teguran dan kesempatan untuk mengoperasikan mesin tanpa melakukan aktivitas komersial sambil melengkapi dokumen perizinan. Namun setelah dilakukan pendalaman ditemukan aktivitas komersial masih berlangsung. Dan atas dasar itu, Satpol PP menerapkan sanksi administrasi berupa penyegelan mesin hingga seluruh izin dinyatakan lengkap dan tersertifikasi.
6: Jadi sampai sekarang mereka belum bisa menunjukkan. Jadi Sementara ini kita segel mesinnya biar tidak bisa beraktivitas. Sesuai dengan Perda nomor 2 tahun 2016 tentang ketertiban umum, yaitu pasal 1 dan pasal 3 tentang izin keramaian tempat hiburan malam, tempat hiburan ketangkasan. Jadi jelas di situ kita melakukan penegakan perda di sini didampingi oleh pihak Polres Bintan, Pak Kasareskrim, PTSP Provinsi Pak Putu, dan PTSP Kabupaten Bintan, Pak Camat dan Pak Lurah. Jadi kami sama Satpol PP Provinsi mendampingi kami.
5: Sumadi menambahkan pengelola sempat menunjukkan dokumen nomor induk berusaha atau NIB melalui sistem online single submission, namun statusnya masih belum terverifikasi. Penyegelan akan dibuka setelah ada konfirmasi dari PTSP Provinsi bahwa izin usaha game zone tersebut telah lengkap dan sah untuk beroperasi. Reni Ilda Valantra melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kabar lainnya beredar dari RRI Ranai. Pemkab Natuna akan gelar pangan murah menjelang Idul Adha di 3 kecamatan di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Yus Pianti.
8: Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Disperindak Kopumi akan melaksanakan operasi pasar kebutuhan pokok dengan harga murah menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala Disperindak Kopumi Kabupaten Natuna Marwan Saputra kepada RRI mengatakan kegiatan pasar murah akan dilaksanakan di 3 kecamatan berbeda. Program tersebut menjadi langkah pemerintah Kabupaten Natuna dalam mengantisipasi lonjakan permintaan kebutuhan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan atau HBKN.
9: Ya, jadi sesuai dengan agenda kegiatan dari Ibu Bupati di tahun ini, memang kalau bisa di 17 kecamatan itu dilaksanakan pasar murah. Nah, cuma persoalannya kan tentang waktunya saja, kapan gitu kan. Nah, kebetulan ini menjelang Idul Adha ini kan yang bisa kita kerjakan 3 lokasi, yaitu lokasi pertama di Bunguran Tengah, Desa Tapau, tanggal 19 Mei, kemudian lokasi kedua di Pulau Laut karena bersamaan dengan juga penyerahan bantuan sapi Bampres ke Pulau Laut, sekaligus juga Gunungan. Nah, kemudian yang terakhir lokasinya di Bunguran Timur Laut tanggal 25 Mei.
8: Menanggapi hal tersebut, Camat Bunguran Tengah Suhandrik menyampaikan pihak kecamatan telah menyiapkan lokasi pelaksanaan pasar murah di Desa Tapau. Ia mengaku menyambut baik program pasar murah tersebut karena dinilai sangat membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.
10: Pertama, terima kasihlah warga daerah dalam hal ini Disperindak dengan adanya program pasar murah ini. Insya Allah membantu meringankan khususnya masyarakat di Bunguran Tengah, karena kalau kami lihat itu di bawah harga toko yang ada dan kegiatan seperti ini sih, ya, harapan kami juga berkelanjutan gitu dengan sekarang kondisi mungkin harga barang ada beberapa yang naik. Sementara juga kami sebagai petani yang ada di Bunguran Tengah ini, sementara harga jual kami di hasil tani juga ya sebenarnya kurang naik signifikan gitu.
8: Pelaksanaan operasi pasar murah turut didukung oleh tim pengendali inflasi daerah Kabupaten Natuna bersama sejumlah pihak diantaranya Bulog Ranai, Toko Berkas Sejahtera, pedagang telur ayam lokal, Toko Subsidi, serta Toko Lestari Tanjung. Bahan komoditi penting yang akan dijual pada pasar murah tersebut diantaranya telur, gula, tepung, dan beragam kebutuhan lain untuk masyarakat. Spianti dari Ranai, Kabupaten Natuna, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih bersama RRI Ranai, ketidakstabilan pasokan listrik di wilayah Natuna kembali dikeluhkan masyarakat. Selengkapnya laporan Arjani.
11: Ketidakstabilan pasokan listrik di wilayah Natuna kembali dikeluhkan oleh masyarakat. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap aktivitas usaha warga, terutama pelaku UMKM dan usaha pengolahan hasil laut yang sangat bergantung pada energi listrik. Warga Desa Lima Manis, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Johar belum lama ini mengatakan listrik yang sering padam membuat aktivitas usaha masyarakat menjadi terganggu. Menurutnya banyak usaha kecil yang tidak dapat berjalan normal ketika pasokan listrik terhenti. Johar menjelaskan salah satu usaha yang berdampak ialah pengolahan ikan bilis kering. Dalam proses produksinya, pelaku usaha memerlukan listrik untuk perebusan ikan sebelum dijemur dan dikeringkan.
12: Kalau saya nih, kebetulan saya kan ada usaha itu, ngerebus bilis. Jadi itu kan pakai blower, pakai serum. Jadi waktu mati kemarin memang sangat sangat terganggu dengan usaha kita kan. Kalau usaha lain mungkin saya nggak tahu juga, tapi kalau usaha bilis, untuk merebus bilis memang sangat terganggu sekali.
11: Ia menilai kondisi tersebut jika terus berlangsung dapat mempengaruhi pendapatan masyarakat, sebab para pelaku usaha harus menunggu listrik kembali normal agar proses produksi dapat dilanjutkan. Selain usaha pengolahan ikan bilis, kondisi listrik yang tidak stabil juga dirasakan para pelaku usaha warung kopi di Ranai dan sekitarnya. Aktivitas usaha dinilai menjadi tidak maksimal ketika terjadi pemadaman listrik. Warga Desa Batu Gajah, Kecamatan Bunguran Timur, mengatakan pelaku usaha warung kopi cukup kesulitan saat listrik padam. Pasalnya sebagian peralatan usaha menggunakan tenaga listrik untuk beroperasi.
13: Teman-teman UMKM yang berjualan gitu kan, karena kan butuh listrik dan segala macam. Apalagi ini salah satu contoh tempat kopi nih. Kita nak minum kopi. Nah, buat kopi di sini tuh pakai penggiling. Nah, kalau listrik mati, penggiling tentu tak bekerja kan gitu. Ini salah satu juga penghambat UMKM kecil kita untuk berdagang atau mendapatkan hasil setiap hari.
11: Menurutnya kelancaran listrik sangat penting bagi keberlangsungan usaha masyarakat kecil. Ia berharap gangguan listrik yang sering terjadi dapat segera diatasi sehingga aktivitas ekonomi warga kembali berjalan lancar. Masyarakat berharap pihak terkait dapat meningkatkan kestabilan pasokan listrik di Natuna. Dengan layanan listrik yang normal, para pelaku usaha kecil dan UMKM diyakini dapat menjalankan usahanya dengan lebih baik dan meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Dari Ranai Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Marjani melaporkan.
0: Informasi selanjutnya dari RRI Pekanbaru. Pelaksana tugas atau PLT Gubernur Riau, SF Haryanto, meminta Bupati atau Wali Kota untuk melakukan inventarisasi kendaraan yang menunggak pajak dan menagih kalamat yang ada. Selengkapnya, Femi Astiyovani melaporkan.
14: Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah atau HKPD mengatur dasar hukum pajak kendaraan bermotor atau PKB terbaru, termasuk opsi pajak atau offset, di mana terjadi pembagian pungutan 66% ke pemerintah kabupaten kota. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan berdasarkan hal itu, maka pemerintah kabupaten kota harus ikut membantu dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor atau PKB. PLT Gubernur meminta Bupati dan Wali Kota Seriau untuk melakukan inventarisasi terhadap kendaraan yang menunggak pajak dan belum melakukan penggantian plat non-BM ke plat BM. PLT Gubernur menuturkan dengan adanya peran dari kabupaten kota, maka peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pajak dapat tercapai.
15: Saya tadi sudah menyampaikan bahwa nanti ke depan ini undang-undang KPD ini kita akan mendapatkan 70% Pak. 70% adalah hak kabupaten kota. Ya, ini sama BPKB. Ini kita 30% loh. Mati-matian pun terus saja Ketua Pansus Fadullah bolak-balik hanya 30%. Justru itu kita berharap nanti sama tim saya sudah bilang tadi kerjasama inventarisir seluruh kendaraan-kendaraan yang enggak, dan kita minta tolong kepada Pak Wali Kota, Pak Bupati agar mengejar kepada alamat yang tersedia ya tadi. Iya, supaya sama-sama mencari, jangan diharapkan provinsi aja yang bekerja, mereka harus bekerja.
14: Sementara Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Riau Nino Wastikasari mengatakan untuk tahun 2026 target pajak daerah sebesar Rp3,9 triliun dengan realisasi sampai dengan tanggal 11 Mei 2026 mencapai 30,46% atau sejumlah Rp1,2 triliun dengan pajak tertinggi yakni pajak kendaraan bermotor atau PKB sebesar 31,30%.
16: Pajak daerah sampai dengan 11 Mei itu sebesar 30,46% dari target pajak daerah sebesar 3,9 triliun. Realisasi sampai dengan 11 Mei itu sebesar 1,2 triliun. Yang mana untuk penerimaan dari pajak kendaraan bermotor atau PKB sebesar 31,30%.
14: Kepala Bapenda Provinsi Riau Nino Wastikasari optimis hingga akhir tahun nanti target pajak daerah dapat tercapai, khususnya untuk pajak kendaraan bermotor, karena banyak program-program yang dibuat bertujuan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membayarkan pajaknya. Selain itu, ikut berperan aktifnya pemerintah kabupaten kota dalam membantu pemungutan pajak, maka dipastikan realisasi pajak daerah akan melebihi target. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Masih bersama RRI Pekanbaru, Pemprov Riau dan DPRD Riau siap dukung penuh pelaksanaan Koperasi Merah Putih untuk dorong ketahanan dan kemandirian pangan di daerah. Selengkapnya, Alwi Suratmaja melaporkan.
17: PLT Gubernur Riau SF Haryanto menyatakan dukungan penuh terhadap pengembangan Koperasi Merah Putih di Provinsi Riau. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan lahan untuk pembangunan koperasi dan telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak.
18: Kita dukung. Ya. Kita sudah mendukung untuk lahan-lahannya kita sediakan. Kita dukung. Ya, kita sudah rapat dengan Kabupaten Kota dan begitu juga dengan Pangdam, dengan Nanrem dan begitu juga dengan Kodim. Kemudian disepakati kita tandai dan sudah kita serah terimakan kepada Pangdam untuk pinjam pakai berapa lokasi tanah untuk dibangun.
17: Senada dengan itu, Ketua DPRD Riau, Kadri Semanto menekankan pentingnya koperasi ini untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan pangan daerah. Ia menekankan bahwa Koperasi Merah Putih menjadi ujung tombak dalam program pemerintah yang berkaitan dengan pangan bergizi dan dukungan bagi masyarakat desa.
19: Bapenas, ya, Ketua pangan ini menjadi penting bagi kami terkait dengan peningkatan kemandirian. Ketahanan pangan daerah, karena ini memang betul-betul menjadi ujung tombak dalam beberapa program presiden yang berkaitan dengan KOPDES tadi dan makanan bergizi gratis yang tentu memang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyiapkan kebutuhan dan kemandirian pangan.
17: Dukungan sinergi antara DPRD dan Pemprov Riau diharapkan dapat mempercepat pembangunan Koperasi Merah Putih di Riau sekaligus memperkuat ketahanan pangan lokal. Demikian, Alwi Suratmaja melaporkan.
0: Kita ikuti kabar dari Bengkalis. Bupati Siak kunjungan silaturahmi ke Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya dan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Sampaikan rencana pendirian Universitas NU di Kabupaten Siak. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Pizza.
20: Bupati Siak melakukan silaturahmi dengan Ketua Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya, Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Nuh, DEA, di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya atau UNUSA. Pertemuan tersebut membahas dukungan terhadap rencana pendirian Universitas Nahdlatul Ulama di Kabupaten Siak yang diharapkan menjadi UNU pertama di Provinsi Riau. Dalam pertemuan itu, Muhammad Nuh yang juga mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia memberikan semangat dan inspirasi terkait pengembangan pendidikan tinggi berbasis teknologi. Selain itu, rombongan juga diajak meninjau fasilitas kampus dan pelayanan rumah sakit yang berada di naungan Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya.
21: Alhamdulillah, hari ini sungguh hari yang sangat berbahagia. Bersyukur karena kami dapat tamu Ibu Bupati Kabupaten Siak yang sekaligus juga beliau adalah Ketua Muslimat Siak. Ada beberapa hal pembicaraan kita pada hari ini. Salah satu diantaranya adalah pendirian atau rencana pendirian Universitas NU di Siak. Ini suatu cita-cita yang sungguh sangat mulia. Oleh karena itu kami menyambut sangat baik keinginan, harapan dari Ibu Bupati dan para tokoh, para kiai yang ada di Siak untuk mendirikan Universitas Nahdlatul Ulama di Siak. Ada tiga hal yang perlu kita siapkan dengan baik. Tentu yang pertama, saya sebagai pengurus PBNU dan juga pengurus Yarsis yang ada di dalamnya itu tiga rumah sakit NU dan satu Universitas Nahdlatul Ulama memberikan apresiasi penghargaan yang sangat tinggi. Karena sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin itu. Sehingga kami memberikan semangat kepada Ibu Bupati. Insya Allah, kalau kita siapkan dengan sebaik-baiknya, tidak terlalu lama lagi akan ada Universitas NU di Siak. Bukan saja pendirian NU, rumah sakit NU-nya saja, bukan. Atau Universitas NU saja, bukan. Tetapi mengelola sampai akhirnya bisa berjalan dengan baik, itu pun juga tantangan tersendiri. Tapi itu pun juga suatu pekerjaan yang mungkin, meskipun harus melalui perjuangan yang berat. Yang ketiga, bukan sekedar mendirikan dan mengelola, tapi kita ingin hadirnya Universitas NU yang ada di Siak nanti itu memiliki dampak yang luar biasa, bukan saja bagi Kabupaten Siak, tapi masyarakat secara keseluruhan di Riau. Bahkan tidak menutup kemungkinan Universitas NU yang ada di Siak ini akan menjadi yang terbaik di wilayah Sumatera, yang terbaik di Indonesia.
20: Bupati Siak menyampaikan bahwa Profesor Muhammad Nuh merupakan tokoh penting dalam pengembangan perguruan tinggi Nahdlatul Ulama di Indonesia. Menurutnya, Muhammad Nuh juga aktif mendorong digitalisasi pendidikan dan penguatan sumber daya manusia warga Nahdiin. Selain membahas rencana pendirian Universitas NU di Siak, pertemuan tersebut juga membicarakan program sekolah rakyat yang menjadi inisiatif Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Sosial. Kabupaten Siak disebut telah menyiapkan lahan seluas 8 hektar di Kecamatan Mempura untuk membangun sekolah tersebut menggunakan dana APBN. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Masih bersama RRI Bengkalis. Sekolah Dasar Negeri 4 Bengkalis tingkatkan kebersihan dengan tetap aktif melakukan pengumpulan sampah dan bekerja sama dengan Bank Sampah Lestari. SD 4 juga akan mengikuti Lomba Adiwiyata Nasional. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
1: Komitmen SD Negeri 4 Bengkalis dalam menjaga lingkungan terus membuahkan hasil. Sekolah yang dipimpin kepala sekolah Gayatri ini kini semakin mantap menuju penilaian Adiwiyata tingkat nasional melalui program pengelolaan sampah yang melibatkan seluruh warga sekolah. Sejak menandatangani nota kesepahaman MOU bersama Bank Sampah Lestari sekitar 4 tahun lalu, budaya peduli lingkungan di SDN 4 Bengkalis semakin tumbuh. Para siswa dibiasakan mengumpulkan sampah setiap hari dan pada hari Sabtu sampah dipilah, ditimbang dan dicatat dalam buku tabungan sampah masing-masing kelas. Salah seorang guru SDN 4 Bengkalis, Srianti atau yang akrab disapa Bu Epa, mengatakan program tersebut tidak hanya mengajarkan kebersihan tetapi juga membentuk karakter serta menanamkan nilai ekonomi kepada anak-anak sejak dini. Ia juga menjelaskan di sekolahnya telah dibentuk tim khusus pengelolaan sampah yang terdiri dari guru, anggota tim hingga 10 kader siswa. Para kader juga bertugas mengambil sampah dari setiap kelas setiap Sabtu, kemudian menimbang dan mencatatnya.
2: Juga memotivasi ke anak-anak di setiap hari Sabtu mereka itu mengumpulkan sampah kepada tim. Di sekolah kami juga membentuk tim. Kemudian dari tim itu ada anggota dan dari anggota itu ada 10 kader untuk yang kami siapkan. Jadi tugas kader ini setiap hari Sabtunya mengambil sampah-sampah di setiap kelas dan menimbang berapa sehari itu kelas itu berapa. Mereka punya buku tabungan. Dari buku tabungan ini, 2 minggu kemudian kami baru menyetorkan ke Bank Sampah Lestari. Dari Bank Sampah ini berapa per kelasnya, nanti uangnya kami kumpulkan dan kami bilang juga ke anak-anak bahwanya uang ini adalah milik kalian. Kalian sepakati sama ibu wali kelasnya uang ini mau kalian apakan.
1: Tidak hanya sampah plastik, juga sampah daun di lingkungan sekolah juga dimanfaatkan menjadi pupuk kompos. Pupuk yang sudah siap kemudian kemas dan diberi label untuk dipamerkan saat kegiatan gelar karya siswa. Untuk menjaga semangat siswa, pihak sekolah juga rutin memberikan motivasi setiap bulan dengan mengevaluasi jumlah sampah yang berhasil dikumpulkan masing-masing kelas. Sementara itu, Kepala Sekolah SDN 4 Bengkalis Gayatri juga menyampaikan bahwa program pengelolaan sampah tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan sekolah menuju Adiwiyata Nasional. Menurutnya, pihak sekolah saat ini juga melibatkan para orang tua siswa untuk ikut mendukung program tersebut dengan mengajak mereka membawa sampah plastik dari rumah ke sekolah. Dengan semangat gotong royong, seluruh warga sekolah SDN 4 Bengkalis optimis mampu melangkah menuju tingkat nasional dan menjadi inspirasi sekolah peduli lingkungan di Kabupaten Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kota Padang Panjang bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Barat memperkuat layanan hukum dan sosial melalui penandatanganan kerjasama serta peresmian pos balai pemasyarakatan di Mall Pelayanan Publik. Berikut laporan disampaikan Novri.
22: Pemerintah Kota Padang Panjang bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Barat
3: memperkuat layanan hukum dan sosial melalui penandatanganan kerjasama serta peresmian pos balai pemasyarakatan di Mall Pelayanan Publik baru-baru ini. Peresmian tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama terkait penyelenggaraan pidana kerja sosial dan pelayanan masyarakat bagi anak. Kegiatan dilanjutkan dengan pengguntingan pita pos Bapas oleh Kepala Kanwil Ditjen Pas Sumbar Kunrat Kasmiri yang didampingi Wali Kota Padang Panjang Hendri Anis. Wali Kota Padang Panjang Hendri Anis mengatakan kehadiran pos Bapas di MPP menjadi solusi konkret untuk mendekatkan layanan pemasyarakatan kepada masyarakat. Dengan adanya fasilitas ini, klien tidak perlu lagi menempuh perjalanan ke Bapas Bukit Tinggi karena layanan pelaporan, bimbingan, hingga pendampingan dapat diakses langsung di Padang Panjang. Layanan tersebut juga dibuka bagi masyarakat dari daerah sekitar. Wali Kota Hendri Anis menegaskan, MPP merupakan instrumen penting dalam reformasi pelayanan publik yang bertujuan mempersingkat rantai birokrasi dan meningkatkan kemudahan akses layanan. Dirinya menyampaikan, MPP hadir untuk memangkas rantai layanan kepada masyarakat, termasuk melalui pos Bapas yang dinilai memudahkan akses dan mempercepat proses administrasi yang sebelumnya cukup panjang. Hendri Anis menambahkan, pemerintah kota membuka peluang bagi lembaga vertikal lainnya untuk bergabung di MPP, guna menghadirkan pusat pelayanan terpadu yang efisien dan inklusif. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan layanan yang cepat, mudah, dan dekat dengan masyarakat. Nofri melaporkan.
0: Kabar lainnya pendengar masih dari RRI Bukit Tinggi. Impian pecinta pacu kuda di Kota Solok terhambat persoalan lahan untuk gelanggang pacuan. Selengkapnya dilaporkan Joni Marbeta.
4: Keinginan masyarakat Kota Solok untuk memiliki event pacu kuda hingga kini masih terkendala persoalan lahan. Hal ini diutarakan Ketua DPRD Kota Solok Fauzi Rusli SMM saat ditemui RRI di lapangan pacu kuda Bukit Ambacang, Bukit Tinggi. Fauzi mengatakan minat masyarakat serta pecinta kuda di Kota Solok terhadap pacuan kuda sudah lama ada. Namun hingga saat ini belum tersedia aset daerah yang dapat dijadikan gelanggang dan juga lapangan pacu kuda. Ia menjelaskan lokasi yang selama ini digunakan umumnya masih merupakan tanah milik masyarakat sehingga belum memungkinkan untuk pembangunan fasilitas permanen. Selain itu, hingga kini juga belum tercapai kesepakatan antara pemerintah daerah dengan pemilik lahan terkait penyediaan lokasi pacuan. Meski demikian, Fauzi berharap komunikasi antara pemerintah dan pemilik lahan dapat segera terjalin sehingga event pacu kuda seperti yang lah diselenggarakan di Kota Bukit Tinggi ini bisa terlaksana di Kota Solok.
22: Jadi memang di Solok kan alamu kita enggak pacu. Keinginan masyarakat tentu dan pecinta kuda tentu segera untuk dilaksanakan pacu. Namun kan memang kami di Solok itu terkendala dengan lahan, terkendala dengan gelanggang. Karena memang aset daerah untuk gelanggang pacu itu sampai hari ini belum. Yang ada itu tanah masyarakat yang menjadikan gelanggang. Sampai hari ini pemerintah daerah dengan pemilik lahan belum ada kesepakatan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kita komunikasikan dengan di jembatan ini beberapa pihak sehingga kegiatan yang serupa yang ada di gelanggang pacuan Bukit Ambacang itu bisa kita gelar di
4: sebagai perbandingan nanti ya Pak.
22: Ya, sebagai perbanding lah dengan daerah-daerah lain. Nah, jadi sehingga harapannya tentu petani-petani ternak kuda kita bisa terangsang dengan adanya gelanggang kita.
4: Sebagai perbandingan, daerah seperti Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam telah sukses kuda yang mampu menarik minat masyarakat sekaligus mendorong ekonomi lokal tempatan. Juga Fauzi menilai jika gelanggang pacu kuda dapat terwujud di Kota Solok, hal ini akan memberikan dampak positif khususnya bagi petani dan peternak kuda. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
0: Informasi selanjutnya dari RRI Padang. Pemerintah Kota Padang terus memperkuat layanan pendidikan inklusi melalui jalur khusus dalam seleksi penerimaan murid baru atau SPMB. Upaya ini dilakukan untuk memastikan anak penyandang disabilitas memperoleh akses pendidikan yang setara dan ramah disabilitas. Febian Syafitra melaporkan.
23: Alhamdulillah sekarang dari kalau kita lihat dari 2013 sampai sekarang, alhamdulillah udah banyak kemajuan.
5: tujuannya. Ditambah lagi sistem penerimaan murid sekarang juga udah memasukkan inklusi di situ.
6: Pemerintah Kota Padang terus memperkuat layanan pendidikan inklusi melalui seleksi penerimaan murid baru atau SPMB jalur inklusi. Program ini bertujuan memberikan akses pendidikan yang setara bagi anak penyandang disabilitas. Kasubag Tata Usaha UPTD Layanan Disabilitas dan Inklusi Kota Padang, Gama Harta Dini pada RRI pagi tadi mengatakan, layanan asesmen disabilitas telah berjalan sejak tahun 2013. Hingga kini layanan tersebut telah menjangkau ribuan anak di Kota Padang. Menurutnya, Pemko Padang juga telah memiliki sistem pendampingan bagi sekolah dan guru. Sekolah dapat berkonsultasi terkait metode pembelajaran untuk siswa berkebutuhan khusus.
5: Programnya sekarang pemerintah juga ada aturan barunya. Semenjak ada Permendikbudikti 48 itu, jadi setiap sekolah harus menyediakan akomodasi yang layak. Dari PAUD itu juga, PAUD, SLB sampai perguruan tinggi. Tahu kan ini aja yang sederhana aja, pegangan tangan buat jalan. Tahu di layanan misalkan kita punya anak disabilitas, gak mungkin kan naruh di lantai 2, kan ditaruh di lantai 1 gitu.
6: Sejumlah sekolah kini mulai menyediakan fasilitas ramah disabilitas seperti jalur landai dan akses ruang belajar di lantai dasar. Namun sarana prasarana pendidikan inklusi di Kota Padang dinilai masih perlu ditingkatkan. Gama Harta Dini berharap masyarakat dan lingkungan sekolah semakin terbuka terhadap pendidikan inklusi. Ia menegaskan seluruh anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak. Febian Syafitra melaporkan.
0: Masih bersama RRI Padang, pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyiapkan opsi pembangunan hunian tetap atau huntap baik secara mandiri maupun terpadu bagi masyarakat yang rumahnya mengalami rusak berat pasca banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Bobby Febrianda melaporkan.
9: Bupati Tanah Datar Eka Putra pagi tadi mengatakan berdasar pendataan sementara tanggal 15 Mei 2026 kemarin untuk rumah yang terdampak bencana yakni rumah hanyut 4 unit, rumah rusak berat 19 unit, rumah rusak sedang 11 unit, dan rumah rusak ringan 104 unit. Data tersebut akan terus bergerak dikarenakan tim di lapangan masih melakukan pendataan secara rinci agar penanganan maupun penyaluran bantuan dapat berjalan tepat sasaran. Eka Putra saat peninjauan di lokasi terdampak di Kecamatan Lintau Buo menyampaikan, pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga telah menyiapkan sejumlah skema bagi masyarakat yang terdampak terutama rumah yang mengalami kerusakan. Warga yang rumah rusak ringan akan mendapatkan dana perbaikan, sementara rumah rusak berat dengan menyiapkan opsi hunian tetap mandiri atau hunian tetap terpadu.
23: Ya, kami ada dua metode. Yang pertama, relokasi untuk hunian mandiri, yang mana mandiri ini tanah disiapkan oleh keluarga yang rumah rusak berat atau hanyut. Yang kedua, hunian tetap yang kami pemerintah yang menyiapkan tanah dan rumah. Yang untuk hunian tetap terpadu, itu lokasinya di Rambatan.
9: Sementara itu, analis kebencanaan Ahli Madya BNPB, Yustam Saril mengapresiasi langkah cepat pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam penanganan bencana. Kedatangan tim BNPB ke Tanah Datar bertujuan memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam penanganan darurat pasca banjir di sejumlah wilayah terdampak.
24: Kami mengapresiasi pemerintah daerah yang sudah melaksanakan penanganan secara cepat, menghubungi arahan dari Pak Kepala pemenuhan kebutuhan dasar dan infrastruktur yang terkena bencana yang terdampak. Jadi kami kesini untuk memberikan pendampingan dalam penanganan darurat dan infrastruktur yang lainnya mungkin nanti Bupati akan mengajukan ke kami dan kami akan sampaikan kepada pimpinan.
9: Yustam menambahkan BNPB juga melakukan pemantauan langsung terhadap kondisi lapangan. Hasil pemantauan akan dilaporkan kepada pimpinan BNPB dan pemerintah pusat sebagai dasar penanganan lanjutan terhadap dampak bencana. Selain bantuan logistik dasar, BNPB membuka peluang dukungan terhadap perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir. Bobby Febrianda melaporkan.
0: Demikian mendengar informasi dari RRI Padang tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Lintas Berita Korwil Nusantara hari ini. Dan mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ardo Sidebutar bersama operator Rido Hermawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
7: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: namanya Tutorial Belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya, budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash, tenang. Scan QR Code, pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Dimanapun Anda berada, tetap terhubung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami tidak hanya hadir di udara, tetapi juga di media sosial. Ikuti Instagram kami, @pro1.bukittinggi. Untuk informasi terkini, cuplikan siaran dan aktivitas menarik. Temukan juga kami di TikTok, @pro1.bukittinggi. Berisi video singkat, interaksi dengan pendengar, dan hiburan inspiratif. Serta Facebook RRI Pro 1 Bukit Tinggi. Ruang berbagi informasi dan inspirasi bersama pendengar setia. Anda juga bisa menghubungi kami melalui WhatsApp dan telepon di 0811-6699-720. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

Simpang Talua ya, itu ada pengikisan jalan ya untuk perbaikan, dan juga di bypass. Bypassnya itu dari Talua itu ada berapa ruas jalan yang dikerok ya. Ini harus hati-hati karena kalau jalan berlubang, jalan yang dikerok ini sangat rawan dengan kecelakaan nih pendengar ya. Ini kalau nggak hati-hati ada pengendara roda dua yang masuk ya. Kalau mengikuti di tengah nggak apa-apa. Ini kalau di pinggirnya itu nanti bannya itu bakal ngikut nih nantinya. Hati-hati ya. Hati-hati. Dan juga jalan berlubang tentunya di hujan-hujan gini kan bakal akan tertutup genangan air. Nggak kelihatan. Makanya kita himbau buat Anda untuk berhati-hati dan tetap waspada. Kalau Anda sendiri berkendaraan, gunakan mantel yang emang untuk satu orang satu ya, bukan yang kalong ya. Usahakan jangan pakai yang kalong, karena ini dari informasi yang kita terima nih ya, banyak kendaraan atau roda dua yang kecelakaan itu karena mantelnya itu tergulung sama roda ban belakang motornya sendiri. Baik, tetap hati-hati, tetap jaga kesehatan, dan tetap dengan kami di program Mas 1 karena informasi dan inspirasi.

semua yang menghembuskan nafas di bumi pertiwi. Mari bergenggam tangan demi hari yang baru, hari yang lebih baik buatmu, buatku, buat kita semua.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya, menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.
2: Informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar di media sosial TikTok sebuah unggahan yang menyebutkan bahwa PBB menggelar sidang darurat resmi bubarkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Unggahan tersebut disertai narasi pendukungnya, PBB akhirnya bergerak resmi bubarkan DPR karena diketahui melakukan korupsi berjamaah. Lebih dari 100 orang dinyatakan korup. Faktanya, klaim tersebut salah. Dari laman komdigi.go.id, setelah dilakukan penelusuran ke mesin pencarian Google, tidak ditemukan pemberitaan yang membenarkan klaim tersebut. Selain itu, dengan memasukkan kata kunci, wewenang PBB apakah bisa membubarkan DPR? Hasilnya mengarah kepada informasi bahwa PBB tidak berwenang mencampuri urusan internal negara anggota, termasuk membubarkan lembaga besar seperti DPR, DPRD atau setara legislatif negara lain. PBB adalah organisasi internasional yang tugas utamanya menjaga perdamaian, keamanan, hak asasi manusia, dan kerjasama global di antar negara-negara anggota.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ayo pendengar, mana-mana Anda di sore hari ini, weekend ya, di Sabtu ini, hari pasarnya Kota Bukit Tinggi juga. Dan juga hari ini dilaksanakan juga nih ya, pesta di Lapangan Wirabaraja. Dan pendengar, kali ini kita lanjut dari laman resmi rri.co.id. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya membangun ribuan kapal ikan modern untuk nelayan Indonesia sebagai bagian dari penguatan sektor kelautan nasional. Pernyataan itu disampaikan Presiden saat mengunjungi kampung nelayan Merah Putih di Leato Selatan, Gorontalo, Sabtu 9 Mei 2026. Presiden menyebut pembangunan armada modern menjadi langkah penting meningkat kesejahteraan masyarakat pesisir dan produktivitas sektor perikanan nasional. Pemerintah menargetkan pembangunan sebanyak 1.582 kapal ikan modern yang akan dijalankan melalui kooperasi nelayan di berbagai daerah. Sebagian besar kapal yang disiapkan merupakan kapal modern berkapasitas 30 cross ton atau GT. Dan pendengar, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pembangunan kapal dilakukan bertahap mulai tahun 2026 ini hingga tahun 2028 dan seluruhnya diproduksi di dalam negeri untuk memperkuat industri galanggang kapal nasional. Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotaria Latif menyebutkan tahap awal program difokuskan pada pembangunan 50 kapal modern sepanjang tahun 2026 ini. Pemerintah berharap modernisasi armada perikanan mampu meningkatkan hasil tangkapan nelayan dan membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat ekonomi biru dan kedaulatan maritim Indonesia. Itu dilansir dari laman resmi kita, rri.co.id.

0: akan sangat berbeda gaya pendekatan pembelajaran si Albert yang usia 13 tahun dengan misalkan gurunya, guru atau guru sekolah yang usianya mungkin paling rendah 25 tahun.
1: Dia mengajari anak-anak di lantai tanpa kursi, tanpa meja, lampu penerangan agak sedikit kurang terang.
2: Ya karena hobi saya mengajari anak-anak dan saya juga suka anak-anak.

0: Pertama sekali, anak-anak kan sering berkumpul bermain di halaman rumah saya. Dan pada saat itu, mereka saling mengejek, katanya nggak tahu membaca, nggak tahu menulis. Jadi timbul dalam benak saya untuk mengajar anak-anak ini. Saya tanya, siapa yang dia tahu membaca? Izin sama orang tua, gimana kalau malam-malam kita ajari di sini? Mereka pada saat itu cuma 11 orang. Dan fasilitas yang tersedia yang hanya duduk di lantai dan sepotong papan tulis yang saya gunakan untuk mengajari mereka. Di situ saya berumur 13 tahun.
1: Albert Zega, seorang siswa SMP Negeri 2 Sitelu Eri, pengabdian yang tak kenal lelah menjadikannya sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Mengajar bak seorang guru profesional, Desa Hilisalo'o Sumatera Utara pun menjadi saksi bisu pada proses belajar mengajarnya.
0: Pada hari pertama, saya ajari dulu gimana cara berani tampil di depan. Perkenalkan diri, nama saya, kelas, umur.
2: Sekarang 64 dan ada juga kondisi yang terbatas. Jadi proses belajarnya dibagi jadi dua kelompok. Anak-anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan yang belum sekolah masuknya hari Senin sampai hari Rabu dan hari Kamis sampai Sabtu yang masuk kelas 4, 5, 6.
1: Bukan seorang kakak atau teman bermain. Meski masih berusia 14 tahun, bagi anak-anak yang ia didik, Albert adalah seorang guru masa depan yang membuat mereka tambah pintar. Masyarakat di sekitar pun tak menutup mata akan kegiatan positifnya.
0: Semakin lama proses kegiatan belajar mengajar ini berjalan dengan baik, hingga suatu hari masyarakat juga mengetahuinya. Seorang masyarakat, Pak Subamoni Tilambanua, bersama istrinya, ibu guru, saya sendiri juga, datang ke rumah saya untuk melihat kegiatan proses belajar mengajar ini. Pindah di rumah Pak Subamoni, menawarkan saya gimana kalau sesekali diajari di rumah kami. Dan kegiatan ini saya sambut dengan baik, kan, mengingat juga anak-anak yang semakin bertambah dan tempat yang sangat terbatas. Dan mereka membantu saya memfasilitasi kegiatan ini seperti menyediakan meja, kursi, papan tulis.
1: Proses mengajar Albert tadinya dilakukan di teras rumah. Potongan triplek digunakan sebagai papan tulis dan anak-anak duduk di lantai tanpa meja. Albert tidak memiliki buku panduan mengajar, namun dengan segenap ketulusan hati, Albert mengandalkan ilmu yang selama ini ia terima di bangku sekolah. Kagum, sekaligus prihatin dengan kelompok belajar Albert, seorang warga menawarkan tempat dan fasilitas yang lebih memadai.
3: Menyaksikan sendiri bahwa kegiatan Albert ini juga memang luar biasa dengan kondisi yang memang secara pribadi saya memprihatinkan, karena dia mengajari anak-anak di lantai tanpa kursi, tanpa meja, lampu penerangan agak sedikit kurang terang. Dengan itu, sebagai mantan guru juga, kami menyampaikan tawaran kepada Albert dan juga kepada ibunya si Albert, bagaimana kalau sekali di laksanakan di rumah kami proses pembelajaran ini, dengan saya berikan harapan bahwa sedikitnya saya fasilitasi meja, kursi, papan tulis, spidol.
1: Sebelum mengajar, Albert terlebih dahulu membantu ibunya menyadap karet. Uang hasil sadapan merupakan sandaran hidup keluarga Albert. Semua ilmu dan tenaga yang diberikan guru kecil ini kepada anak-anak di Desa Hilisalo'o gratis, tanpa dipungut biaya. Teman-teman yang menjadi lebih pintar, menjadi ganjaran yang tak ternilai bagi Albert.
0: Tidak pungut biaya karena saya melakukan kegiatan ini dengan tulus hati dan sukarela, tanpa gaji dan pihak manapun.
1: Seorang siswa tidak membutuhkan guru yang sempurna. Siswa membutuhkan seorang guru yang bahagia. Siapa yang akan membuat mereka bersemangat untuk datang ke sekolah dan menumbuhkan kecintaan untuk belajar.
4: Satu kata tentang Albar.
5: Pintar, sopan,
6: sabar,
7: sayang sama anak-anak,
8: cakep,
9: baik hati, siap menerima tantangan.
4: Harapan untuk Albar.
10: Semoga

saya Rini Prima Estri Tonga. Komentar saya tentang guru cilik ini adalah itu merupakan hal yang sangat bagus ya. Karena apa? Salah satu metode pengajaran atau pendekatan pembelajaran itu yaitu dikatakan tutor sebaya. Nah, si guru cilik ini tadi dikatakan usianya mungkin sekitar 13 tahun. Akan sangat berbeda gaya pendekatan pembelajaran si Albert yang usia 13 tahun dengan misalkan gurunya, guru atau guru sekolah yang usianya mungkin paling rendah 25 tahun. Nah, dengan anak Albert ini pastilah lebih mengalami kedekatan emosional untuk mengajarkan, contoh mengajar membaca, mengajar menulis kepada si anak yang ada di daerah kampungnya. Apalagi sampai 50 orang, berarti si Albert ini memang betul-betul sangat-sangat memotivasi dan menginspirasi

0: Guru sejati adalah yang mampu menghidupkan cinta dalam sanubari murid-muridnya. Kisah perjuangan Albert membuktikan bahwa menjadi seorang guru tidak harus menunggu hingga seseorang menyandang sebuah titel dan tidak juga harus menunggu usia matang atau dewasa. Terlepas dari keterbatasan yang dimiliki, kapanpun dan dimanapun akan selalu ada Albert-Albert berikutnya. Saya Gilang Setiawan, sampai jumpa.
1: Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, di pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, Mas menemani Anda di rangkaian lagu pilihan dan juga ya, ragam informasi yang sudah kami persiapkan. Dan pendengar, kali ini kita ke Liga Arab yang mana menyerukan perlindungan internasional bagi rakyat Palestina dalam peringatan 78 tahun Nakba Palestina. Seruan ini disampaikan di tengah berlanjutnya konflik di jalur Gaza dan meningkatnya ketegangan di tepi barat serta Yerusalem Timur. Dalam pernyataannya, Liga Arab mendesak komunitas internasional mengambil langkah nyata terhadap Israel dan mengakhiri pendudukan ilegal di bawah di wilayah Palestina, termasuk Yerusalem Timur. Organisasi tersebut juga meminta pelaksanaan opini penasihat Mahkamah Internasional yang menyatakan penduduk Israel di wilayah Palestina bersifat ilegal. Selain itu, Liga Arab menyuruhkan pemberian kompensasi atas kerugian yang dialami oleh rakyat Palestina akibat pendudukan yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Liga Arab kembali menegaskan dukungan terhadap pembentukan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota sesuai solusi dua negara dan hukum internasional. Organisasi itu juga mengkritik perluasan pemukiman Israel, pengusiran warga Palestina, serta meningkatnya serangan di wilayah pendudukan. Di sisi lain, pendengar, Liga Arab menyoroti pentingnya dukungan berkelanjutan bagi UNWA yang selama ini berperan membantu jutaan pengungsi Palestina. Itu dia lansir dari laman resmi kita, rri.co.id.

0: Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sekarang, informasi semakin terbuka. Masyarakat bisa ikut memantau berbagai layanan dan program dengan lebih mudah. Mulai dari proses pelayanan, penggunaan anggaran hingga perkembangan program, semuanya semakin transparan dan dapat diakses. Dengan keterbukaan ini, kepercayaan masyarakat pun semakin tumbuh, karena apa yang dikerjakan bisa dilihat, dan apa yang disampaikan bisa dipertanggungjawabkan. Transparansi bukan hanya soal data, tapi juga tentang membangun hubungan yang jujur antara pemerintah dan masyarakat. Sekarang, semua bisa pantau, dan dari keterbukaan, kepercayaan pun semakin kuat.
0: Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalku. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, masih menemani Anda di sore hari ini, selama sore tentunya, dan selama berakhir pekan juga. Dan pendengar, kali ini kita kembali lansir dari laman resmi rri.co.id. Ya pendengar, Perdana Menteri Lebanon Nawaz Salam minta dukungan Arab dan internasional untuk membantu negaranya menghadapi negosiasi sulit dengan Israel. Dan pernyataan tersebut disampaikan Salam pada Jumat 15 Mei 2026, dilansir dari Anadolu. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah acara yang digelar Asosiasi Al-Makasid untuk menghormati mantan presidennya, Faisal Sinno. Dalam pidatonya, Salam mengatakan Lebanon tengah menghadapi situasi yang sangat berat dan perlu menghadapi seluruh kenyataan yang ada. Dan ia menilai persatuan nasional dan penguatan institusi negara menjadi langkah penting untuk keluar dari krisis yang sedang berlangsung. Salam juga menyerukan mobilisasi dukungan dari negara-negara Arab dan komunitas internasional guna memperkuat posisi Lebanon dalam negosiasi dengan negara. Dan menurutnya pembicaraan tersebut baru dimulai sehari sebelum dan membutuhkan dukungan luas dari berbagai pihak. Dan pernyataan Salam bertepatan dengan pengumuman Amerika Serikat mengenai perpanjangan gencatan senjata dengan antara Israel dan Lebanon selama 45 hari. Washington menyebut perbincangan kedua pihak berlangsung produktif dan membuka peluang bagi upaya diplomasi lanjutan. Selain itu, Salam mengatakan dirinya akan membawa isu Lebanon ke forum internasional untuk meminta pengiriman misi PBB. Ini Lebanon lagi nih ya. Dan dengar masih menemani Anda di sore hari ini dan tetap bersama kami di program 1 karena informasi dan inspirasi.

0: Perubahan besar selalu berawal dari langkah kecil, dan langkah itu dimulai dari diri sendiri. Ingin lingkungan lebih bersih? Mulai dari tidak membuang sampah sembarangan. Ingin hidup lebih sehat? Mulai dari menjaga pola makan dan istirahat. Ingin masyarakat yang lebih baik? Mulai dari sikap jujur, peduli, dan saling menghargai. Tidak perlu menunggu orang lain. Tidak perlu menunggu waktu yang sempurna. Karena setiap perubahan yang kita lakukan hari ini akan membawa dampak bagi masa depan. Mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 28 Oktober 1928, bergemalah suara sosok-sosok muda yang bersumpah atas nama bangsa. Berbeda latar belakang, tidak menjadi alasan bagi mereka untuk menjadikan kemerdekaan Indonesia sebagai kewajiban terluhur. Mereka adalah penyatu tanah air yang berani memperjuangkan Indonesia hingga ke titik nadir. Tepatlah di tangan generasi muda letak maju mundurnya bangsa dan negara.
1: Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: Di pukul 18.07 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore yang baru bergabung, selamat datang di program Pos 1 tentunya. Dan pendengar, kita ingatkan buat Anda, kaum muslimin muslimah yang berada di kota Bukit Tinggi, Agam dan sekitarnya, waktu sholat fardu maghrib untuk hari ini tepat pukul 18.21 menit waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan ikuti juga pengajian sore yang akan di bacakan oleh Oktofri dari Man 1 Bukit Tinggi. Namun kita jelang dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya pendengar, selanjutnya kita ikuti bersama pengajian sore dari Man 1 Bukit Tinggi membacakan surat Ali Imran ayat 36 sampai ayat 42.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Oktofri Hadrid. Saya berasal dari Man 1 Kota Bukit Tinggi. Saya akan membacakan surah Ali Imran ayat 43 sampai 49.

0: صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Baik pendengar, tepat pukul 18.21 menit waktu Indonesia Barat, tiba waktunya bagi kita untuk menaikkan ibadah salat fardu maghrib untuk wilayah kota Bukit Tinggi, Agam, dan sekitarnya. Dari studio RRI Bukit Tinggi, kami kumandang suara azan bertanda masuknya waktu salat.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: awalnya masjid tertua di Kota Padang ini menjadi pemersatu tujuh suku di kota itu. Terletak di Kelurahan Gantiang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Inilah Masjid Raya Gantiang. Masjid ini berawal dari sebuah surau yang berukuran 30 x 30 meter yang berdiri pada tahun 1790 di tepi Batang Arau di kaki Gunung Padang. Namun, surau ini kemudian dihancurkan karena pemerintah Belanda pada masa itu membuat jalan ke pelabuhan Teluk Bayur. Seperti yang dituturkan pembantu umum Masjid Raya Gantiang, Dede Nuzul Putra.
1: Masjid Ganting Raya ini dahulunya berada di tepi sungai Batang Arau. Jadi sekitar tahun 1805, daerah itu dijadikan jalan untuk menuju pembangunan Pelabuhan Teluk Bayur Emma Haven.
0: Masjid dengan dua menara dan satu kubah utama ini memiliki 8 pintu dan tiang penyangga pintu sebanyak 28 buah. Dibangun pada tahun 1805 dan selesai pada 1810. Merupakan sebuah surau kayu oleh suku kaum Caniago. Ada tiga tokoh kampung Gantiang dari suku Caniago yang merencanakan kembali pembangunan masjid ini. Yaitu Angku Gapua, seorang saudagar kaya, Angku Syekh Haji Uma, kepala kampung Gantiang, dan Angku Syekh Kapalokoto, seorang ulama terkenal saat itu. Tokoh setempat menyepakati membangun Masjid Gantiang di atas tanah wakaf dari suku yang diserahkan melalui Gubernur Jenderal Pejabat Hindia Belanda di Sumatera Barat waktu itu.
2: Nah, pada pintu kan, pintu masuk kan ada, khususnya ada 8 pintu, 4 di bagian muka dan 4 juga dari samping kiri kanan. 8 itu melambangkan kesukuan di Sumatera Barat. Sumatera Barat kan ada 8 suku, itu yang turut campur dalam membangun masjid ini.
0: Pengerjaan masjid ini melibatkan berbagai bangsa, Eropa, Timur Tengah, Cina, dan Minangkabau. Keberagaman ini teraplikasi pada arsitekturnya. Masjid ini memiliki atap susun berundak seperti pagoda, bertingkat 5 dengan kubah bertahta mustaka. Di sini kita bisa melihat pengaruh arsitek Cina terasa begitu kuat di bawah perintah Kapten Lau Jiangpo. Sementara cerminan tradisi asli pada surau khas Minangkabau dapat dilihat dengan menara pada kiri dan kanannya. Sementara lantai masjid terbuat dari ubin Belanda dan torehan berbagai kaligrafi khas Timur Tengah menawan di setiap sudutnya. Tak hanya indah, masjid ini juga syarat filosofi. 8 pintu melambangkan pintu surga yang ke-8, seperti yang dijabarkan pengelola Masjid Gantiang, Bapak Firdaus.
2: Pada bulan September, pas 30 September 2009, itu memang banyak kehancuran yang kita alami, ya seperti dinding yang rusak yang pecah, pada tiang di muka ini, 1 dan 2 ini pecah. Itu pada posisi dinding belakang sampai ke sini ya, itu pecah. Dan juga termasuk di bagian muka. Itu kita ada renovasi banyak, seperti kaligrafi, ada penggantian seperti ornamen ini yang ada ya, ornamen yang luar dalam.
0: Dengan 25 tiang berdiameter setengah meter dan tinggi 4,4 meter, bercat putih dengan sedikit sentuhan keemasan, masjid ini terlihat begitu megah dan kokoh. Tiang-tiang tinggi mengadopsi bentuk tiang Dorik pada arsitektur Eropa. Tiap tiang berhias kaligrafi 25 nama Nabi. Bukan berbahan semen atau batu, konstruksi ini dibuat dengan memanfaatkan putih telur. Gempa dan tsunami beberapa kali melanda Kota Padang, namun Masjid Raya Gantiang tetap kokoh berdiri. Pemugaran besar dilakukan setelah gempa besar melanda Sumatera Barat pada 2009. Namun ada beberapa bagian yang tak tersentuh renovasi. Masih seperti aslinya, yaitu tempat wudhu yang sudah ada sejak tahun 1967 dan perpustakaan di sisi utara.

0: Masjid Raya Ganteng Padang juga menjadi saksi sejarah perjuangan bangsa Indonesia di ranah Minang. Pada tahun 1918, ulama Minangkabau menjadikan masjid ini sebagai tempat musyawarah pertama. Dilanjutkan pada tahun 1932, masjid ini mendapat kehormatan sebagai tempat jambore Hizbul Watan se-Indonesia. Dan pada 1945, digunakan sebagai tempat rapat para pemuda pejuang dalam mengatur strategi perang kemerdekaan.
1: Masjid ini masjid tertua, masjid bersejarah, soalnya sini nyaman, sejuk dibandingkan masjid-masjid lain.
0: Selain bangunan, tradisi di masjid ini juga sangat terjaga. Salah satunya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang langsung dibacakan sebelum azan. Ayat-ayat suci yang dilantunkan muazin terasa tenang dan menyejukkan. Selain salat cerita dan budaya, Masjid Raya Ganteng juga selalu menjadi persinggahan para kaum muslimin untuk mendekatkan diri mereka pada Sang Khalik. Siraman rohani yang diberikan selama 30 menit setelah sholat menjadi oase jiwa. Sederhana, namun sungguh sangat berharga. Masjid Raya Ganteng Padang dinobatkan sebagai salah satu masjid terindah di Indonesia. Tak hanya indah secara fisik, namun mengajarkan kita bahwa keberagaman dan perbedaan ternyata dapat menciptakan keindahan.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ila Allah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

Baik, pendengar, masih menemani Anda di malam hari ini ya, di pukul 18.45. Selamat malam tentunya, dan selamat malam minggu juga ya. Dan pendengar, di pukul 18.45 kali ini dari Kapolri Listio Sigit Prabowo ya, mengungkapkan Polri telah memiliki 1.376 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang mendukung program makan gizi gratis pemerintah. Pernyataan itu disampaikan Kapolri saat panen raya jagung serentak kuartal kedua di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Sabtu 16 Mei 2026. Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan peluncuran operasional 166 SPPG Polri. Kapolri mengatakan program ini merupakan bentuk dukungan Polri terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam perkuat pemenuhan gizi masyarakat di berbagai daerah. Dari total 1.376 SPPG, sebanyak 736 unit telah beroperasi, 172 unit masih dalam tahap persiapan, dan 468 lainnya sedang dibangun. Jika seluruh SPPG beroperasi penuh, program ini diproyeksikan mampu melayani sekitar 3,44 juta masyarakat sekaligus menyerap hampir 69.000 tenaga kerja. Kapolri juga memastikan seluruh SPPG menerapkan standar keamanan pangan dan kesehatan, termasuk memiliki sertifikasi higienis sanitasi, jaminan produk halal, hingga uji coba laboratorium air yang menjaga kualitas makanan bagi masyarakat menerima manfaat. Itu dilansir dari laman resmi kita rri.co.id.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BI Fast dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terbaik.

dimanapun Anda berada, tetap terhubung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami tidak hanya hadir di udara, tetapi juga di media sosial. Ikuti Instagram kami @pro1.bukittinggi. Untuk informasi terkini, cuplikan siaran dan aktivitas menarik. Temukan juga kami di TikTok @pro1.bukittinggi. Berisi video singkat, interaksi dengan pendengar dan hiburan inspiratif. Serta Facebook RRI Pro 1 Bukit Tinggi. Ruang berbagi informasi dan inspirasi bersama pendengar setia. Anda juga bisa menghubungi kami melalui WhatsApp dan telepon di 0811-6699-720. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak.
1: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin.
2: Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur. Pusat Kesehatan Haji Indonesia memastikan layanan kesehatan terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur, mulai dari peresmian Museum Marsina, Koperasi Desa, hingga menghadiri panen raya jagung. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Ini teman-teman dari Ibu Marsina memberikan testimoni, Pak. Jadi beliau adalah pengurus SPSI di, dan beliau negosiator. Ini teman-temannya memberikan testimoni, Pak.
2: Pesawat kepresidenan mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Iswayudi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur tadi pagi. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan ke Nganjuk dan Tuban. Agenda pertama, Presiden Prabowo meresmikan Museum Marsina dan Rumah Singgah. Marsina merupakan buruh perempuan yang selama ini getol memperjuangkan hak-hak buruh. Di dalam museum terdapat barang-barang peninggalan Marsina seperti ranjang, baju, tas, dan potret Marsina. Di dalam rumah singgah juga terdapat makam Marsina yang dapat dikunjungi masyarakat umum secara gratis. Presiden Prabowo mengatakan peresmian Museum Marsina sebagai simbol perjuangan rakyat dan masyarakat miskin untuk mendapatkan hak-haknya. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya pagi tadi.
3: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang muda, seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk hak-hak kaum buruh. Perjuangan tersebut adalah lambang dari perjuangan semua mereka-mereka yang berada di pihak yang lemah. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya kekuasaan, orang-orang yang tidak punya kekuatan.
2: Masih berada di Nganjuk, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Presiden Prabowo mengatakan melalui koperasi, pertumbuhan ekonomi di desa lebih nyata karena untuk memenuhi kebutuhan desa tidak perlu mencari ke daerah lain.
3: Dalam 7 bulan kita bisa operasionalkan 1061 koperasi. Tetapi, tadi dilaporkan oleh Menko Pangan, secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000. 9.000 gedung, 9.000 gudang, 9.000 sistem, saudara-saudara sekalian. Saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia. Memang bangsa Indonesia sudah terlalu lama bangsa kita dianggap remeh oleh bangsa-bangsa lain.
2: Adapun Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan, melalui koperasi Desa Merah Putih, Presiden Prabowo ingin ekonomi tumbuh mulai dari desa-desa.
4: Melalui koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Bapak Presiden menghadirkan koreksi besar agar ekonomi rakyat benar-benar tumbuh dari bawah. Pemerintah mentargetkan 30.000 unit lebih KDMP selesai dibangun dan beroperasi penuh hingga 16 Agustus mendatang. Insyaallah, Bapak.
2: Titik terakhir Presiden Prabowo Subianto yakni menghadiri panen raya jagung secara serentak dan groundbreaking pangan Polri di Tuban, Jawa Timur. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto optimis peresmian pengoperasian 1061 koperasi Desa Merah Putih se-Indonesia merupakan sebuah prestasi membanggakan bagi Indonesia. Berikut laporan Ayu Citra.
5: Tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tadi telah diresmikan pengoperasian 1061 koperasi Desa Merah Putih se-Indonesia yang diyakini oleh Presiden RI Prabowo Subianto menjadi sebuah prestasi membanggakan bagi negeri ini. Hal itu diungkapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan operasional 1061 Koperasi Desa Merah Putih di Pelosok Nusantara, yang mana acara ini dipusatkan secara simbolis di KDMP Desa Ngelawa, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk hari ini.
6: Kembangi dari dulu masalah yang sama, pupuk, modal, dan juga habis panen susah ke pasar. Banyak panen yang rusak, panen yang pusuk. Kembangi dulu menurut saya, Pak, saya punya mangga yang terhebat di dunia pergi tidak ada yang beli, tidak ada yang masuk kampung dia. Kalau kampung dia itu 5-6 kilo ke dalam. Sekarang koperasi punya truk sendiri, punya pickup sendiri. Dia tidak akan tergantung mana pun. Dia akan mengantar hasilnya pada dia ke tempat yang dia kehendaki, ke pasar yang dia kehendaki.
5: Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa pengoperasian ribuan koperasi ADMP ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Di tempat yang sama hadir Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono yang menambahkan pula bahwa berdirinya koperasi KDMP ini, hal itu akan menjadi kekuatan baru bagi kalangan petani di pedesaan.
7: Jalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak Presiden, dan insya Allah tadi oleh Bapak Presiden, nanti bulan Agustus insya Allah kita bisa, meskipun Bapak Presiden tadi menyampaikan 20 ribu, tapi kerja Dinas Pangan Nusantara dengan dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini yang dipimpin oleh Pak Wakil Panglima TNI akan berusaha untuk lebih daripada yang ditargetkan oleh Bapak Presiden. Insya Allah kita bisa mencapai ke angka 30 ribuan.
5: Tak hanya itu, ke depan dalam pengoperasian serentak kali ini, pemerintah juga berupaya mengejar target bahwa pada Agustus mendatang terdapat 30 ribu koperasi serupa atau minimal dapat terwujud sebanyak 20 ribu KDMP baru. Ayu Citra melaporkan.
0: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Dani Pramudia memastikan layanan kesehatan berlapis terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Ya, jemaah ada kebutuhan dicek sama dokter.
9: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Dani Pramudia menyatakan tim medis telah menyiagakan layanan kesehatan secara berlapis bagi jemaah haji Indonesia. Layanan kesehatan berjenjang disiapkan mulai dari tingkat kelompok terbang, klinik sektor, hingga rumah sakit rujukan. Petugas kesehatan juga melakukan kunjungan kamar secara rutin untuk memantau kondisi dan kebutuhan layanan kesehatan jemaah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stamina dan kebugaran jemaah menjelang puncak ibadah haji.
8: Ya, jemaah ada kebutuhan dicek sama dokter sektornya butuh penanganan lanjutan, kemudian kita bawa ke klinik sektor, klinik kesehatan haji. Nah, di sini bila sudah bagus dari hasil penunjangnya, kita berikan obat, kemudian edukasi juga tetap, akhirnya kita pulangkan kembali ke penginapannya.
9: Kelancaran persiapan fase puncak haji juga didukung oleh selesainya pergerakan jemaah reguler dari Madinah menuju Mekah pada 15 Mei kemarin. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Suci Anisa melaporkan sebanyak 161.591 jemaah kini telah berada di Kota Mekah. Seiring tuntasnya proses mobilisasi tersebut, panitia mulai menggeser fokus pelayanan dengan memindahkan petugas menuju wilayah Armusna. Penguatan layanan dilakukan untuk mendukung perlindungan serta pemetaan jemaah lansia, disabilitas, dan beresiko tinggi.
10: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin. Fase puncak ibadah haji merupakan rangkaian ibadah yang membutuhkan kesiapan fisik yang prima, daya tahan tubuh yang baik, serta kemampuan mobilitas yang cukup tinggi, termasuk aktivitas berjalan kaki dalam jarak yang tidak sedikit.
9: Data terbaru posko pelayanan mencatat sebanyak 30 jemaah masih menjalani perawatan di Mekah. Bagi jemaah dengan keterbatasan mobilitas, pemerintah menyiapkan skema safari wukuf menggunakan bus serta layanan badal haji oleh petugas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Puji Raharjo mengatakan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina berjalan dengan baik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam. Alam. Alam, laporan Anda. Iya. Syariful Alam. Baik. Ya, pendengar, kita coba untuk menghubungi kembali rekan kami Syariful Alam yang berada di Tanah Suci Mekah. Akan menghadirkan informasi soal penyelenggaraan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ya, Alam. Syariful Alam. Ya. Baik. Kita coba untuk menghubungi kembali di waktu yang akan datang, tapi kita coba untuk beralih. Ya. Beralih sejenak ke informasi lainnya. Dari seorang calon jemaah haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat syok kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah setelah menjalankan rangkaian ibadah haji. Berikut laporan Juma Muhammad RRI Banjarmasin. Juma. Juma. Juma.

0: Informasi haji akan kami hadirkan beberapa saat lagi dan di waktu yang akan datang. Kita coba beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya soal perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 17 Mei 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara dan Selat Makassar bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvensi yang memanjang di pesisir barat Aceh hingga pesisir barat Sumatera Utara dan pesisir selatan Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Selatan, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian, daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Laut Jawa, Laut Flores, Maluku Utara, Laut Seram, Laut Maluku, Laut Sulawesi, Papua Barat, Teluk Cendrawasih, Papua, Papua Selatan, Laut Arafuru. Kemudian Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, dan Papua. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Jambi, Tanjung Selar, dan Banjarmasin. Kemudian potensi hujan sedang berada di kota Bandung. Dan potensi hujan ringan di kota Medan, Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Samarinda, dan Palangkaraya. Kemudian untuk potensi berawan dan berawan tebal di kota Banda Aceh dan kota Pekanbaru. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Gorontalo, Manado, Ternate, dan kota Manokwari. Kemudian untuk potensi hujan sedang di kota Palu, Mamuju, Makassar, dan Merauke. Kemudian untuk potensi hujan ringan berada di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Kendari, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
0: Kembali kami coba hadirkan informasi haji 2026. Seorang jemaah calon haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan berusia 66 tahun wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat shock kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah. Informasi selengkapnya disampaikan Juma Muhammad. Juma.
2: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, kabar duka datang dari penyelenggaraan ibadah haji embarkasi Banjarmasin. Seorang jemaah calon haji kloter 6 asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci saat menjalankan rangkaian ibadah haji. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Hairandi, menyampaikan bela sungkawa mendalam atas wafatnya jemaah tersebut. Atas nama pribadi dan keluarga besar Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, pihaknya turut berduka cita atas wafatnya jemaah bersangkutan. Dan ia juga mendoakan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan dalam menghadapi musibah tersebut. Selain itu, Edi mengingatkan seluruh jemaah haji embarkasi Banjarmasin agar menjaga kesehatan selama berada di Arab Saudi. Mengingat kondisi cuaca di Tanah Suci yang cukup ekstrim, sehingga jemaah diminta memperbanyak konsumsi air putih, menjaga pola istirahat, serta tidak memaksakan diri saat beraktivitas.
3: Kami sesungguhnya para jemaah belum mengakui, sama-sama menjaga cuaca yang ini perlu pada banyak kesehatan terus dijaga. Nah itu juga karena kami haram dan juga sesungguhnya haram sendiri. Karena selama di pesawat, ini perlu selain selama campur ada kajian-kajian lain yang perlu dijaga. Jangan sampai haram yang dipakai juga menjadi tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan ibadah selanjutnya.
2: Berdasarkan kronologis yang disampaikan tim kesehatan haji, almarhum sempat mengeluhkan nyeri dada dan melapor kepada dokter kloter. Tim kesehatan haji Indonesia kemudian melakukan pemeriksaan, memberikan penanganan darurat, dan merujuk pasien ke Rumah Sakit Al-Nur Mekah untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Namun, setelah menjalani penanganan di IGD, almarhum dinyatakan meninggal dunia. Dan diketahui juga saat ini sebanyak 5.378 jemaah haji dan petugas haji embarkasi Banjarmasin juga telah dilaporkan tiba di kota Mekah hingga keberangkatan kloter 15. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dari embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke Tanah Suci Mekah, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji berjalan dengan baik. Berikut laporan selengkapnya bersama Sariful Alam. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji saat Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Raharjo mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji tahun 2026 perlu juga melakukan satu komando dan dalam setiap bidang PPIH Arab Saudi, baik bimbingan ibadah, PPIH, perlindungan jamaah, maupun bidang lainnya. Berikut keterangan Puji Raharjo.
5: Soal terkait dengan kesiapsiagaan kita menghadapi puncak haji, yaitu di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Intinya kita berharap melalui kegiatan sosialisasi ini semua bersinergi bahu-membahu untuk memastikan seluruh jamaah haji kita itu bisa menyelenggarakan mengikuti puncak ibadah haji itu secara normal, secara sehat, tanpa terkendala hal-hal yang menghalangi puncak ibadah haji. Oleh karena itu,
4: pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi dan edukasi mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi. Informasi dari luar negeri. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menegaskan Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai serta mengapresiasi sikap moral Paus Leo XIV terkait agresi militer terhadap Iran di tengah meningkatnya ketegangan kawasan akibat serangan Amerika Serikat dan Israel. Gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang tanpa batas waktu oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
7: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that, the opportunity of lifting another trophy?
0: Berikut kami hadirkan kabar dari dunia olahraga. Chelsea siap akhiri rekor buruk saat bertemu Manchester City dalam final Piala FA yang berlangsung di Stadion Wembley, Inggris malam ini. Berikut laporan Nurdiansyah.
7: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that, the opportunity of lifting another trophy?
8: Chelsea akan menghadapi Manchester City dalam laga final Piala musim 2025-2026. Juara 8 kali, Chelsea kembali ke final Piala FA sejak musim 2021-2022. Berjumpa dengan Manchester City yang 4 tahun secara berturut-turut sejak 2023 sampai ke partai pamungkas. The Blues, julukan klub Chelsea, tengah dirundung kegalauan setelah mereka menelan 6 kekalahan beruntun dan memecat manajer Liam Ross Senior tidak lama sebelum semifinal Piala FA menghadapi Leeds United. Sejak kemenangan mereka 1-0 atas Leeds United tersebut, Chelsea belum pernah merebut kemenangan di Liga Inggris. Memenangkan turnamen ini menjadi jalan terbaik bagi The Blues untuk kembali ke kompetisi Eropa musim depan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, manajer klub sementara Chelsea, Callum McFarlane, mengatakan dirinya yakin timnya dapat bermain dengan kualitas permainan sebaik saat menghadapi Liverpool.
9: Yeah, I'm confident that we'll get.
10: Saya yakin kami bisa menampilkan performa yang setara. Semoga setara dengan yang kami tunjukkan saat melawan Liverpool. Menurut saya, dalam pertandingan itu kami sudah memenuhi banyak kriteria yang kami harapkan dari tim ini dan cara untuk memaksimalkan potensi terbaiknya.
8: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, menyampaikan bahwa jadwal dan jeda pertandingan yang didapat timnya tidaklah ideal.
10: Saya lebih memilih jeda 7 hari seperti yang dimiliki Chelsea. Tapi ketika Anda mencapai final Carabao Cup dan memenangkan salah satu trofi domestik, waktu istirahatnya lebih sedikit. Hal ini pernah terjadi di masa lalu saat kami meraih gelar-gelar tersebut dan tak perlu diingat lagi. Jadwalnya memang sudah seperti itu. Tentu saja ini tidak ideal, tapi kami harus melakukannya lagi besok karena klub-klub besar yang menentukan, tim-tim yang menentukan. Ketika Anda berada dalam situasi lebih sulit daripada lawan, Anda harus berusaha lebih ekstra. Ini bukan skenario yang sempurna untuk mempersiapkan final karena kami belum berlatih sama sekali sejak pertandingan terakhir melawan Crystal Palace. Namun saya sangat mengandalkan apa yang kami bisa dan kami akan mencobanya.
8: Laga final Piala FA antara Chelsea dan Manchester City ini akan berlangsung di Stadion Wembley, London, malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara

Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Program 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Baik, pendengar, di pukul 19.40 menit waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita akan ikuti mimbar agama Hindu dengan tema hari ini, konsep dasar beragama Hindu dari Pelita Dharma. Dan pendengar, kita inginkan buat Anda kaum muslimin muslimat yang berada di kota Bukittinggi, Agam dan sekitarnya, waktu salat fardu isya untuk hari ini telah berlalu ya, di pukul 19.33 menit waktu Indonesia Barat. Jadi ucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu isya. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Om Swastiastu, Om Awignamastu, Namo Siddham. Inggih para umat sedharma yang budiman dimanapun berada pada kesempatan ini, marilah kita haturkan puja pengastuti dan rasa angayubagya kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kehendaknya lah, karena atas anugerahnya lah kita masih diberi kesehatan pada saat ini, sehingga kita bisa menjalankan program dari Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia dalam program Pelita Dharma. Berkaitan dengan itu, sahabat Pelita Dharma, izinkanlah saya menyampaikan pesan Dharma dalam kesempatan ini, yaitu konsep dasar beragama Hindu. Ini para umat sedharma yang saya cintai, kita sebagai umat beragama yang telah diwarisi, yang telah dituntun dengan warisan yang tak ternilai harganya, yang adiluhung, yaitu agama Hindu. Berkaitan dengan itu, sudah sepatutnya lah kita bisa menjaga, kita bisa memelihara warisan itu. Dengan apa? Ya, dengan konsep dasar agama Hindu yang harus kita pegang teguh sebagai akar untuk kita melangkah dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep dasar agama Hindu ini ibarat sebuah akar. Kalau akar itu sudah kuat, menyebabkan agama Hindu juga akan kuat kita dalam memegang setiap jenjang kewajiban yang kita lakukan dalam kehidupan masyarakat, sehingga menjadi kokoh. Nah, dengan itu, sahabat Pelita Dharma, apa konsep itu? Pasti ada pertanyaan seperti itu. Ya, sudah tentu. Tri kerangka dasar agama Hindu, yaitu tatwa, susila, dan acara, filsafat, etika, dan ritual. Tri kerangka dasar agama Hindu ini sama sekali tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya ini. Ini saling berketerkaitan, saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tidak bisa dipisahkan. Maka dengan hal itu, kita sebagai umat beragama wajib menguasai, memahami, menjalankan tri kerangka dasar sebagai dasar kita untuk melangkah menjalankan swadharma di masyarakat. Dengan ini kokoh dasar konsep kita beragama, apapun cobaan dari luar, apapun cobaan dari luar dan aliran apapun bentuknya, akan tidak tergoyahkan. Kita akan tidak tergoyahkan. Ini yang dulu harus kita kuasai. Tampaknya simpel, tapi sukar untuk menjalankan. Baik, sahabat Pelita Dharma dan umat Hindu yang saya kasihi, pertama mari kita berbicara masalah tatwa. Karena dalam tatwa, ajaran agama Hindu itu mempunyai kebenaran hakiki. Dalam tatwa itu ada srada, karena dalam srada itu ada kepercayaan. Nah, dalam agama Hindu kita sudah tahu bahwa ada 5 kepercayaan yang harus kita jalankan, 5 dasar sebagai pondasi, yaitu panca srada. 1, percaya dengan Ide Sang Yang Widiwasa. 2, percaya dengan Sang Yang Atman. 3, dengan hukum karma.
4 samsara punabawa dan jaya dengan adanya moksa. Lalu pertanyaannya, dengan jalan apa kita lakukan ini agar bisa mempercayai, agar bisa pengetahuan itu kita jalankan? Ya sudah, tentu dengan pemikiran. Karena pemikiran ini akan disebut dengan premana. Nah, kita sudah tahu bahwa terdiri dari 3 yang disebut dengan tri premana. Anumana premana, agama premana, dan pratyaksa premana. Anumana premana, bagaimana kita mendapatkan kepercayaan itu, dengan jalan apa? Dengan jalan melihat gejala yang ada, menarik kesimpulan itu. Kalau agama premana, kita dapat mencari cara, jalan untuk mendapatkan pengetahuan itu dengan jalan membaca kitab-kitab suci, dengan mempercayai penuntunan dari Sang Suci yang dapat dan pantas kita percayai. Itu yang kita harus garis bawahi. Dan pratyaksa premana, kita mendapatkan pengetahuan itu berdasarkan kita melihat langsung. Nah, dengan adanya hal itu, berarti kita sudah yakin dan jelas bahwa dalam tatwa itu memang ada kebenaran-kebenaran dan dasar hukum agama Hindu yang wajib kita jalankan. Itu konsep yang pertama. Konsep yang kedua, ada etika utawi atau tata susila. Kedengarannya sangat gampang sekali dengan etika ini untuk menjalankan. Tapi kenyataan pada saat kehidupan di masyarakat ini, menjalankan etika dan atau tata susila ini sangat sukar sekali. Karena apa? Karena dalam kita menjalankan tata titi susila, tata susila utawi etika ini adalah ada hambatan yang harus kita langkahi sebelum kita menjalankan hal itu. Hambatan yang paling keras, hambatan yang paling besar, yang boleh kita katakan musuh itu adalah ya dalam diri kita sendiri. Seperti ada yang disebutkan dalam Niti Sasa, Nurhana Satri Maluhana Gegelangan Ring Hati. Artinya, musuh itu dekat ada di hati kita dan tidak jauh. Makanya itu perlu dikendalikan. Dan juga dijelaskan dalam kitab Itihasa Ramayana, musuh diragamu pada ring hati tongwannya tan madoh maring awak. Nah, itu artinya sama juga, musuh kita tidak lepas dari dalam diri sendiri. Makanya itu perlu dikendalikan. Nah, oleh karena itu, bagaimana caranya kita mengendalikan atau menguji? Dengan apa? Dengan 3 jalan, yaitu tri kaya parisuda, menatika kaika dan wacika. Nah, itu yang perlu kita jalankan. Yang ketiga adalah yadnya, acara. Mengapa kita melakukan yadnya? Menurut susastra Hindu, kehidupan kini ada karena atas yadnya yang dilakukan oleh penciptanya. Maka dari itu, kita sebagai damuhnya, kita sebagai umatnya wajib melakukan yadnya itu. Nah, itulah ketiga konsep yang harus kita pahami. Selain 3 konsep itu, ada lagi konsep yang harus kita pahami. Ada satyam kebenaran, sewa pelayanan, ada fermas, ada ahimsa tidak melakukan kekerasan, ada yang menjalankan cinta kasih. Nah, oleh karena itu, apapun itu konsep dasarnya adalah berada dalam pikiran. Seperti dijelaskan dalam kitab Sarana Saya, apa nih kang manah ngarani wedning indriya maperti subuh asubuh kami matangnya nih kang manah juga Tuhan ketanya sekarang. Artinya pikiran itu harus dikendalikan. Karena segala sesuatu bisa terjadi,
Makanya itu perlu dikendalikan. Nah, dalam hal ini kita diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang utama menurut kitab suci, yang kita bisa berbuat baik dan berbuat buruk. Makanya kitalah yang mengolah itu. Seperti yang ditegaskan dalam kitab Sara Samosaya, bahwa risa kohen sarwebutan ikan jatmawan gumawi akan dikana sube asube karma. Kunang ponetesakan dari kana sube asube karma, palani udah diuang. Karena kita sebagai makhluk utama yang bisa dan mengenal baik buruk, pada saat kita melebur yang buruk menjadi baik, itulah pahala yang paling tertinggi. Nah itu. Nah dalam hal ini bagaimana kita harus belajar, belajar dan belajar mengisi diri. Kita hidup dalam kegelapan, makanya isi dengan widya, dengan pengetahuan. Tapi kita harus juga waspada bahwa pengetahuan, ilmu pengetahuan itu bagaikan pedang bermata dua. Ada sisi negatif dan ada sisi positifnya. Seperti yang dijelaskan dalam Itihasa Ramayana, jatin ningguna mawar alehayu. Artinya ilmu pengetahuan itu ada dua sisi. Sisi positif dan sisi negatifnya. Untuk itulah kita perlu apa? Untuk mengantisipasi itu ada wiweke. Wiweke yang harus kita jalankan. Nah, dengan hal itu, mari kita belajar. Belajar dan belajar. Makanya ilmu pengetahuan itu memang melekat pada diri kita pada saat kita nanti mengungsi ke atas sana, itulah bekal kita. Seperti yang dijelaskan dalam Niti Sastra, Moro Anumitra Maluhano Marugunam Maruhur. Nah, artinya sahabat sejati tidak ada yang melebihi dari ilmu pengetahuan, itu yang kita akan bawa. Lalu dengan hal itu, sahabat yang budiman, dengan pengetahuan seperti itu kita butuh bimbingan. Dari siapa bimbingan itu yang kita perlukan? Ya sudah tentu dari Ide Sang Yang Widiwasa sebagai pimpinan membimbing kita, biar kita punya wiweke yang positif. Seperti dijelaskan dalam Bradaraniyaka Upanishad, Asa Toma Sad Gamayam, Om Sang Yang Widi, pimpinlah amba dari ketidakbenaran menjadi benar. Tama Soma Yotir Gamayam, Om Sang Yang Widi, pimpinlah amba dari kegelapan menjadi terang. Nityalma Amritam Gamayam, Om Sang Yang Widi, pimpinlah amba dari kematian menuju kehidupan yang abadi. Nah, dengan hal itu, marilah kita sama-sama menguasai konsep dasar agama Hindu, agar kita tidak terpapar, agar kita tidak terpengaruhi oleh ajaran yang bisa menyesatkan kita.

nikang darmo ngarani enhenuning marering suarga ike. Tadi katanya enhenuning perahu pandi agel liwatin Tasik. Artinya dharma itu membuka kita ke pintu surga. Seperti perahu, sebuah hanya alat, hanya sarana yang bisa kita mengantarkan ke sana dalam kehidupan bermasyarakat. Bagaimana seorang nelayan itu mengarungi hidup ini. Kadang-kadang ada gelombang, kadang-kadang ada ketenangan. Itulah kita. Nah, dengan hal itu, apa yang kita bisa petik dari konsep ini adalah ini pemikiran yang sebagai kendali dalam diri manusia. Iye, demikianlah sahabat pelita dharma dan para umat sedharma dimanapun berada. Mudah-mudahan dalam pelita dharma ini apa yang saya sampaikan bisa benar-benar menjadi pelita atau penerangan dalam kegelapan sehingga kita sebagai umat bisa terang benderang. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa berkenan. Apabila dalam penyampaian ini ada tutur kata saya yang salah dan tidak berkenan, itu sudah barang tentu berasal dari ketidaksempurnaan saya sebagai manusia. Mohon dimaafkan. Mudah-mudahan semua umat kita rahayu dan dirgayuse, dan semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di dunia dalam keadaan damai dan bahagia. Dirgayuse tu mahartam namaste jagat diteye loka semesta sukino bawantu loka semesta sukino bawantu. Om Santi Santi Santi Om.

Baik pendengar, di pukul 19.59 dan suasana kita akhiri kebersamaan di Depar ketiga ini, edisi Sabtu 16 Mei 2026. Selanjutnya Dedi pamit dari Angkasa Malam, habis ini ada rekan Mutia Utami melanjutkan bersama.

kita hingga nanti di pukul 24. Jadi pamit dari yang kesemalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sesaat lagi kita akan ikuti drama radio produksi RRI Makassar dengan judul Pasar Ilmu.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ibu Tini, jangan dibuang kulit bawangnya. Itu kan bisa jadi pupuk cair. Nanti sore kita praktek kimia di belakang lapak ya.
2: Siap, Ran. Dulu ibu cuma tahu kulit bawang itu sampah. Sekarang ibu tahu itu vitamin buat tanaman ternyata. Sekolah kamu ini bikin ibu jadi menteri pertanian kecil-kecilan.
3: Ran, si Andi anakku itu sudah pintar sekarang. Dia bilang, kalau timbangan kita miring 1 senti, itu namanya korupsi kecil-kecilan. Dia nggak mau bantuin kalau saya nggak jujur.
1: Bagus itu Pak Soleh. Biar dagingnya berkah. Ilmunya juga masuk ke perut. Jadi daging yang baik.
4: Aduh, becek sekali. Ini tempat apa sih? Umum begini kok dipakai belajar. Gak layak.
1: Selamat siang, Pak. Maaf, mejanya cuma dari peti jeruk. Tapi otaknya orang-orang di sini lebih segar dari buah impor Bapak. Oh iya, ada yang bisa dibantu?
4: Begini ya, Dek. Tempat ini mau dibongkar. Minggu depan sudah harus rata. Ya, rencananya mau dibangun mall megah. Kalian pindah saja ke pinggir kota sana. Di sini akan dijadikan pusat ekonomi modern.
5: Modern itu artinya bangunan tinggi yang dingin ya, Pak? Terus orang miskin kayak kami gak boleh masuk kalau gak pakai sepatu bagus.
4: Heh, anak kecil, ini aturan. Tanah ini punya pemerintah. Kami berhak bangun apa saja.
1: Ibu-ibu, bapak-bapak tenang. Ingat yang kita baca di buku hukum kemarin. Kita punya hak. Ibu Tini, tolong bawa catatan koran bekas kita. Pak Soleh, bawa data jualan kita setahun ini ya.
2: Tenang, Ran. Kita lawan pakai cara pasar ilmu. Kalau dia pakai otot, ya kita pakai otak.
4: Sudah, begini saja. Kalian tanda tangan saja surat pindahnya. Kalian itu cuma pedagang kecil. Gak paham soal hukum dan pembangunan.
3: Sebentar, Pak. Kami memang tukang daging, tapi kami sudah hitung. Kalau pasar ini digusur, ada 200 keluarga yang kehilangan piring nasinya. Bapak punya rencana matang buat kami? Atau cuma mau bikin gedung kosong yang cuma laku pada saat diskon saja?
2: Iya, Pak. Di aturan yang saya baca di kertas pengumuman Bapak, katanya pembangunan itu buat kesejahteraan rakyat. Rakyat yang mana, Pak? Rakyat yang jualan kangkung kayak saya? Atau rakyat yang punya modal besar?
4: Loh, kalian kok tahu isi aturannya?
5: Bapak lupa ya? Kami belajar baca pakai surat-surat dari kantor Bapak yang dibuang ke sini. Kami tahu kalau izin untuk membangun mal ini belum lengkap. Bapak mau kita viralkan?
4: Jangan dulu. Kita bicarakan baik-baik lagi. Mungkin malnya bisa dibangun di tempat lain. Sudahlah.
1: Lihat muka pejabat tadi, pucat kayak tahu putih.
2: Oh iya, Ran. Ini uang sekolah ibu bulan ini. Sepapan tempe sama sambal terasi. Dimakan ya, biar tenaga kamu kuat buat ngajar kami lagi besok.
1: Ya ampun, makasih ya, Bu.
2: Ibu yang harusnya berterima kasih sama Nak Rani. Baik kalau begitu, ibu permisi dulu ya. Silakan dilanjut ngajarnya.
1: Iya, Bu. Oke semuanya, hari ini kita belajar materi baru. Cara baca timbangan politik biar nggak gampang dibohongi lagi. Inilah sedikit cerita tentang kehidupan saya yang memutuskan untuk membuka sekolah rakyat tepat di tengah pasar. SPP-nya bukan uang, tapi hasil bumi. Anak penjual daging belajar berhitung lewat barat daging. Anak penjual sayur belajar biologi dan kimia dari tanaman yang dijual ibunya. Sekolah ini menjadi pusat intelektual paling jujur sekaligus paling berisik di kota ini.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Masih di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Apa kabar Anda di malam minggu ini, di 16 Mei 2026? Saya Mutia Utami, tentunya baik-baik aja ya, alhamdulillah. Semoga Anda juga demikian adanya. Dan senang sekali di hari ini kita akan sama-sama hingga nanti ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tadi kita sudah dibuka jumpa kita ya, pastinya dengan drama radio dari RRI Makassar berjudul Pasar Ilmu. Untuk sekarang saya akan siapkan lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda sebelum nanti di pukul 21 kita akan ke ruang rindu. Pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat malam pendengar, mau dengerin Mutia Utami siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang Anda tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit Anda siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran program 1 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja loh yang bisa Anda dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit Anda hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, tahukah Anda?

Ternyata di antara Sumpur Kudus dan Sijunjung ada salah satu geopark nasional yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif loh. Namanya adalah Geopark Siloke. Taman bumi ini punya luas mencapai 130 ribu hektar yang menyuguhkan pemandangan khas perbukitan batu gamping yang usianya lebih dari 260 juta tahun. Ada 25 situs keragaman geologi, 12 situs keanekaragaman hayati, dan 17 situs keragaman budaya. Pengunjung juga bisa menyaksikan indahnya ragam flora di sana, seperti patma raksasa rafflesia, bunga bangkai raksasa, jamur batang bersinar, dan lain-lain. Sedangkan faunanya juga beragam, seperti harimau Sumatera, tapir, kambing hutan, binturong, siamang, burung enggang, landak, dan lainnya. Bukan cuma itu loh, geopark yang diresmikan pada 30 November 2018 ini juga memiliki banyak gua atau ngalau, serta beberapa air terjun yang sangat indah. Dengan ragam warisan geologi ini, gak heran kan kalau Siloke menjadi salah satu destinasi yang tepat untuk dikunjungi.

Selamat malam pendengar, mau dengerin Mutia Utami siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang Anda tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit Anda siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran Programa 1 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja loh yang bisa Anda dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit Anda hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

suka bersih-bersih tapi berlebihan, langsung gelisah kalau lihat posisi suatu barang tidak lurus dan rapi? Jangan-jangan kamu OCD. OCD atau Obsessive Compulsive Disorder adalah gangguan mental yang membuat pengidapnya melakukan sesuatu tindakan secara berulang. Bentuknya beragam, mulai dari kebiasaan mengecek sesuatu seperti jam, kompor, hingga kondisi kesehatan. Kemudian segala objek harus diletakkan dengan simetris dan rapi. Terobsesi dengan pikiran tertentu, takut kotor dan takut kena virus yang berlebihan, dan lain sebagainya. Penyebabnya masih belum diketahui sampai sekarang. Namun diduga, hal ini dipengaruhi oleh genetik, struktur dan fungsi otak serta lingkungan. OCD tidak bisa dikontrol langsung oleh pengidapnya, karena mereka melakukannya dalam kondisi tidak sadar. Tapi untuk mengatasinya, pengidap bisa rutin melakukan psikoterapi, relaksasi, neuromodulasi, dan tentunya pengobatan dokter.

Cinta yang lain dari elemen. Iya, di saat mungkin Anda itu ya berada di situasi yang mengharuskan Anda membuka hati kembali untuk cinta yang lain. Walaupun itu berat, walaupun itu susah, tapi kenapa tidak untuk berusaha semaksimal mungkin? Karena kalau cinta yang sudah ada atau yang pernah ada itu justru akan menyakiti, justru akan menjadi pengganggu atau penyebab Anda gampang gagal move on. Nah, mendingan dicoba untuk buka hati lagi, menerima cinta yang baru. Itu dia yang penting ya. Dan mudah-mudahan pendengar Anda selalu bisa mendapatkan serta bertemu orang-orang yang baik, orang-orang yang tepat, orang-orang yang tentunya nanti akan bisa menghadirkan hal-hal yang baik juga dalam kehidupan Anda. Oke, masih di Pro 1 FM, masih dengan lagu-lagu pilihan di malam ini. Saya masih akan hadirkan juga untuk Anda hingga nanti ke pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari elemen barusan ya, kali ini saya ajak Anda ke Fadli Padi dengan lagunya Jangan Berulang Lagi. Aduh, iya ya. Jangan berulang lagi hal-hal yang mengecewakan, cukup sampai di sana aja. Ya enggak sih? Setuju enggak sih? Ya udah, kita dengerin dulu yang berikut ini.

0: Apa nih ya, harus dicoba nih. Iya nih, iya pasti buat anak jangan coba-coba itu iklan ya. Nah, pokoknya buat siapapun itu ya jangan coba-coba, apalagi mencoba hal yang tidak seharusnya dicoba dan dilakukan. No way, jangan pernah buka peluang itu. Oke, pendengar, lagu ini mengantarkan kita ke penghujung kebersamaan kita untuk lagu-lagu pilihan di malam ini, dan sesaat lagi di pukul 21 saya akan hadirkan untuk Anda Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Oke, ditungguin aja, tetap di sini masih di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video

Conference dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kata ini disematkan pada sosok salah seorang pahlawan nasional, Abdul Rahman Saleh. Beliau adalah seorang yang terpelajar dan menguasai banyak hal. Dalam dunia penerbangan, beliau begitu dikenal. Dalam dunia kedokteran, beliau adalah seorang pakar. Tapi kemampuan-kemampuan ini ternyata belum cukup baginya untuk berkontribusi bagi Indonesia. Abdul Rahman Saleh begitu mencintai dan mengagumi Indonesia. Sehingga apapun yang dilakukannya haruslah bertujuan untuk Indonesia. Dorongan keinginannya agar Indonesia dikenal dunia begitu tinggi. Maka berkat keberanian dan kerjasamanya bersama para tokoh lain, Radio Republik Indonesia pun berdiri.

0: Kamu mengatakan bahwa kamu mencintai gue. Udah pernah di posisi ini belum, we? Atau emang pas banget nih lagi di posisi ini sekarang gitu kan? Ini pendengar, kita udah di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Silakan untuk Anda yang pengen request lagu-lagu Indonesia ataupun mancanegara di tahun 60 sampai 70-an, sekarang waktunya ya. Langsung aja Anda bisa telepon ke 0811 669 9720. Untuk yang pengen request via WhatsApp juga boleh ya, di nomor yang sama. Terus nelfonnya ke WhatsApp bisa nggak? Nggak dong. Oke, kita terima dulu ruang rindu.
1: Halo, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semangat banget Uncu Divo ya.
1: Ya iyalah, semangat. Ada persatu bukit tinggi menemani aku. Kalau gak ada, mati ya kalau kita.
0: Iya kan, orang berjuang, berjuangnya luar biasa loh. Untuk bisa didengar lagi sama Uncu Divo dong. Bilang makasih dulu dong sama tim teknik kita yang udah kesinggalan.
1: Iya, terima kasih tim teknik. Bikin aku jadi galaunya jadi semangat.
0: Nah,
1: gitu.
0: Tuh jadi semangat lagi Uncu Divo. Kalau enggak lesu aja gitu bawaannya ya Uncu ya.
1: Iya, telepon terus mati. Tentang mati terus
0: ya. Nah, berarti sekarang tentang hidup dong ya. Ini gimana kota Solo Uncu Divo malam ini?
1: Aman,
0: cuacanya
1: baik, gelap, tidak hujan.
0: Oh gitu ya. Alhamdulillah, tadi sempat diguyur hujan tapi sekarang udah enggak lagi. Jadi berangkat siarannya aman gitu. Iya deh, alhamdulillah ya. Eh, ini kan libur panjang nih, Cu. Solo rame enggak atau ya biasa aja?
1: Lumayan lah.
0: Kok jawabnya gitu nih, Uncu nih enggak keluar rumah nih kayaknya ya.
1: Enggak lah, itu cuma di depan radio yang tahu, enggak kemana-mana.
0: Enggak kemana-mana.
1: Bersama RRI Bukit.
0: Asik-asik, iya deh. Pokoknya tanpa keluar rumah pun dengerinnya Pro 1 RRI Bukit Tinggi tuh udah asik banget lah ya. Udah terpenuhi semuanya gitu ya.
1: Iya.
0: Oke deh, Uncu Divo, lagu kita apa nih malam ini? Ini lagu Indo atau Manca tahun 60-70-an yang jadul-jadul loh.
1: Di lama nih lahir aja belum lagi.
0: Sama dong, sama.
1: Nenek moyang
0: iya. Tebak-tebak aja. Kan kadang-kadang ada tuh lagu-lagu lama.
1: Between, masuk ini Sanu. Somewhere between
0: ya. Kayaknya masuk itu lagu jadul kan ya.
1: Ya jadul.
0: Ya kayaknya sih masuk aja ya, di usia yang kita sendiri belum lahir di tahun itu ya, Jo.
1: Iya, itu baru lahir kemarin, baru ini.
0: Iya.
1: Baru 17 atau 10 tahun baru.
0: Aduh. Iya, setuju. Oke deh, boleh somewhere between aja ya, dari The Tumbleweeds ya, Jo.
1: Dari siapa nih?
0: Yang nyanyinya The Tumbleweeds.
1: Iya.
0: Oke, somewhere between. Oke, boleh. Silakan disalami.
1: Spesialnya tuh Uni.
0: Iya, terima kasih Uncu.
1: Karena kita berdua Uni di studio Persatu RRI Bukit Tinggi di Bukit Tinggi di 60 Kota Solo.
0: Oke, siap.
1: Aduh, salamnya Uncu Mama Divo di 60 Kota Solo. Fan RRI, krunya, pimpinannya, aduh, jaburahan di Sawalunto.
0: Oke.
1: Mami Salma di Lubu Alung, Kakak Bungo Kopi dan Ibu Marni.
0: Baik.
1: Pariaman, Mami Jumita Kartel di Pariaman Selatan.
0: Oke.
1: Aku Marno di Lubu Muto.
0: Iya.
1: Nika di Putra Penyeduh Hati di Pedang Panjang.
0: Baik.
1: Aku yang akan menyalami semuanya dari awal sampai Pak Yahya, terima kasih. Salamnya salam juga dari Incidivo. Itu salamnya aku yang biasa gabung, yang tidak bisa gabung. Mm-hmm. Yang akan gabung semuanya dari awal sampai disalamin. Yang menyenangkan saja melalui radio streaming manual dimanapun berada digital. Aku salamnya untuk semua-semua. Lalu semua-semua dapat salam dari Incidivo di 67 Kota Solo. Pendengar aktif dan aktif.
0: Okay.
1: Ada lagu tadi?
0: Ada, lagunya udah standby, tinggal diputerin buat Uncu Divo.
1: Ayah, ini putar lagunya di sana. Yeah. Tunggu lagunya di sini, itu dengar lagunya di sini.
0: Boleh,
1: makasih ya, Nih.
0: Iya, sama-sama Uncu.
1: Banyak maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget, seger banget suaranya Uncu Divo ya. Bisa telepon lagi. Soalnya di sesi sebelumnya tuh cuma WhatsApp aja, karena singgalangnya mati lagi. Sekarang udah nyala lagi, alhamdulillah ya. Makasih sekali lagi buat tim teknik kita yang luar biasa. Bentar-bentar kesana, bentar-bentar kesana. Aduh, pokoknya pahalanya luar biasa, dilipat gandakan. Amin. Oke, kita terima lagi penelpon berikutnya. Ruang Rindu.
2: Memori dalam lagu.
0: Ujungnya doang lagu. Ya. Iya. Memori lewat lagu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Itu lengkapnya. Oke, halo malam.
2: Halo.
0: Iya, semangat. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini dengan siapa?
2: Bujang Palala.
0: Bujang Palala. Gimana kabarnya? Udah Bujang Palala malam ini?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah apa dulu
2: udah
0: nih?
2: Bujang.
0: Iya. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah seneng gitu ya.
2: Sudah hujan.
0: Oh, sudah hujan. Oh, gitu. Baru selesai hujan di sana.
2: Indonesia ada enggak?
0: Apa?
2: Lagu Indonesia ada enggak?
0: Iya, ada lagunya Indonesia atau mancanegara, boleh pilih, tapi yang penting jadul tahun 60 sampai 70-an. Mau yang mana nih? Apa?
2: Madu dan racun.
0: Madu dan racun. Dari siapa itu, Bujang Palala?
2: Gembloh.
0: Masuk. Kalau gembloh masuk bisa. Boleh disalamin dulu lagunya.
2: Ini kayak siapa ini?
0: Ini Tia.
2: Pia.
0: Tia. Tia. Iya, T ya, bukan Pia ya, Tia.
2: Iya.
0: Oke. Baik, terus siapa
2: Mutia,
0: lagi?
2: Kan?
0: Iya, Mutia benar. Terus?
2: Mutia Utami.
0: Iya, Mutia Utami. Lengkap lah gitu. Oke nih, siapa lagi nih udah muncul?
2: Dalam beruntung di Pohadi.
0: Boleh.
2: Mbak Diman yang kerja.
0: Siap.
2: Diman. Gila, semuanya kak.
0: Semuanya aja lah. Oke lah kalau begitu. Baik. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bujang Palala ya. Request lagunya Madu dan Racun dari Gombloh. Oke. Nah, kita lanjut lagi yang berikutnya, masih di Ruang Rindu.
3: Halo.
0: Iya, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali. Aduh, kok lemas banget sih. Dengan
3: iya,
0: siapa ini?
3: Habis nyanyi nih Kak Mutia. Habis karaoke di radio utama tadi.
0: Oh gitu, pantesan. Jadi suaranya agak-agak susah begitu ya.
3: Iya. Di malam minggu nih krokinya di rumah aja dengar radio kan harus kroki kan.
0: Oh gitu. Ya cocok. Enggak apa-apa lah. Enggak usah keluar-keluar lah. Cuacanya lagi kurang bersahabat juga ya.
3: Iya, kurang bersahabat yang kita kan.
0: Benar banget. Tapi ini dengan siapa dulu ini?
3: Ini dengan Juaini nih.
0: Aduh, Bang Juaini karena baru gabung lagi ya. Jadi lupa-lupa inget.
3: Iya.
0: Oke, gimana
3: ini,
0: Bang Juaini?
3: Kalau sudah ada pemancarnya di Gunung Singgalang, kami di kampus susah kali gabung sama RRI.
0: Wah, alhamdulillah ya. Berarti
3: karena
0: sekarang
3: banyak yang masuk, ya kan banyak yang mau masuk kan. Itulah.
0: Iya, iya, tapi ya nggak apa-apa, itu punya tantangan tersendiri gitu ya Bang Jua ini ya.
3: Iya, kelicahan tangan-tangan sendiri kan.
0: Bener-bener, hokinya masing-masing gitu ya.
3: Iya.
0: Gimana sekarang di sana outputnya, kedengerannya Pro 1 bersih Bang Jua ini?
3: Bersih sekali. Kalau tinggal ke sekolah kampar bersih.
0: Alhamdulillah.
3: Itu bahkan sampai ke apa kan sampai dibawa radio ke kebun masih bersih juga, diterima di kebun kan.
0: Oh gitu, jaraknya dari rumah ke kebun ini berapa jauh ini Bang Jua ini?
3: Dari ke Bukit Tinggi.
0: Iya, ah iya, bukan dari rumah ke kebunnya.
3: Sekitar sekilo lah kan.
0: Sekitar sekilo, tapi dibawa, masih bersih.
3: Iya, tapi dibawa radio ke kebun gitu.
0: Oh iya, iya dong. Kalau nggak dibawa nggak kedengeran dong ya. Ah Bang Jua ini bisa aja ini jokesnya. Iya harus dibawa. Tapi bersih ya Mas ya. Alhamdulillah. Masih bersih. Alhamdulillah.
3: Lagu tahun 70-an Kak ya.
0: Iya ini 60-70-an nih, Indonesia atau manca? Mau yang mana Bang Jua ini?
3: Dari siapa? Dari Pamber itu 70 gak?
0: Siapa? Panbers.
3: Panbers,
0: iya bolehlah masuk. Boleh, mau yang mana
3: dari,
0: judulnya?
3: Itu awal dari cinta liku tanpa bahagia. Apa judulnya tuh?
0: Oh iya, coba kita cari dulu ya. Akhir,
3: hanya titik air cinta. Mata
0: akhir cinta. Hah? Ya, akhir cinta itu juga.
3: Ah, ya itulah Kak Mutia ya.
0: Oke, boleh Bang Jua ini disalamin lagunya silakan.
3: Kak Mutia Utami kan?
0: Iya, betul.
3: Nah, salam tuh Kak Mutia Utami, salam tuh Sudipo di Kota Solo.
0: Oke.
3: Salam untuk Kak Pio kan, untuk Bang Hendri.
0: Boleh.
3: Kak Al Tanjung, pokok untuk semua penyiar RRI Bukit Tinggi, pendengar RRI Bukit Tinggi dimanapun berada.
0: Siap, dapat salam semuanya ya.
3: Iya, dapat salam dari Jua ini 13 Sukampar.
0: Oke, siap ditunggu lagunya Bang Jua ini.
3: Boleh pantun Kak
0: Mutia? Apa tuh?
3: Boleh pantun?
0: Boleh banget lah, ayo pantun dulu.
3: Pantun gini lah, pantun orang orang sudah menikah kan.
0: Oh gitu, iya boleh.
3: Pantunnya gini, tengkorak itik, tengkorak ayam. Kalau dapat ini cantik, gak bisa tidur malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, itu kok gak nyambung pantunnya loh, ya elah. Iya, kira di awal nih oke nih gitu ya. Belakangnya, aduh beneran nih Bang Jua ini nih. Oke, baik, tapi gak apa-apa, usahanya bagus banget ya. Ditunggu nanti lagunya dari Panbers, Akhir Cinta. Oke, untuk Bujang Palala juga nanti gombloh ya dengan Madu dan Racun, juga ditunggu lagunya. Dan untuk Anda juga yang masih pengen request ya via WhatsApp, langsung aja di nomor yang sama di 0811-669-9720. Kita masih akan tunggu ya, karena setelah ini kita akan masuk ke segmen kedua untuk bacain WhatsApp Anda dan puterin juga lagunya. Ini udah ada nih yang masuk nih ya beberapa. Jadi pastikan Anda request di sini, nanti kita bakal bacain dan puterin juga. Dan untuk yang masih pengen telepon di segmen ketiga, tungguin aja ya. Sabar. Masih di sini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Yaudah kalau gitu, sekarang kita ke lagu yang disuka sama Uncu Divo dulu nih. Ada Somewhere Between dari The Tumbleweeds.

Oke, sepertinya ini yang ini yang versi berbeda ini. Sabar, sabar Uncu, kita cariin lagi, ya maklum lah kalau lagu lama tuh kan macam-macam ya jenis tipikalnya gitu. Nah ini nih yang versi The Tumbleweeds-nya yang bisa kita dengerin juga vokalnya untuk Uncu Divo di 6 suku kota Solok.

Selamat malam pendengar, mau dengerin Mutia Utami siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang Anda tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit Anda siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran Programa 1 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja loh yang bisa Anda dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit Anda hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Men City Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Oke, sekarang saatnya kita bacain WhatsApp yang udah dikirim ke sini. Langsung aja WhatsApp yang pertama dulu ya. Ini ada WhatsApp dari Mas Bro di Sawalunto. Assalamualaikum Kak Tia. Tia ya, bukan Pia. Capek banget. Oke. Request katanya See You See Me dari Lionel Richie. Oke, salamin aja buat semuanya. Semoga sehat selalu. Terima kasih sebelumnya. Oke, baik, sama-sama. Terima kasih juga ya, Mas Bro. Ditunggu lagunya Mas Bro. Nanti kita puterin untuk Mas Bro. Nah, di belakangnya Mas Bro. Assalamualaikum Mbak Mutia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, iya, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Request lagu dari Engelbert Humperdinck. Bener gak sih? Judulnya Please Release Me. Oke, ini dari Bang Cut di Banda Aceh. Terima kasih, yuk sama-sama Bang Cut. Ditunggu ya nanti lagunya, kita puterin buat Bang Cut. Nah, di belakangnya Bang Cut juga ada nih, selamat malam Kak Tia. Malam juga, ruang rindu. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Firmansyah di Jakarta. Halo Bang Firman. Request Have You Ever Seen The Rain dari Creedence Clearwater Revival. Ya, siap disalamin buat Natasha Lila di Padang Pariaman, buat Kameri, Unirah, Mauni Yulia, Pak Diman, Bang Krisna, Bang Denny. Ucapannya selamat istirahat aja. Siap, Katia juga disalamin. Terima kasih Bang Firman. Yuk, terima kasih sama-sama. Oke, ditunggu lagunya nanti bakal kita puterin. Kalau gitu kita ke lagu yang pertama dulu ya, buat Mas Bro yang pengen dengerin Lionel Richie Say You Say Me. Untuk Bang Cut, Ita Mame, dan juga Bang Firman, ditungguin lagunya. Untuk Anda yang masih pengen telepon juga, tenang aja, di sesi setelah ini ya, kita bakal buka lagi line teleponnya. Masih di 0811 669 9720.

Selamat malam pendengar. Tahukah Anda kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Informasi dan inspirasi.

0: Have you ever seen The Rain dari Creedence Clearwater Revival ya? Okay, pendengar masih di Pro 1 FM dan masih di mana coba ya? Di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Silakan untuk Anda yang pengen telepon lagi, yuk langsung aja ke 0811-669-9720. Kita udah bisa terima penelpon lagi. Okay, ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Terus apa lagi?
1: Memori lewat.
0: Lewat apa?
1: Tembang.
0: Gak usah diganti-ganti, gak usah diganti-ganti, terputusin nih teleponnya nih. Udah pinter ngancem ya sekarang, gitu dong Bang Ardi ngomongnya.
1: Gak biarin aja, kalau mau diancem, paling-paling kita naik sutet.
0: Naik sutet ya, aduh-aduh, kasus deh tuh ya, ntar kesetrum. Ini siapa yang tanggung jawab nih, kesetrumnya Bang Ardi? Si Tia tuh, gara-gara tuh dimatiin teleponnya gitu.
1: Bukannya kesetrum.
0: Terus?
1: Bukannya kesetrum.
0: Terus?
1: Baru sampai pertigaan disuruh terjun sama orang terjun nih.
0: Kok disuruh terjun sih? Emang itu buat flying fox? Iya dong, ya kan? Ayah-ayah wae emang Bang Ardi ya. Aduh, gimana Bang Ardi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Asal saya gak masuk sama Tia, tadi udah mau megang ini nih. Apa namanya? Ada Anji, kalau gak masuk nih sekarang ini di seksi 3 ini.
0: Iya. Yeah.
1: Harapannya ada Aminila lewat kan yang gigit gua nih.
0: Aduh ya Allah, seputus asa itu ya, sedih banget, sedih banget. Nggak, tunggu dulu, itu anjing gila lewat terus mau diapain? Mau diajakin jalan apa gimana? Mau disembuhin?
1: Ada anjing gila kayak terus ngegigit gue deh gara-gara si Tia.
0: Kan ujung-ujungnya tuh tetap tuh nyari kambing hitam ya kan?
1: Kemana ada kambing nyari kambing hitam?

0: dengan yang lain.
1: Suasana berkelas.
0: Mm-hmm. Terus?
1: Untuk suasana berkelas dengan dengan tembang suasana berkelas,
0: mm-hmm,
1: dengan tembang rindu,
0: mm-hmm,
1: yang indah.
0: Oke, suasana berkelas dengan tembang rindu yang indah nih kayaknya bagus yang nih, indah. Ya kan? Ha, disingkat.
1: Sulastri.
0: Sulastri, nama siapa itu Sulastri?
1: Mana nama ibunya Tia kan Sulastri?
0: Enggak, Tulastri. Salah.
1: Ya kalau gitu deh, gini deh.
0: Salah. Nah,
1: kalau diganti.
0: Diganti apa coba?
1: Tuh, TU kan TU.
0: Iya, TU. Apa?
1: Tukang urut berkelas.
0: Cukup diganti objeknya aja ya. Iya. Terus lanjut.
1: Mutilasi anak.
0: Ya, mutilasi anak. Oh, tetap aja mutilasi anak.
1: Ini bagus.
0: Nggak boleh kata-kata kayak gitu, nggak boleh diudarakan, Bang Ardi.
1: Iya deh.
0: Jangan.
1: Nih.
0: Apa?
1: Lila minta saya bikin lagi kayak dulu bercanda di radio katanya.
0: Ini singkatan juga. Bukan.
1: Bukan. Lila minta saya bercanda lagi di radio katanya. Terus nanti kalau Tia bilang kita tunggu si Lila ya, di biar dia komen di sini.
0: Oh gitu. Oh nunggu kayak respon dulu. Kayak gitu. Oke.
1: Ah itu.
0: Iya boleh. Coba.
1: Dulu dong Lila dulu. Tia dulu dong.
0: Oh Tia dulu. Ya emang gilirannya ya. Oke, baik.
1: Tia dari kelompok ilmiah pelajar. Dari kelompok ilmiah pelajar. Remaja yang punya body langsing.
0: Wih, keren nih kayaknya. Disingkat.
1: Kiper bola,
0: mantap. Jarang-jarang nih ada cewek jadi kiper ya. Oke.
1: Banyak.
0: Oh banyak. Gak tahu dunia sepak bola, sotoy. Oke, terus, lanjut.
1: Lila, jarang nih.
0: Lila, oke boleh.
1: Lila, oke. Tampang humoris bukan pegulat.
0: Wih, terus itu
1: doang? Singkat.
0: Tampang humoris bukan pegulat. Oke. Ulang, mari, ulang.
1: Tampang humoris bukan pegulat.
0: Disingkat.
1: Tahu bulat.
0: Maksudnya apa nih? Lila suka tahu bulat? Apa Lila? Apa ini maksudnya? Kita tunggu komennya bulat. Lila lah pokoknya di sini ya.
1: Iya. Ini ada lagi.
0: Ada lagi, oke. Coba.
1: Ibu-ibu narsis berkelas.
0: Terus?
1: Ciri-ciri lagi uangnya cekak.
0: Oke. Ibu-ibu narsis berkelas uangnya cekak ya kan? Disingkat.
1: Buntut cicak.
0: Putus dong buntut cicak.
1: Ugat.
0: Iya kan?
1: Putus kan ugat.
0: Iya, ugat dia, sendiri gitu. Dia. Oke, siap. Terus ada lagi.
1: Tia dari saya dulu dong.
0: Iya dong.
1: Iya.
0: Coba.
1: Saya laki-laki melankolis yang berbudi luhur.
0: Disingkat.
1: Lembur.
0: Lembur. Ih, sesingkat itu ya, lembur ya. Terus apa lagi?
1: Badan organisasi neliti orang tia dari badan organisasi neliti orang susah.
0: Waduh, berat ini kayaknya. Disingkat.
1: Bonus.
0: Tumben ini pendek-pendek aja singkatannya. Oke, terus.
1: Si Lila mau berangkat lagi dia katanya.
0: Kemana Lila?
1: Ke Madrid, Spanyol.
0: Oh gitu, ngapain? Oh iya. Jadi apa Lila di sana?
1: Mau diadu lagi sama banteng.
0: Aduh, ya ampun. Udah musim lagi nih.
1: Udah musim lagi. Udah 3 minggu kita ini bikin sama dia nih. Pokoknya bikin ini singkat. Kita mau ketawa-tawa kayak dulu lagi.
0: Oh gitu, iya deh.
1: Ini apa lagi ya singkatan.
0: Apa lagi?
1: Saya dari Aduh.
0: Ya lupa. Kalau lupa udah.

0: ntar aja disusul.
1: Oh, iya ntar dulu deh.
0: Lagu dulu lagu.
1: Tia dari.
0: Oh, Tia ternyata kirain lagu.
1: Tia dari jaringan. Jaringan. Terus? Tia dari jaringan kakek tampan. Bukan. Iya, Tia dari jaringan kakek tampan. Biasa main sulap.
0: Oke, disingkat.
1: Jaket balap.
0: Wih, jaket balap. Wah, keren tuh, pasti dari kulit ya bahannya ya.
1: Iya, itu juga dikasih sama Rio Haryanto tuh.
0: Oh, iya.
1: Pembalap F1 Indonesia.
0: Wih, mantep. Oke, terus.
1: Sekarang saya ini dulu deh.
0: Lagu dulu.
1: Iya.
0: Boleh.
1: Never Say Goodbye.
0: Never Say Goodbye. Dari siapa tuh Bang Ardi?
1: Bon Jovi.
0: John Bon Jovi ya. Oke. Never Say Goodbye. Oke, boleh.
1: Salam-salamnya untuk Tia, selamat bertugas.
0: Iya, terima kasih.
1: Untuk seluruh keluarganya. Tukang urut berkelas.
0: Ayo apa-apa.
1: Tukang urut berkelas. Yang tembangkan rindu yang indah.
0: Weh, iya, disingkat.
1: Tulas.
0: Nah, itu baru benar. Tepuk tangan buat Bang Ardi. Thank you. Ya,
1: kemarin kan udah pakai Ril Anwar-nya.
0: Iya. Sekarang juga. Ibu Tulastri-nya gitu ya. Iya deh, mantap. Thank you loh, Bang Ardi. Oke, sip. Terus, siapa lagi?
1: Untuk Cut Abang, untuk Mak Diman, untuk Putra Lumut, untuk Bang Nabo.
0: Siap. Terus
1: yang kebanyakan minum ini apa namanya?
0: Minum apa?
1: Itu penyegar, minuman penyegar.
0: Oh, iya. Cap.
1: Yang ada batangnya.
0: Aduh, iya kacau. Oke, terus.
1: Untuk Bang Nabo, untuk Dewi Samudra, untuk Lila di Pariaman, untuk Yulia di Pasaman, untuk Dita di Maninjau,
0: untuk
1: Rahma di Batu Sangkar, untuk Pak Agus. Pak Agus dari gabungan pengusaha Pak Agus di Solo nih ya.
0: Boleh.
1: Pak Agus dari gabungan pengusaha penguburan masih kurang aman.
0: Oke, panjang nih kayaknya. Disingkat.
1: Iya. Gapura makan.
0: Iya nih Pak Agus nih, kita tunggu nih responnya Pak Agus nih. Biasanya nih Pak Agus seneng banget kalau udah dikasih singkatan sama Bang Ardi, ya kan? Oke, siap.
1: Untuk Pak Agus di Solo, untuk Gabe Maho.
0: Oke.
1: Untuk tadi tuh Joeni ya.
0: Betul.
1: Terus untuk siapa lagi ya? Udah kita bungkus rapi aja deh.
0: Bungkus rapi buat semuanya, siap Bang Ardi. Oke.
1: Iya, dari ciri-ciri lakukan bahaya.
0: Iya, cilup. Benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah pinter sekarang. Denger nih apa nih cluenya nih ya. Ternyata benar cilup, Mbak. Oke. Yaudah yuk, lanjut lagi. Kita terima lagi penelpon berikutnya. Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
2: Semakin rindu.
0: Selalu begitu, selalu salah ya. Iya selalu salah loh. Gimana ini ceritanya udah Roni. Tapi yang gak apa-apa lah ya. Itu jadi ciri khas ya, selalu salah passwordnya gitu. Oke, apa kabar udah Roni?
2: Alhamdulillah sehat. Dia gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sama nih, sama-sama sehat juga ya. Oke.
2: Amin.
0: Gimana hari ini udah Roni? Ini Bukit Tinggi rame nih, udah Roni ikut enggak di keramaian itu?
2: Ini Bukit Tinggi yang dari sana di apa, di kantin ya?
0: Iya benar.
2: Ya, ini Roni lagi di rumah nih, lagi ke radio aja.
0: Oh gitu, iya. Capek ya ikut-ikut keramaian ya, mending depan radio aja. Kayak Uncu Divo tadi juga tuh, udah biar aja rame, kita mah depan radio aja gitu ya.
2: Iya benar.
0: Ini, alhamdulillah kalau gitu. Yang penting Pro 1 tetap bisa menemani yang mungkin lagi capek, jadi berkurang capeknya. Lagi sakit, berkurang sakitnya gitu ya. Udah Roni ya?
2: Iya benar.
0: Oke, siap. Udah Roni, pengen denger lagu apa nih malam ini?
2: Lagunya... Lagu dari Iis Sugianto masuk ya?
0: Iis Sugianto, ya boleh lah. Pokoknya jangan, kita edisi lagu jadul lah pokoknya ya.
2: Jangan kau sakiti hatinya.
0: Jangan kau sakiti hatinya, baik. Ya. Boleh disalamin udah Roni.
2: Ya, salam yang pertama untuk dia ya. Semoga sehat keluarga ya.
0: Amin, terima kasih. Oke.
2: Ya, salam Tirni di Baso, Puskuman Baso, Bangan Dimanyangin, Nilar Sambayan.
0: Boleh.
2: Mambo Sinepua, Imat Sinepua, Mr. Alperalua, Alungi Jambuahir. Wasi Bertabah, Nius Kututu, Jukani Kami Kututu, Terakut Kumulasi. Mapua di Boki Ambacang.
0: Siap.
2: Kau salam lagi bungkus rapinya semuanya Cia ya.
0: Oke, boleh udah Roni.
2: Acara spesialnya kita berdua aja malam ini.
0: Oke, baiklah, terima kasih.
2: Iya, sama-sama. Terima kasih waktunya Cia ya.
0: Iya, sama-sama udah Roni.
2: Semoga Cia sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Panjang umurnya
0: sama keluarga Cia ya. Amin ya Rabbal Alamin. Doa yang sama yang baik-baik juga untuk udah Roni ya.
2: Iya, sama ya.
0: Oke, baiklah.
2: Lagunya ada dia ya.
0: Lagunya udah standby, tinggal diputerin aja udah Roni, ditunggu ya.
2: Ya, terima kasih banyak waktunya Cia.
0: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Roni di Sawah Paduan ya. Request Iis Sugianto, jangan sakiti hatinya. Iya, jangan-jangan ya, jangan disakiti hatinya pokoknya. Intinya yang baik-baik aja gitu. Ya gak sih? Oke, kita terima lagi yang selanjutnya. Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu. Selamat malam
0: juga. Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu gitu.
3: Oh udah ya. Rindu. Apanya
0: kan? Ayolah. Iya.
3: Lali aku.
0: Iya. Ya udahlah kalau lali Bang Nabo, ya udahlah enggak apa-apa lah. Enggak usah diinget-inget lah.
3: Enggak.
0: Terus
3: Pak Adi tadi saya pusing jadinya.
0: Kenapa rupanya? Kok udah pusing pula jadinya?
3: Banyak kali ceritanya itu.
0: Iya kan katanya Bang Nabo tuh ada batak-bataknya katanya.
3: Iya emang aku ada batak-bataknya.
0: Iya, janganlah, gak usah pusing-pusing lah. Nanti pusing-pusing mikir-mikir jadi muter-muter itu ya kan.
3: Mikir sih enggak.
0: Terus?
3: Ceritanya itu seribu bahasa itu, bingung kali akunya.
0: Gimana emang, yang bagian mana rupanya yang bikin pusing?
3: Itulah ceritanya banyak banget.
0: Iya kan dia emang suka cerita orangnya kan?
3: Iya. Tapi sayang sekali cari-cari orangnya gak ada. Dikatakan di base camp, di base camp gak ada.
0: Oh.
3: Jadi di pasar gak ada.
0: Oh gitu, iya.
3: Ini orangnya kayak orang manusia siluman juga.
0: Takut banget manusia siluman. Iya. Kenapa kok bisa Bang Nabo mikirnya gitu?
3: Iya, dicari situ katanya. Barusan di sini katanya kan.
0: Ditanya
3: sama yang sama teman-teman orang itu. Barusan dari sini katanya kan. Mungkin pasar bawah kali katanya. Pasar bawah kemana? Itu cari lagi sana.
0: Gak ada.
3: Barusan pergi katanya pasar bawah.
0: Mungkin ini kali bawa pintu Doraemon kemana-mana. Kan bentar-bentar bisa pindah gitu kan.
3: Enggak, kita kan pengen jumpa itu kan.
0: Oh.
3: Bikin cerita itu.
0: Iya,
3: jadi
0: iya,
3: posisi sebetulnya di mana aku bilang kan.
0: Banyak
3: posisi banyak kali.
0: Iya kan, lagi ada sibuk kayaknya.
3: Bantu, ada di benteng katanya. Hebat kali orang itu bilang.
0: Aduh, iya. Oke.
3: Kemana dia ditanya, kemana dia sekarang? Ke Pariaman, kemana, ngapain?
0: Oh, ngapain pula ke Pariaman itu?
3: Ngapain, ulang bila ulang tahun ya tadi.
0: Oh, aduh, ngerayain ulang tahun Lilanya dia rupanya ya.
3: Iya. Iya, kata orang yang ditanyain, dia sih nggak jawab, dia nggak jumpa kan. Kadang ke Pari mau pergi ke Pariaman katanya kan.
0: Gitu.
3: Ah, orang ini, gimana? Mau jumpa sama orang ini kan.
0: Iya.
3: Ada perlu buat dalam gitu kan.
0: Iya. Susah ya.
3: Jadi dia minta lagu apa tadi tuh, Vio?
0: Tadi ini Tia bukan Vio ya. Oke. Tadi dia minta lagunya Never Say Goodbye dari Bon Jovi.
3: Oh iya sih, Bon Jovi ya.
0: Iya, oke.
3: Dari Black Brother aja lah lagunya.
0: Dari siapa itu?
3: Black Brother.
0: Black Brother, apa itu judulnya Bang Nabo?
3: Apa yang ada lagu situ?
0: Banyak lah yang ada lagu sini. Apa maunya?
3: Pilihnya satu ya.
0: Black Brothers terjalin kembali hilang.
3: Ah, iya, terjalin kembali aja.
0: Terjalin kembali. Oke, baiklah. Apa ini yang terjalin kembali tali?
3: Enggak, terjalin kembali itu kan banyak ceritanya itu.
0: Iya, oke lah. Enggak usah lah diceritain, kayaknya panjang ya.
3: Panjang ceritanya.
0: Disalamin aja mendingan.
3: Kalau Pak Ali tadi kan panjang kali ceritanya kan.
0: Iya makanya. Kayak
3: praktis-praktis aja.
0: Betul.
3: Ya terjalin kenangan lama gitu kan.
0: Iya, itu dia tuh.
3: Karena ini yang baik.
0: Edisinya juga lagu-lagu lama gitu kan.
3: Iya, lagu-lagu lama, oke lah gitu kan.
0: Oke, sip, disalamin dulu Bang Nabo.
3: Kita nih jumpa sama Pak Adi itu.
0: Iya, tuh Bang Ardi, ini Bang Nabo mau ketemuan nih. Ayolah Kopdar.
3: Besok jam 12 di mana posisinya gitu kan.
0: Coba
3: jadi
0: ini
3: kita nggak dari carian.
0: Coba langsung teleponan aja jumpa, nanti.
3: Lupa gitu kan?
0: Iya, langsung teleponan aja nanti Bang Nabo ya. Oke, siap. Disalamin dulu lagunya yuk buat siapa ini?
3: Ya, pokoknya salam-salam aja yang monitor malam ini.
0: Siap.
3: Kalau disebutkan satu persatu banyak kali kan?
0: Banyak kali ya. Oke, baik.
3: Pokoknya monitor selamat malam, moga sehat selalu.
0: Amin.
3: Nah, gitu aja buat penyiarnya sehat selalu gitu kan.
0: Oke deh, baik.
3: Sampai akhir nanti.
0: Amin. Terima kasih Bang Nabo.
3: Oke.
0: Ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Nabo ya. Yang mau ketemuan sama Bang Ardi, yuk silakan langsung teleponan aja kali ya, japri-japrian aja, oke? Yaudah yuk, udah ada juga yang WhatsApp nih. Kita masih bisa tunggu satu WhatsApp lagi ya. Silakan, ini udah ada dua yang masuk, tinggal satu lagi aja. Nanti kita bakal bacain dan puterin requestannya, oke? Kalau gitu sekarang kita ke lagu yang udah di-request oleh penelpon kita di sesi ketiga dulu nih. Ada Bang Ardi tadi yang suka sama Bon Jovi, Never Say Goodbye untuk Uda Roni dan Bang Nabo. Ditungguin juga lagunya, tetap di sini masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Selamat malam pendengar, mau dengerin Mutia Utami siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang Anda tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit Anda siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran program Mas 1 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja loh yang bisa Anda dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit Anda hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Diskus tadi sama Bang Nabo ya. Dan saatnya kita bacain WhatsApp dulu, udah dikirim ke sini langsung aja. Ini WhatsApp, Assalamualaikum Ruang Rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Hai Katia Hai juga. Saya Putih Senja di Padang Panjang, pendatang baru. Iya di, pendatang baru, selamat datang ya. Request lagunya Sepanjang Jalan Kenangan dari Teti Kadi. Oke, salam hangat buat Katia. Terima kasih Putih Senja. Terus juga untuk Uncu Divo, Bujang Palala, Bang Joini, seluruh kru dan penyiar RRI Pro 1 Bukit Tinggi, serta semua pendengar setia RRI Bukit Tinggi dimanapun berada. Terima kasih Kak, sehat selalu. Oke, baik, terima kasih juga untuk Putih Senja ya. Ditungguin lagunya, nanti bakal kita puterin. Lanjut lagi di belakangnya Putih Senja. Malam Kak, malam juga, puterin dong lagu Dewa 19, Cintakan Membawamu Kembali. Ini lagu belum sampai 60-70an loh sebenarnya. Tapi udahlah ya, termasuk lagu jadul, ya udah boleh kita puterin ya. Salam kenal dari Putra Lubas, iya di Lubuk Basung berarti ya. Oke, pendatang baru juga nih di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Oke, selamat datang Putra Lubuk Basung ya. Ditungguin juga lagunya, nanti bakal kita puterin. Kalau gitu kita langsung ke lagu yang disuka sama Putih Senja dulu untuk Putra. Ditunggu nanti giliran lagunya kita puterin. Sekarang kita ke Teti Kadi, Sepanjang Jalan Kenangan.

Selamat malam pendengar. Tahukah Anda kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: dunia.
1: Pertama di tiga negara.
2: Meksiko,
1: Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada. Pertama dengan jumlah negara peserta terbanyak 48 negara. Jadilah saksi tim kesayangan Anda berlaga di Piala Dunia 2026 bersama RRI Bukit Tinggi. Kami akan hadirkan pertandingan-pertandingan seru Piala Dunia 2026 mulai 11 Juni sampai 19 Juli 2026. RRI Bukit Tinggi, sekali di udara tetap.

0: Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Yuk, silakan untuk Anda yang masih ingat telepon, masih ada beberapa menit ke depan lagi kebersamaan kita ya. Kayaknya kita masih bisa terima dua penelpon lagi untuk malam ini. Coba deh, kita terima dulu yang ini, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu lewat lagu.
0: Memorinya mana? Memorinya ketinggalan, Bang Krisna.
1: Memori lewat lagu.
0: Nah, itu dia lah, baru lengkap ya kan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Krisna, gimana kabar?
1: Alhamdulillah sehat lahir batin.
0: Alhamdulillah sehat lahir batin, fisik dan mental gitu ya.
1: Iya, alhamdulillah. Kabar siap kami bagaimana?
0: Iya, alhamdulillah. Oh. Sama lah ya kayak Bang Krisna pokoknya. Iya, gimana Bang Krisna, lagi di mana ini? Lagi jadi tetanggaku apa jauh di Padang Panjang?
1: Enggak jauh dari itu, dari di Sanjay sekarang.
0: Walah, malah di Sanjay ya, tetangga mamaku dong.
1: Nginap sama di rumah teman malam ini, besok berangkat pagi lagi.
0: Oh gitu, iya. Berangkat kemana rupanya, keluar kota?
1: Iya, besok ke Padang.
0: Oh ke Padang, gitu. Jadi biar barengan gitu ya, biar sunset. Jadi nginap aja malam ini. Oke. Iya deh, gimana nih, ada proyek lagi berarti yang bakal dikerjain di Padang ya Bang Krisna ya?
1: Ya, mungkin ada kontrak 3 bulan.
0: Kontrak 3 bulan, waduh. Jadi nanti nelfon kita dari Padang dong.
1: Dari Padang,
0: oke. Okay.
1: Ya kalau banyak waktu, mungkin kebanyakan dinas malam mungkin.
0: Oke deh ya, sukses, lancar urusannya, kerjaannya selesai tepat waktu sesuai yang dikehendaki gitu ya.
1: Amin.
0: Oke, baik. Eh, gimana yang kemarin itu Bang Krisna, apa adiknya ya, siapa yang nikah itu?
1: Oh, jadi lepas lebaran aja juga.
0: Oh iya, jadi ya,
1: jadi
0: ya memang lancar.
1: Baralek
0: gadang, amin. Lancar luncur juga sampai hari H ya. Amin. Oke, baik. Bang Krisna, pengen denger lagu apa nih malam ini?
1: Tahun berapa?
0: Ini lagu Indonesia atau manca, tahun 60 sampai 70-an yang jadul-jadul ini, jadul edition.
1: Oh, itu. Angin lagu itu.
0: Apa
1: judulnya? Do.
0: Yang kayak gitu ya.
1: Yeah.
0: Oke, itu Peter Maffay kalau nggak salah.
1: Iya.
0: Oke, boleh disalamin dong, Bang Krisna, buat siapa nih?
1: Nah, bagilah salamnya buat dia, beserta keluarga, mudah selalu sehat selalu dan idola semua gitu ya.
0: Amin ya Allah, terima kasih.
1: Selalu jaga kesehatan ya.
0: Insya Allah Bang Krisna, sama
1: juga, nih. Tapi juga pulangnya nanti ya.
0: Iya kan, harus, itu mesti penting. Thank you.
1: Salam juga buat bunda angkatku yang di Kamang ya.
0: Oke, boleh.
1: Udah tahu ya.
0: Siapa bunda angkatnya, belum tahu. Siapa itu?
1: Yang di Kamang Mulia.
0: Apa?
1: Di Kampung Mudia.
0: Oh, di Kampung Mudia.
1: Kampung Mudia.
0: Oh, Kampung Mudia. Oh, Bu, siapa? Enggak tahu, beneran.
1: Bundanya Eka lah.
0: Oh, bundanya Eka. Walah, kirain masih kayak penelpon kita gitu. Oh, bundanya si Eca. Iya, oke, baik. Siap. Terus, siapa lagi Bang Krisna?
1: Terus? Buat Bang Ardi, Mbak Aspeta Lumot, Lila, Mbak Liman, Mbak Kuji, buat Uni Nita, Uni Dewi Samudra. Ya, dilibir salamnya sekarang sampai sepuluh nanti. Nggak bisa gabung malam ini kan.
0: Oke, siap-siap dilibirin.
1: Salam juga buat Bang Roni, Bang Aron,
0: baik.
1: Bang Denny juga di Pasama. Buat Uni Dewi Samudra ya.
0: Betul.
1: Itu buat Uci. Buat Lila.
0: Iya.
1: Buat Ira.
0: Oke.
1: Itu buat Engkau Gaji juga. Buat Karama.
0: Siap.
1: Buat Kak Mary juga ya. Di Jakarta ya.
0: Oke, di Bekasi.
1: Bekasi ya.
0: Iya.
1: Buat Priman juga.
0: Oke, boleh.
1: Itu buat Cudipo, Bang Agus. Coba siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Buat Taat Hospital Umut, punya desinya juga. Atau buat Mama Bunga Kopi sama Tante Marlinya juga.
0: Siap, boleh.
1: Terus apa lagi ya?
0: Siapa lagi kira-kira?
1: Itu buat warga Riau semua ya.
0: Itu
1: buat siapa lagi? Pokoknya buat sahabat Prosatu ya semua. Dan kru-kru Prosatu, Pro 2, Pro 4. Memudahkan selalu sehat selalu dalam rahmat Allah semua gitu.
0: Amin ya Allah, amin. Terima kasih Bang Krisna. Doa yang sama yang baik-baik juga buat Bang Krisna sekeluarga.
1: Amin ya Allah.
0: Amin ya Allah. Oke, baik, ditunggu lagi ya Bang.
1: Itu Bang Air ya di Lampung satu ya.
0: Oke, boleh, siap.
1: Abad Diona.
0: Kakak Diona, boleh.
1: Ada itu aja ya.
0: Iya deh, baik Bang Krisna.
1: Selalu jaga kesehatan ya deh.
0: Insya Allah Bang Krisna juga ya.
1: Iya, hati-hati pulangnya ya.
0: Iya, thank you.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Krisna barusan ya. Oke, lancar-lancar, mudah-mudahan besok gak macet ya, karena masih dalam rangka libur panjang ini. Oke, kita terima penelpon yang terakhir di malam ini, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu.
0: Iya. Halo. Aduh, udah lama sekali Anda tidak telepon loh.
2: Iya, mau kemana lagi ya?
0: Iya, kayak sibuk banget. Ini Lila loh.
2: Oh, bukan berarti sibuk kalau nggak nelpon.
0: Oh, tapi berarti apa dong? Apa tidak berarti apa-apa lagi kita di sini? Ya.
2: Asik. Oh, enggak gitu, cuma break aja dari ke radio lagi.
0: Oh, gitu. Iya, oke lah.
2: Sehat ya, Cat Gia ya.
0: Apa?
2: Sehat. Seperti itu.
0: Iya, sehat alhamdulillah. Lila juga dong.
2: Iya, insya Allah sehat. Oh iya, aku ingat ya gabungnya sama Katia ya, sejak ke... Aku ingat ya, waktu sejak kecil aku ngelahirin sampai dia umur 2 bulan loh.
0: Iya. Iya kan, makanya tuh sekarang si kucingnya masih sehat walafiat dia.
2: Iya, dia dari 1 April loh. Soalnya si Galang juga hilang itu 1 April ya. 31 Maret sampai 1 April. Itu ingatnya gitu, sejak si Galang hilang.
0: Jadi, iya.
2: Besoknya anaknya aku ngelahirin.
0: Jadi gampang diingat ya.
2: Gitu.
0: Benar banget.
2: Abu yang kemana kan aku cerita sama kayak itu abu.
0: Oh iya, benar. Oke.
2: Misalnya buat yang aduh baru aja gabung miss call.
0: Iya. Lila, waktu kita yang sekarang enggak banyak ya. Ini karena biar bisa puterin lagu. Jadi tinggal 2 menit lagi aja yuk buru.
2: Iya.
0: Lagunya apa dulu nih?
2: The Music Player.
0: Siapa?
2: Matt Monroe, The Music Player.
0: Judulnya Matt Monroe tadi ya?
2: Iya, yeah, The Music Player.
0: The Music Play dia. Oke.
2: Oh, iya.
0: Coba kita cari. Oke, The Music Play.
2: Ada buat semua.
0: Oke. Siap. Thank you.
2: Besok.
0: Oke. Okay. Iya, sorry ya Lila ya. Soalnya Lila menelpon di penghujung waktu begitu.
2: Itu enggak dapat, aku udah jungkir balik, udah jatuh bangun juga.
0: Buset, udahlah jungkir balik, jatuh bangun, bagaimana kurang ini penyiksaan.
2: Iya, karena itu enggak bisa dapat. Mungkin
0: iya.
2: Dikit aja kali.
0: Iya,
2: mungkin rezekinya di lain kali.
0: Aduh.
2: Semua ya. Klarifikasi sih enggak sempat.
0: Enggak apa-apa, klarifikasi aja sedikit, masih ada sekitar 2 menit lagi aja. Monggo.
2: Ini sibuk nih yang oke, buat Bang Adi tadi ya, itu cara dia buat strategi kali ya buat aku mancing di nelfon ke sini. Itu misalnya aja tuh tadi. Bisa-bisanya dia aja.
0: Gitu.
2: Strategi buat ya aku komplain lagi. Ya, terima kasih buat semua Bang Labo juga, buat Bang Isla barusan salamnya kita copy aja ya.
0: Oke. Okay.
2: Dan Bang Firmansyah juga berkat ya, tidak. Dan semuanya dan nggak kesibuk satu-satu.
0: Oke. Okay,
2: tapi di sana buru-buru, nggak terjadi juga berkat ya.
0: Oke okay, deh, baik. Terima kasih. Ya. Oke okay, Lila.
2: Kita ada nih kesan aja.
0: Yuk.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kayak balapan gitu ya Lila ya. Iya sorry banget, soalnya di penghujung waktu tapi alhamdulillah bisa berhasil masuk ya. Setelah jungkir balik jatuh bangun loh Lila, lo bayangin itu kurang tersiksa apa coba hidupnya malam ini. Ya udah makasih banget pastinya buat yang udah telepon ya, udah WhatsApp juga, udah dengerin kita juga, udah berusaha semaksimal mungkin, belum bisa berhasil masuk malam ini, dicoba lagi besok malam, oke? Ya udah kalau gitu langsung aja kita ke lagu dulu nih. Lagu yang disuka sama Bang Krishna ada Peter Maffay with Do. Dan untuk Lila juga ditunggu lagunya nanti, The Music Played by Matt Monroe. Sekaligus pamitan dulu di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu malam ini pendengar. Dan sesaat lagi ya di pukul 23 saya masih akan kembali untuk menemani Anda mendengarkan lagu-lagu pilihan juga yang bisa menemani suasana istirahat malam Anda. And here we come, Do by Peter Maffay.

0: Kata ini disematkan pada sosok salah seorang pahlawan nasional, Abdul Rahman Saleh. Beliau adalah seorang yang terpelajar dan menguasai banyak hal. Dalam dunia penerbangan, beliau begitu dikenal. Dalam dunia kedokteran, beliau adalah seorang pakar. Tapi kemampuan-kemampuan ini ternyata belum cukup baginya untuk berkontribusi bagi Indonesia. Abdul Rahman Saleh begitu mencintai dan mengagumi Indonesia. Sehingga apapun yang dilakukannya haruslah bertujuan untuk Indonesia. Dorongan keinginannya agar Indonesia dikenal dunia begitu tinggi. Maka berkat keberanian dan kerjasamanya bersama para tokoh lain, Radio Republik Indonesia pun berdiri.
1: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

dari Geisha. Ya, kalau emang cinta seharusnya percaya. Tapi jangan juga memanfaatkan situasi di mana salah satunya kecintaan. Nah, akhirnya percaya, tapi kita sendiri yang mengkhianati kepercayaan dia. Oke, pendengar, masih di lagu-lagu pilihan untuk malam ini untuk menemani suasana istirahat malam Anda yang mungkin sudah lelah seharian beraktivitas, seharian liburan, seharian menghabiskan waktu di luar rumah. Saatnya istirahat bersama Pro 1 FM hingga nanti ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari Geisha, kali ini saya ajak Anda ke Afghan. Untukmu, aku bertahan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perempuan tangguh memiliki peran yang sangat penting sebagai penggerak perubahan sosial di berbagai lapisan masyarakat. Ketangguhan ini tidak hanya terlihat dari kemampuan menghadapi tantangan hidup, tetapi juga dari keberanian untuk mengambil peran aktif dalam memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bersama. Dalam banyak situasi, perempuan menjadi pilar utama yang menjaga stabilitas keluarga sekaligus mendorong kemajuan komunitas di sekitarnya. Di tengah berbagai keterbatasan dan hambatan, perempuan terus menunjukkan kontribusi nyata dalam bidang pendidikan, ekonomi, hingga politik. Mereka tidak hanya berperan sebagai penerima perubahan, tetapi juga sebagai pencipta solusi atas berbagai permasalahan sosial. Dengan semangat yang kuat, perempuan mampu membuka akses terhadap peluang yang sebelumnya sulit dijangkau, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Perempuan tangguh juga berperan dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap isu-isu penting, seperti kesetaraan gender, perlindungan anak, dan pemberdayaan ekonomi. Melalui berbagai gerakan sosial dan komunitas, mereka menginspirasi banyak orang untuk berani bersuara dan bertindak. Kehadiran perempuan dalam ruang publik membawa perspektif yang lebih inklusif dan berimbang dalam pengambilan keputusan.
1: Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam pendengar, mau dengerin Mutia Utami siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang Anda tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit Anda siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran Programa 1 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja loh yang bisa Anda dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit Anda hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: 97,2 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

seputar Piala Dunia. Saat ini, Haiti sedang dalam krisis. Kasus kekerasan di mana-mana. Tangis warga lokal tak ada hentinya. Dan nyawa seperti tak ada harganya. Namun di balik semua itu, Haiti meraih satu prestasi yang membanggakan. Lolos ke Piala Dunia 2026. Di bawah asuhan Sebastian Migne, pelatih asal Perancis, Haiti bermain humble dan berusaha menjalani setiap laga dengan hasil maksimal. Dalam 4 pertandingan, Haiti meraih 3 kemenangan sebelum akhirnya dihajar habis-habisan oleh Curaçao dengan skor 5-1. Meskipun demikian, Haiti tetap lolos ke ronde ketiga sebagai runner-up di grup C. Ronde ketiga jadi cobaan sesungguhnya ketika Haiti kembali menempati grup C, namun kali ini satu grup dengan 2 tim unggulan, Costa Rica dan Honduras, serta Nicaragua. Haiti bukan hanya menghadapi tim kuat, tapi juga menghadapi kemustahilan. Costa Rica dan Honduras adalah tim langganan Piala Dunia. Mengalahkan kedua tim ini tak pernah ada dalam benak mereka. Bahkan untuk berharap pun, tampaknya Haiti tak mampu. Namun Tuhan punya rencana lain yang dititipkan melalui Sebastian Migne, sang pelatih membawa pemikiran baru. Migne mengubah rasa insecure menjadi bahan bakar untuk para pemainnya, menjadikan tim yang diremehkan artinya tanpa beban berlebih. Itu yang membuat Haiti akhirnya bisa membawa 11 poin dari 3 kemenangan dan 2 hasil imbang lainnya. Costa Rica yang kerap jadi mimpi buruk bagi lawan, bahkan tak mampu menang atas Haiti. 11 poin sudah cukup untuk membawa Haiti lolos ke Piala Dunia 2026 dengan status juara grup C. Ini jadi kali kedua Haiti menuju ke Piala Dunia setelah terakhir kali pada tahun 1974 atau 52 tahun yang lalu.

0: Selamat malam pendengar. Tahukah Anda kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. 97,2 FM.
0: Pendengar, kita cukupkan kebersamaan kita untuk lagu-lagu pilihan di malam ini. Dan tibalah saatnya kita dengarkan renungan malam. Sebelum kita akhiri kebersamaan kita untuk hari ini, renungan malam kali ini berjudul Menjadi Hamba Yang Rendah Hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar yang selalu rendah hati dalam bersikap. Di hadapan hamparan malam yang sangat luas ini, kita hanyalah makhluk kecil yang tidak memiliki daya. Jangan biarkan kesuksesan atau pencapaian besar kita hari ini menumbuhkan benih kesombongan di dalam lubuk hati. Ingatlah bahwa semua kecerdasan dan kekuatan yang kita miliki adalah titipan sementara dari Sang Maha Kuasa. Mari kita rebahkan diri dengan menyadari bahwa tanpa pertolongan Allah, kita bukanlah siapa-siapa di dunia ini. Sikap rendah hati akan membawa jiwa kita merasa jauh lebih tenang dan damai saat beristirahat.

tidak perlu merasa terbebani untuk selalu terlihat sempurna atau lebih unggul di mata orang lain. Ketika kita melepaskan ego, kita akan lebih mudah menghargai setiap kebaikan yang datang dari sesama manusia. Orang yang tawadu atau rendah hati akan selalu dicintai oleh penduduk bumi maupun penduduk langit. Malam ini adalah momen yang tepat untuk membersihkan diri dari perasaan merasa lebih baik dari orang lain. Perlihatkanlah bagaimana alam semesta tunduk pada aturan Allah tanpa pernah menunjukkan keangkuhannya sedikit pun. Bintang-bintang tetap bersinar indah meskipun mereka berada sangat jauh dari jangkauan pandangan mata manusia secara langsung. Begitulah seharusnya seorang hamba yang beriman dalam menjalani sisa usia yang diberikan oleh Sang Pencipta. Semakin banyak ilmu dan harta yang kita miliki, seharusnya semakin menunduk pula hati dan sikap kita. Mari kita jadikan kesederhanaan batin sebagai perhiasan yang paling indah sebelum kita berangkat untuk tidur. Mungkin hari ini ada orang yang memuji kita setinggi langit atas segala kebaikan yang telah kita lakukan. Terimalah pujian itu sebagai pengingat bahwa Allah sedang menutupi segala kekurangan dan aib yang kita miliki.

biarkan raga kita beristirahat dengan perasaan ridha atas segala peran yang telah kita jalankan hari ini. Esok pagi, semoga kita bangun sebagai pribadi yang lebih bijaksana dalam menyikapi segala bentuk kenikmatan dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini, hari Sabtu 16 Mei 2026. Selamat berpisah, sampai jumpa esok pagi pukul 4.45 waktu Indonesia Barat. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Bukittinggi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi di udara dengan frekuensi 97,2 FM. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari nanti. Edisi hari ini 17 Mei 2026. Selamat pagi dan merdeka.

Selamat pagi pendengar, kembali kebersamaan kita pagi hari ini bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi pukul 5 waktu Indonesia Barat, masih dengan rangkaian informasi dan juga lagu pilihan yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk edisi kali ini di langkah kita yang ke-17 ya, di bulan Mei 2026. Kami akan awali dengan rangkaian lagu Islami, dilanjutkan pengajian Al-Quran dan juga ceramah agama.

0: وبركاته الحمد لله الذي خلق الإنسان من طين وجعل الظلمات إلى النور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وثم قال أيضا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين Shadaqallahul Azim. Pemirsa RRI Bukit Tinggi Pro 1 yang berbahagia, puji syukur alhamdulillah kepada Allah yang selalu memberikan kesehatan kesempatan kepada kita sehingga kita masih selalu diberikan anugerah umur yang begitu panjang kepada kita sehingga kita selalu termasuk kepada golongan orang yang selalu bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersyukur kepada Allah, termasuk kita orang-orang yang digolongkan kepada Allah kepada golongan orang-orang yang sedikit, yaitu orang-orang yang selalu bersyukur. Kemudian salawat dan salam buat Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan antaran kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah uswatun hasanah bagi kita, suri teladan yang patut kita contoh dan kita teladani dalam hidup dan kehidupan kita. Minat dunia wal akhirah. Para pendengar RRI Pro 1 Bukit Tinggi rahimakumullah, ada 5 karakteristik manusia untuk mencapai nilai ketakwaan. Yang pertama, allazina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i, yaitu orang-orang yang selalu gemar berinfak. Artinya dalam kehidupan kita sehari-hari, salah satu karakteristik orang yang bertakwa itu adalah mereka selalu gemar berimpak, baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Lebih-lebih sekarang ini kita berada di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala dari setiap apa yang kita keluarkan. Karena janji Allah, mazalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'ana sanabila fi kulli sumulatin mi'atu habbah wallahu yudaifu liman yasha. Dalam ayat ini cukup jelas Allah memberikan gambaran kepada kita bahwa orang-orang yang gemar berimpak, orang-orang yang suka berimpak, apakah dia dalam keadaan sempit, apalagi dalam keadaan lapang? Lebih-lebih di bulan suci Ramadan, maka Allah akan memberikan balasan, akan memberikan ganjaran dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Hal ini pernah dicontohkan oleh para sahabat. Ketika terjadi perang Tabuk, di mana Rasulullah bertanya kepada para sahabat, karena ketika itu kondisi dalam keadaan penceklik, di mana kondisi ekonomi masyarakat bisa dikatakan sangat menurun. Tapi para sahabat tetap memberikan contoh. Di antara mereka itu, mereka berlomba-lomba untuk mau berimpak. Seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Di mana Umar bin Khattab ketika ditanya oleh Rasulullah, berapa harta yang engkau sumbangkan dalam laksanakan perang Tabuk ini? Umar menjawab, saya akan menyumbangkan setengah daripada harta kekayaan saya. Begitu banyak sumbangan yang diberikan oleh Umar. Begitu juga dengan sahabat yang lain. Seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar menyumbangkan seluruh harta kekayaannya dalam rangka melaksanakan jihad fisabilillah itu. Lalu Rasul bertanya kepada Abu Bakar, kalau engkau sumbangkan seluruh harta kekayaan, apa lagi yang engkau tinggalkan untuk keluarga? Lalu Abu Bakar menjawab, aku meninggalkan Allah dan Rasulnya. Para pendengar RRI Pro 1 Bukit Tinggi, rahimakumullah. Dari sini dapat kita gambaran. Artinya apa yang kita impakkan, apa yang kita sedekahkan itu tidak lenyap habis begitu saja. Karena Allah sudah berjanji akan mengganti, Allah sudah berjanji akan memberikan balasan dengan balasan yang berlipat ganda. Sehingga kita tidak pernah mendengar orang yang berimpak, orang yang bersedekah hari ini besok langsung bangkrut. Justru orang yang suka berimpak, orang yang suka berderma, orang yang bersuka bersedekah akan semakin bertambah hartanya. Para pendengar RRI Pro 1 Bukit Tinggi yang dirahmati Allah, marilah kita biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk selalu berimpak. Itu yang pertama. Yang kedua, karakteristik orang yang bertakwa itu wal kaziminal gois, yaitu orang yang sanggup menahan amarahnya. Di bulan suci Ramadan ini, salah satu tantangan bagi kita. Yang menjadi musuh bagi kita. Yang menjadi lawan bagi kita. Bukanlah setan. Bukanlah orang lain. Tapi diri kita sendiri. Maka daripada itu, tentu kita lihat. Apakah puasa itu, apakah Ramadan itu akan betul-betul mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa, atau justru Ramadan akan sia-sia dalam kehidupan kita? Para pendengar RRI Pro 1 Bukit Tinggi yang dirahmati oleh Allah, puasa itu tujuannya salah satu adalah untuk mengendalikan amarah kita, untuk mengendalikan hawa nafsu kita, sehingga kita betul-betul nanti terbebas daripada sifat dengki, sifat dendam, bahkan hasad yang selalu menggerogoti dalam diri pribadi kita masing-masing. Karena sifat dengki, hasad, dan amarah itu salah satu yang menyebabkan manusia itu kadang berpikir tidak jernih. Bahkan yang lebih sedihnya, bisa berakibat fatal terhadap diri kita berupa stroke dan lain sebagainya. Maka dengan memaafkan, dengan melepas amarah dalam diri kita, insya Allah kita akan terbebas, lepas seluruh isi dalam pikiran kita, sehingga tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi amarah dalam diri kita. Implementasinya daripada amarah itu bukanlah ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Bukanlah ketika kita di bulan Ramadan ini. Tapi implementasi daripada itu adalah 11 bulan yang akan datang. Apakah benar-benar Ramadan betul-betul mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa, atau justru kita gagal dalam Ramadan itu? Maka kita lihat implementasinya 11 bulan yang akan datang. Itu yang kedua. Yang ketiga, karakteristik daripada orang yang bertakwa itu adalah wal afina anin nas. Orang yang sanggup memaafkan di antara manusia. Sanggup dia memaafkan di antara saudaranya. Karena orang-orang yang beriman itu, dia tidak pernah menyimpan rasa dendam. Makanya panggilan Allah, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman inilah yang dipanggil Allah untuk melaksanakan ibadah puasa. Orang-orang yang beriman inilah yang dipanggil Allah untuk mendirikan malam-malam Ramadan. Karena orang yang beriman inilah yang sanggup memaafkan di antara manusia. Kadang banyak di antara kita berpikir menjadi dendam, menyimpan dendam merupakan sebuah yang sangat berharga bagi kita. Padahal itu akan menggerogoti hati kita. Karena Allah mengatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Dalam hati mereka itu ada penyakit dan Allah akan menambah penyakit itu. Maka sebelum kita Ramadan, salah satu nasihat Rasulullah kepada kita, kita sucikan diri kita. Kita bersihkan hati kita. Dalam artian, kita saling memberi maaf di antara kita sesama manusia. Kadang tanpa kita sadari, kita hidup bertetangga. Kita hidup bermasyarakat. Ada kata-kata yang tidak tepat. Ada kata-kata atau ucapan kita yang menyakiti tetangga kita. Maka sebelum Ramadan itu masuk, terlebih dahulu kita sudah saling memberi maaf di antara kita. Sehingga kita memasuki bulan suci Ramadan. Karena itu bulan suci, tentunya kita diharapkan menjadi orang-orang yang suci. Kalau sudah suci hati kita, insya Allah nanti kita juga akan bisa diantarkan oleh Ramadan itu kepada fitrah kita. Karena dasar kita dijadikan Allah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap-tiap bayi yang lahir itu, semuanya dalam keadaan suci atau fitrah. Maka dengan saling memaafkan di antara kita, insya Allah tidak ada lagi rasa sakit hati, rasa dendam, bahkan kebencian dalam diri kita. Itu yang kita. Karakteristik orang yang bertakwa adalah sanggup, mampu dia memaafkan di antara manusia. Yang keempat, karakteristik orang yang bertakwa itu adalah suka berbuat baik. Orang-orang yang bertakwa itu, implementasi daripada ibadah Ramadannya itu setelah dia keluar dari Ramadan itu dan mencapai nilai ketakwaan, maka dalam kehidupannya sehari-hari dia akan selalu berbuat kebajikan. Baik dari tutur katanya, baik dari ucapannya, maupun dari segala tindak tanduknya di tengah masyarakat itu. Karena pada dasarnya kita manusia. Pada dasarnya kita manusia selalu diperintahkan oleh Allah untuk selalu melaksanakan kebajikan. Maka tugas kita lah. Apalagi kita orang-orang yang beriman. Untuk selalu menegakkan amar makruf nahi mungkar. Kebajikan itu banyak sekali. Kadang tanpa kita sadari, kita sudah melakukan sebuah kebajikan, tapi tanpa kita dasari dengan niat, maka tidak bernilai kebajikan bagi kita. Sebagai contoh kecil saja bagi kita. Kita contohkan dengan ibu-ibu memasak di dapur, alias mempersiapkan untuk hidangan keluarga. Kalau dia ikhlas dimulai dengan bismillah, insya Allah akan menjadi kebajikan, sebuah ibadah bagi dirinya. Tapi kalau dia tidak niat, karena melakukan itu karena kewajiban saja, maka tidak akan menjadi nilai ibadah bagi dirinya. Tidak akan menjadi kebajikan bagi dirinya. Maka segala sesuatu yang kita lakukan, kita mulai dengan bismillah, insya Allah akan menjadi sebuah amal kebajikan dalam diri pribadi kita masing-masing. Para pendengar RRI Pro 1 Bukit Tinggi, rahimakumullah. Kita ingat,
1: sebelum kita melakukan sesuatu, tentu terlebih dahulu kita pikir-pikir. Apakah yang kita lakukan ini akan bernilai ibadah bagi kita atau akan menjadi sebuah kemudaratan bagi kita? Kadang banyak di antara kita yang dia melakukan sesuatu tanpa pikir-pikir panjang. Tanpa dia harus berpikir terlebih dahulu. Sehingga perbuatan yang dilakukan itu menjadi sebuah ancaman bagi dirinya. Menjadi sebuah mudarat bagi orang lain. Maka daripada itu hadirin, para pemirsa RRI Pro 1 Bukit Tinggi yang dimuliakan Allah, marilah selalu kita laksanakan kebajikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang ke. Dan yang terakhir, karakteristik orang yang bertakwa itu adalah segera kita untuk bertaubat kepada Allah. Yang namanya manusia, siapapun kita, tidak pernah terlepas dari kesalahan, tidak terlepas dari kekhilafan. Maka setiap kesalahan, setiap kekhilafan, segeralah kita untuk minta ampun kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Benar-benar kita berjanji dengan diri kita, benar-benar kita insaf, benar-benar kita sadar bahwa kita tidak akan mengulangi perbuatan itu. Tapi banyak kadang di antara kita, ibaratnya itu taubatnya taubat sambal lado. Sudah terasa pedasnya, dia bertaubat tidak akan mengulang. Tapi besoknya dia ulang lagi. Itu bisa dikatakan belum taubat nasuha. Kalau taubat nasuha itu benar-benar dia berjanji dengan dirinya sendiri dan tidak akan mengulang lagi perbuatan itu. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan para pendengar RRI Pro 1 rahimakumullah dapat menjadi sebuah iktibar dan pelajaran kita dalam mencapai nilai-nilai ketakwaan. Wabillahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: untuk pagi hari ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Koto Gadang, ruang hidup sejarah.
3: Lebih membantu secara kemanusiaan, khususnya Kota Padang Panjang.

Pendengar, selamat pagi. Serangkaian berita aktual akan kami sampaikan pagi ini, diantaranya Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dorong Pemkab Agam agar pengelolaan desa wisata Koto Gadang terus mengedepankan prinsip keberlanjutan. Korps Sukarela Palang Merah Indonesia ISI Padang Panjang menggelar pendidikan dan pelatihan dasar bagi anggota KSR PMI sebagai upaya meningkatkan kapasitas relawan di bidang kemanusiaan. Inilah informasi selengkapnya bersama saya Aldila Safitri.

0: Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dorong Pemkab Agam agar pengelolaan desa wisata Kota Gadang terus mengedepankan arsip keberlanjutan. Informasi selengkapnya bersama Alwan Ahmad Fauzan.
1: Tata Widianti Putri Wardana mengunjungi kawasan pariwisata kebudayaan desa wisata Koto Gadang terletak di Kecamatan Patkoto, Kabupaten Agam. Kunjungan Menteri Pariwisata Widianti berkaitan dengan destinasi pariwisata unggulan di Sumatera Barat yang sebelumnya berhasil meraih prestasi membanggakan dengan menyabet juara 2 tingkat nasional pada ajang Wonderful Indonesia Award WIA tahun 2025 untuk kategori budaya. Dalam kesempatan itu, Menteri Pariwisata Republik Indonesia Widianti Putri Wardana mengapresiasi upaya pelestarian kearifan lokal dan kekayaan budaya masyarakat Koto Gadang. Menurutnya, pelestarian wisata daerah ini terlihat saat mengunjungi langsung berbagai potensi keunggulan yang dimiliki desa wisata Koto Gadang, mulai dari kerajinan perak hingga kekayaan budaya yang masih terjaga dengan baik oleh masyarakat setempat.
2: Koto Gadang adalah ruang hidup sejarah, desa yang disebut tidak banyak berubah sejak tahun 1915, dengan penduduk yang memiliki keahlian sebagai pengrajin perak dan kain tenun yang menawan. Tapi dari sinilah lahir dan asal-muasal tokoh-tokoh besar bangsa, Sultan Syahrir, Agus Salim, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, hingga Rohana Kudus.
1: Sementara itu, Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal menyampaikan bahwa kehadiran Menteri Pariwisata menjadi motivasi besar bagi daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan desa wisata. Karena menurut Wabub Agam Muhammad Iqbal, desa wisata Koto Gadang memiliki potensi yang luar biasa, baik dari sisi budaya, sejarah, maupun ekonomi kreatif.
3: Kedatangan Bu Menteri dengan dari Koto Gadang ini khususnya dapat memberikan semangat kepada kita semua, khususnya masyarakat dari Koto Gadang ini, bahwasannya nagari yang sama-sama kita banggakan ini, pemandangan cukup indah ini, ternyata menyimpan potensi yang sangat besar, baik dari sumber daya alamnya, kemudian melarikan tokoh-tokoh ke depannya.
1: Kunjungan dari pemerintah pusat semakin memperkuat promosi dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Agam, sehingga dapat mendorong peningkatan kunjungan wisatawan serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan sektor pariwisata yang berkelanjutan. Dari Kabupaten Agam, Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Menteri Pariwisata Republik Indonesia Widianti Putri Wardana dalam kunjungan kerja ke Desa Wisata Koto Gadang, Kecamatan Ampe Koto, juga didampingi anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Haji Irman Gusman, dilakukan belum lama ini dalam bentuk dukungan terhadap pengembangan sektor pariwisata berbasis budaya di daerah. Widianti Putri Wardana apresiasi berbagai potensi unggulan yang dimiliki wisata Koto Gadang, mulai dari kerajinan perak hingga kekayaan budaya yang masih terjaga dengan baik oleh masyarakat setempat, dan ini ke depannya bisa menjadi motivasi besar bagi daerah untuk terus meningkatkan kualitas.

prioritas pengelolaan desa wisata. Disebutkan desa wisata Koto Garang memiliki potensi besar baik dari sisi budaya, sejarah maupun ekonomi kreatif sehingga semakin memperkuat promosi dan pengembangan pariwisata di agam bahkan di kekayaan budaya dan kearifan lokal yang masih dilestarikan oleh masyarakat setempat bisa dikembangkan menjadi daya tarik wisata yang bernilai ekonomi. Desa wisata Koto Garang sendiri sebelumnya berhasil meraih prestasi membanggakan dengan menyabet juara 2 tingkat nasional pada ajang Wonderful Indonesia Award tahun 2025 untuk kategori budaya dan prestasi ini semakin mengukuhkan posisi Koto Garang sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Sumatera Barat.

0: Korps Sukarela Palang Merah Indonesia ISI Padang Panjang menggelar pendidikan dan pelatihan dasar bagi anggota KSR PMI sebagai upaya meningkatkan kapasitas relawan di bidang kemanusiaan. Berikut laporan Nofri.
1: Korps Sukarela Palang Merah Indonesia Institut Seni Indonesia Padang Panjang menggelar pendidikan dan pelatihan dasar bagi anggota KSR PMI sebagai upaya meningkatkan kapasitas relawan di bidang kemanusiaan. Kegiatan yang berlangsung di ruang V2 ISI selama beberapa hari ini diikuti 19 peserta dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Diklaser bertujuan membekali relawan dengan pengetahuan serta keterampilan dasar mulai dari pertolongan pertama, evakuasi korban, manajemen bencana, hingga prinsip-prinsip kepalangmerahan. Ketua PMI Kota Padang Panjang Maria Veronica Henry saat membuka kegiatan menegaskan peran relawan sangat penting dalam mendukung aksi kemanusiaan, terutama ketika terjadi bencana dan kondisi darurat. Dirinya menyampaikan harapannya agar peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengaplikasikan keterampilan di lapangan secara cepat dan tepat. Maria Veronica juga mengatakan, relawan KSR merupakan ujung tombak PMI di lapangan, sehingga dituntut memiliki keterampilan, disiplin, serta semangat kemanusiaan yang tinggi.
2: Lebih membantu secara kemanusiaan, khususnya Kota Padang Panjang, dan mereka masih seperti relawan, masih mau bekerja untuk kemanusiaan kota, khususnya Kota Padang Panjang. Mungkin saya akan lebih memotivasi mereka untuk ide-ide dan kegiatan yang bisa membantu.
1: Selama pelatihan, peserta mendapatkan berbagai materi, termasuk simulasi penanganan bencana dan praktik lapangan guna mengasah kemampuan respon dalam situasi nyata. Kegiatan tersebut dipandu oleh tim dari PMI Padang Panjang bersama pihak terkait lainnya. Dengan terselenggaranya diksar ini diharapkan lahir relawan KSR yang tangguh, profesional, dan siap berkontribusi dalam berbagai aksi kemanusiaan di masa mendatang. Nofri melaporkan.
0: Korps Sukarela Palang Merah Indonesia KSR PMI Institut Seni Indonesia Padang Panjang gelar pendidikan dan pelatihan dasar bagi anggota KSR PMI sebagai upaya meningkatkan kapasitas relawan di bidang kemanusiaan. Peserta tidak hanya memahami teori tetapi juga mampu mengaplikasikannya dan juga keterampilan tersebut di lapangan secara tepat dan cepat. Bahkan relawan KSR merupakan ujung tombak PMI di lapangan, sehingga dituntut memiliki keterampilan disiplin, serta semangat kemanusiaan yang tinggi dan juga peserta mendapatkan berbagai materi, termasuk simulasi penanganan bencana dan praktik lapangan guna mengasah kemampuan respon dan situasi nyata. Kegiatan ini tentu dipandu dari tim PMI Padang Panjang bersama pihak terkait lainnya. Dengan terselenggaranya di klaster akan lahir relawan KSR yang tangguh, profesional, dan siap berkontribusi dalam berbagai aksi kemanusiaan di masa mendatang. Kita beralih ke berita olahraga. 3 atlet Sumbar berjaya pada ajang Belgium Open Pencak Silat Championship 2026. Berikut laporan Joni Marpeta.
3: 3 atlet pencak silat Sumatera Barat sukses mengharumkan nama daerah sekaligus Indonesia di kancah internasional dalam ajang Belgium Open Pencak Silat Championship 2026 di Schoten, Belgia. Kontingen Sumatera Barat menorehkan prestasi gemilang dengan raihan 1 medali emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Medali emas diraih Rama Ken Sigit yang tampil impresif di kelas A putra 65 hingga 70 kg. Sementara itu Zahra Fadli menyumbangkan medali perak dari kelas D putri 60 hingga 65 kg. Adapun medali perunggu dipersembahkan M Farid dari kelas B putra 50 hingga 55 kg. Ketiga atlet tersebut berasal dari perguruan Satria Muda Indonesia. Selain berprestasi di arena pertandingan, mereka juga memiliki latar belakang yang membanggakan. Ramakin merupakan anggota Direktorat Samapta Polda Sumatera Barat. Melalui jalur prestasi, Farid tercatat sebagai mahasiswa Politeknik Negeri Padang dan Zahra merupakan mahasiswi STIKES Indonesia. Gubernur Sumatera Barat Mahyal Dian Sarullah mengapresiasi capaian tersebut dan menegaskan keberhasilan atlet daerah di level internasional harus didukung dengan pembinaan berkelanjutan, termasuk membuka ruang keterlibatan pihak ketiga dalam mendukung pendanaan dan pengembangan prestasi atlet di kemudian harinya.
4: Termasuk peningkatan prestasi dari atlet itu sendiri.
5: Harapan kita memang demikian tentunya, karena memang
4: Prestasi, olahraga prestasi. Kalau itu memang prestasi adalah menjadi bagian ya kepada pihak-pihak, mungkin pengusaha-pengusaha. Inilah saatnya ya membantu pemuda-pemudi kita sehingga mereka akan punya ruang dan punya dukungan untuk bisa mengadakan prestasi-prestasi terbaik mereka untuk diri mereka, untuk daerah, dan untuk kita semua.
3: Prestasi ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda Sumatera Barat untuk terus berprestasi dan mengharumkan nama bangsa di kancah dunia. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.

Pendengar, sebelum mengakhiri siaran berita daerah ini, kembali kami sampaikan berita utama. Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dorong Pemkab Agam agar pengelolaan desa wisata Koto Gadang terus mengedepankan prinsip keberlanjutan. Korps Sukarela Palang Merah Indonesia isi padang panjang menggelar pendidikan dan pelatihan dasar bagi anggota KSR PMI sebagai upaya meningkatkan kapasitas relawan di bidang kemanusiaan. Sekian berita daerah pagi ini, dan berita daerah selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Baik, salam selamat pagi pendengar. Apa kabar Anda di edisi Minggu pagi ini ya? Semoga semuanya dalam keadaan terbaik. Dan kembali saya Aldila menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Oke, pagi hari ini kita gabung dulu yuk bareng yang satu ini. Ada Arman Maulana awali kebersamaan kita dengan Sebelah Mata.

Oke, sebelah mata pendengar ya. Nah, sepasang mata bukan hanya jendela dunia, tapi juga menyimpan ribuan cerita yang tak pernah terucap ya. Jadi fakta dari WHO menyebutkan mata bekerja tanpa henti hampir sepanjang hari, bahkan sebelum kita benar-benar sadar dari tidur. Nah, jadi pagi ini ya, sebelum layar ponsel jadi pemandangan pertama, gak ada salahnya ya kita lihat matahari yang perlahan bangun, embun di daun atau wajah orang tersayang. Karena terkadang pendengar ya, hal yang paling indah bukan dicari jauh-jauh ya, tapi dilihat dengan mata yang mampu bersyukur. Oke, masih dengan rangkaian lagu pilihan. Salam selamat pagi buat semuanya. Buat Anda yang masih sibuk tentunya ya dengan kegiatan di pagi hari ini. Tapi apapun itu kegiatannya ya, semoga semuanya terkabar dengan terlaksana dengan baik.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

seputar Piala Dunia. Halo para pencinta bola. Tak terasa ajang bergengsi sepak bola 2026 akhirnya datang juga. Dunia sebentar lagi akan berpesta di tanah para legenda, tepatnya di Meksiko. Negara ini akan menjadi negara pertama dalam sejarah yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Tapi apa yang membuat Meksiko begitu spesial sebagai tuan rumah? Bicara soal Meksiko tidak lengkap kalau tidak membahas budayanya yang begitu berwarna, seperti makanan yang harus dicoba, al pastor atau nachos yang benar-benar otentik dan pedasnya luar biasa. Terus ada musik mariachi yang akan bikin suasana kota semakin hidup. Meksiko itu negara yang hidup 24 jam. Supporter yang datang ke sana tahun 2026 bukan cuma akan nonton bola, tapi juga merasakan festival besar. Pertandingan pembuka akan diadakan di Estadio Azteca. Ini bukan sekedar stadion, ini adalah kuil sepak bola. Kita masuk ke lapangan hijau. Timnas mereka alias L3 punya sejarah yang unik. Mereka selalu lolos ke 16 besar, bahkan 7 edisi berturut-turut sebelum di ajang 2022 lalu. Meksiko di tahun 2026 ini mengandalkan kombinasi pemain senior yang punya mental juara dan talenta muda yang lagi meledak di Eropa. Mereka main dengan gaya high pressing dan transisi yang begitu cepat. Kalau ditanya siapa pemain kuncinya, terdapat 2 nama yang menarik perhatian. Pertama, Edson Alvarez, si gelandang baja dari West Ham, dia adalah jantung pertahanan. Main di Eropa membuat dia jadi pemain yang dingin dan punya kepemimpinan yang kuat. Dialah kapten yang akan memastikan mental rekan-rekannya tidak akan drop. Nama kedua, Santiago Gimenez, The Machine. Striker ini tajam di kotak penalti. Di tahun 2026 ini, harapan publik Meksiko ada di pundak dia. Main di rumah sendiri itu adalah hal yang luar biasa. Lawan mereka di pembuka adalah Afrika Selatan, laga nostalgia 2010. Target realistis perempat final, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Bisa saja mereka mampu memutus kutukan perempat final dan melaju ke semifinal untuk pertama kalinya. Nah, apakah Meksiko akan berjaya sebagai tuan rumah atau malah tertekan? Kita nantikan di ajang Piala Dunia 2026 hanya di Radio Republik

Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Kau selalu di hati, dari Andi Rianto. Nah, kalau kita lihat di pendengar ya, saat ini virus hantavirus ini lagi trending ya. Nah, pernahkah membayangkan ancaman virus ternyata bisa datang dari tempat yang paling dekat dengan kehidupan kita, bahkan dari tikus di sekitar rumah. Nah, di Indonesia para peneliti menemukan serangan virus salah satu jenis hantavirus lokal yang terdeteksi di Banten. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, virus ini memang belum ditemukan menular ke manusia, tapi kewaspadaan kita tetap penting dilakukan. Karena kesehatan bukan hanya soal mengobati penyakit, melainkan menjaga lingkungan tetap bersih sebelum bahaya datang. Nah, pagi ini yuk mulai dari hal yang sederhana, membersihkan rumah, menjaga makanan tetap tertutup dan tidak membiarkan tikus bersarang di sekitar kita. Sebab hidup sehat selalu dimulai dari kepedulian kecil yang kita lakukan setiap hari.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya.
2: Diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap-menyuap.